0: Itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
3: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
2: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
4: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan eksekutif, ada yang di legislatif, ada di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
5: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
0: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan dia tadi di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India. Kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal 4,8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
5: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
5: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
1: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita explore. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih, kan semua apa sekolahnya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer. Gitu.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Dino sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara atau bernegara dengan cara kelompok keliling Indonesia ini moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah, saya rasa ini soal tamu negara, kita bisa memperkenalkan Nusantara, budaya kita, kulinernya dan sebagainya, melalui tentang Nusantara Explorer. Jadi nanti segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
1: Perusahaan perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalantin. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke Mamboja.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu kisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.400-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan.
15: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan perjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
15: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Model Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
15: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur, Siva Rahmadani Hidayati, menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan. Dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Taj Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun, Situbondo, Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama, saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini, kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar. Kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan pukul 9 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan bergabung untuk mendengarkan ya, seperti biasa di hari Minggu, ibadah hari Minggu Gap Sultra Jemaat Immanuel Kendari. Pada kesempatan perjumpaan kita untuk tanggal 20 September 2026.

pada ibadah Minggu pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Lapulo. Dan tata ibadah yang kita gunakan minggu ini adalah tata ibadah Gepsultra bentuk 3. Baik, kita segera masuk di dalam panggilan beribadah. Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Puji syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang memungkinkan kita boleh datang di bait-Nya yang kudus, seraya kita bersekutu, menyembah, memuji Allah yang akbar, dan menerima kekayaan firman-Nya yang akan memimpin kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga, maupun kita selaku jemaat. Dengarlah firman Tuhan yang menyapa kita semua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya, dengan hormat dan takut. 1 Timotius 4 ayat 7b dan ayat 8, dan Ibrani 12 ayat 28d. Saya persilakan jemaat berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 20 bait 1, 2 dan baitnya yang keempat, Oh Hari Istirahat.

Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita tahabiskan ibadah kita pada saat ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahabiskan. Amin.

0: Mari membaca puji-pujian dari Kitab Mazmur pasal 145 ayat 1 sampai 9. Mazmur 145 ayat 1 sampai 9. Kita baca secara responsorial, saya akan membaca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan akan membaca ayat yang genap. Kita mulai. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya.
1: Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya.
0: Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga.
1: Keturunan demi keturunan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu, dan akan memberitakan keperkasaan.
0: Semarak kemuliaanmu yang agung, dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan.
1: Perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diberitakan, dan kebesaranmu hendak kuceritakan.
0: Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai.
1: Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya.
0: Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari kita responi puji-pujian dari Kidung Jemaat 60, baitnya yang ke-1 dan 7.

Mari kita mengaku dosa kita dengan tulus dan ikhlas dan dengan kerendahan hati. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat yang Engkau tebus dengan tuntas, dengan sempurna, dengan lunas, kami mengaku bahwa kami ini telah berdosa dengan melawan kehendak-Mu. Sungguh kami telah gagal untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan bersabda supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami ini telah menyakiti hati-Mu. Tuhan bersabda supaya kami mengasihi sesama kami manusia, tetapi kami ini telah membenci mereka. Bapa, mohon ampunilah kami, dan mohon penuhilah kami dengan damai sejahtera oleh karena pengampunan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Mari merespon pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 39, bait yang ke-1 sampai 3.

Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Dengarlah olehmu firman Allah sebagai amanat hidup baru, seperti tertulis dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari merespon amanat hidup baru dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 434 bait yang pertama dan kedua.

Tuhan, silakan duduk. Saatnya kita akan membawa persembahan melalui kantong kolekte yang akan diedarkan. Di hadapan kita tersedia pundi kasih untuk pembangunan Gereja Emmanuel dan kotak untuk pembangunan Sinode. Mari mendukung di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepada-Mu karena pengorbanan Kristus sehingga kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, ajarlah kami, gerakanlah hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepada-Mu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepada-Mu dalam persekutuan ini sebagai bagian dari hidup kami. Kiranya berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Sucikanlah dan berkatilah, biar dapat dipakai bagi pembangunan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan dimanapun akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah dunia ini. Amin. Sambil membawa persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 298 bait yang ke-1 sampai selesai persembahan dijalankan.

Ya, diucapkan terima kasih untuk persembahan pujian yang boleh disampaikan bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan, saya ya, jemput berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, waktu, dan zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Kembali saya persilakan persembahan pujian solo dari Rayon 8. Bapak Matius.

Mari berdoa. Ialah Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami saat ini dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mendengarkan, memahami dan juga melakukan kehendak firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar. Demi Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kita terus diberi kesehatan dan kekuatan untuk menikmati hari-hari pemberiannya. Dan pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam satu persekutuan sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh memuji dan menyembah Dia. Dan firman Tuhan yang hendak menyapa kita semua pada pagi hari ini, sebagaimana yang menjadi pembacaan seragam kita selaku warga Gap Sutra pada hari ini, dari kitab Kejadian pasal 28. Kitab Kejadian pasal 28 pada ayat 10 sampai pada ayatnya yang ke-22. Sidang jemaat, silakan menyimak Alkitabnya dan saya akan membaca perikop firman Tuhan saat ini dengan terjemahan baru dua. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Mimpi Yakub di Betel. Demikian firman Tuhan. Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi. Tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham kakekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga. Keesokan hari

mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Lalu Yakub bernazar, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia ialah kita semua, anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan firman Allah dan juga setia melakukan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya.

0: Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini, sebagai warga Gap Sultra, berdasarkan pembacaan firman Tuhan, Kejadian pasal 28, pada ayat 10 sampai pada ayatnya yang ke-22, kita akan merenungkan tema, pertolongan Allah nyata bagi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau sejenak ya saya mengajak kita untuk kita kembali menengok ke belakang ya, untuk melihat bagaimana hari-hari hidup yang telah kita lalui, yang kita lewati bersama dalam berbagai dinamika kehidupan, dalam suka dan duka. Ya, dalam keberhasilan dan kegagalan. Saya yakin dan percaya kalau pada hari ini saya bertanya kepada kita semua, kalau kita boleh ada sampai hari ini, tentu kita semua akan mengatakan bahwa bukan karena kekuatan dan kemampuan kita. Amin. Ya. Hari ini saya menyaksikan di tengah-tengah jemaat ini ada begitu banyak orang tuaku, ya, ya, sudah usia lanjut, ya, tetapi kita bersyukur bahwa karena kekuatan, karena pertolongan yang tentunya datangnya dari Tuhan sehingga sampai hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan kekuatan, ya, untuk menikmati hari-hari hidup. Untuk menikmati usia yang panjang yang Tuhan karuniakan kepada kita semua, dan terlebih kita terus diberi kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita pada hari ini akan merenungkan pertolongan Allah nyata bagi anak-anaknya, berdasarkan pembacaan kita memang menjadi sesuatu yang sangat menarik, ya, menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Kalau kita melihat kisah perjalanan Yakub yang diabadikan oleh kitab suci sampai pada pasal 28 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menemukan sesuatu hal yang sungguh sangat luar biasa, bagaimana pekerjaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan itu berlaku kepada Yakub. Ketika Yakub tiba di sebuah tempat sebagaimana disebutkan di dalam pembacaan kita pada saat ini, Yakub belum sampai pada tujuan. Yakub belum melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, ketika Tuhan, ketika dia melakukan perjalanan menuju ke Haran. Jadi perjalanannya belum berakhir. Bahkan dia sendiri tidak memiliki gambaran yang pasti tentang daerah di mana dia akan pergi. Ya, kalau pada hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berpergian kemana saja saya kira sudah sangat mudah. Ya. Meskipun kita tidak pernah pergi ke tempat itu, ya, dengan bantuan map sekarang ya. Maka aplikasi itu akan menunjukkan titik di mana, yang penting kita tahu alamatnya. Dan kita tidak akan tersesat. Berbeda dengan ya, Tuhan tidak beri sama dia sebuah peta yang menjadi panduan dia untuk berjalan. Ya. Tetapi dia pergi. Ya. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah perjalanan itulah Tuhan menyatakan diri kepadanya. Ketika dia berhenti di sebuah tempat karena matahari telah terbenam, sebagaimana firman Tuhan katakan, dia kemudian beristirahat di tempat itu, dan ketika dia tidur, dia bermimpi dan dia menyaksikan ada sebuah tangga yang didirikan. dari bumi dan tangga dan ujung tangga itu. Ada di surga. Dan melalui tangga itu dia menyaksikan bagaimana malaikat-malaikat Allah naik turun melalui tangga itu. Dan kemudian Tuhan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham kakekmu dan Allah Isa. Dan sesudah itu ia menyampaikan kembali, Allah meneguhkan kembali janji tentang keturunan, janji tentang tanah pusaka, janji tentang berkat yang dahulu juga pernah disampaikan kepada Abraham. Sesungguhnya aku menyertai, bahkan di akhirnya dia mengatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya katakan tadi bahwa kisah ini sangat menarik karena Tuhan tidak menjelaskan seluruh masa depan Yakub. Ya. Tuhan tidak memberi penjelasan tentang masa depan yang akan terjadi bagi kehidupan Yakub. Tuhan juga tidak mengatakan apa yang akan terjadi ketika nanti Yakub sudah tiba di Haran. Tetapi hanya satu yang Tuhan beri, yaitu Tuhan beri janji bahwa aku menyertai engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, disinilah kita dapat memahami pertolongan Allah dengan benar. Kita dapat memahami bagaimana pertolongan Allah itu nyata di tengah-tengah kehidupan Yakub dan juga nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita harus jujur bahwa seringkali kita mengukur, kita seringkali menilai pertolongan Tuhan melalui perubahan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita masih dapat memenuhi kebutuhan kehidupan kita setiap hari dengan usaha, dengan kerja keras yang kita lakukan, maka di situ kita katakan bahwa pertolongan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita masih dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita, baik itu pribadi, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga kita, kita katakan bahwa Tuhan menolong kita. Tetapi manakala kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang pelik, situasi-situasi yang sukar, dan kita tidak dapat keluar dari masalah-masalah itu, kadangkala kita katakan bahwa Tuhan tidak menolong kita. Tuhan jauh dari kehidupan kita. Atau Tuhan tidak berpihak kepada kehidupan kita. Nanti kalau kita mengalami sesuatu yang baik, baru kita katakan, Tuhan menolong saya, Tuhan memberkati saya. Saya mau panggil pendeta, saya mau panggil penatua diaken untuk berdoa, saya mau bersyukur. Itu juga tidak salah. Ya, tidak salah Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi coba kita perhatikan, ketika Tuhan berbicara kepada Yakub, pada saat itu keadaan Yakub belum berubah. Ya. Yakub masih harus melanjutkan perjalanannya. Masa depannya belum pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi sebagaimana saya katakan tadi, hanya satu hal yang pasti bagi Yakub, bahwa Allah, bahwa Tuhan menyertai dia. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belajar bahwa pertolongan Tuhan itu, bahwa pertolongan Allah itu tidak selalu dimulai ketika keadaan kita berubah. Bukan hanya ketika keadaan kita sudah baik, baru kita mau katakan bahwa Tuhan menolong saya. Justru terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, yang Tuhan nyatakan lebih dahulu kepada kita adalah Dia memberi kepastian bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kita tidak menjalani di dalam kesendirian kita. Dan ini yang penting bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena setiap kali kita menghadapi masalah, ya, setiap kali kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, baik itu masalah yang biasa atau bahkan masalah-masalah yang sulit, seringkali kita mau mengetahui bagaimana semuanya itu segera selesai. Ya, kita mau supaya masalah itu cepat diangkat, cepat pergi. Kita tidak mau pusing dengan masalah yang terjadi. Atau ketika kita berdoa, kita mau supaya Tuhan segera menjawab doa-doa kita. Lalu kemudian kalau kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita, kita mulai kecewa. Kita mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan, benarkah Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia terhadap janji. Kalau Dia sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita, Dia akan memberkati kita, Dia akan menolong kita, maka yakinlah itu tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Meskipun kadangkala mungkin kita merasa bahwa Tuhan sudah lupa terhadap janjinya, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Ya. Jangan kita memaksa Tuhan untuk bekerja seperti yang kita inginkan. Ya, sebagai orang yang percaya, marilah kita sepenuhnya kita menundukkan kehidupan kita pada kedaulatan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara di dalam kehidupan ini, dan sebagai orang yang percaya kepadanya, maka marilah kita melakukan apa yang menjadi bagian yang harus kita lakukan. Percaya, kita berdoa, dan bagaimana kita juga terus berusaha. Ya. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan pernah lupa terhadap janjinya. Meskipun kadangkala mungkin kita mulai mempertanyakan, jangan sampai Tuhan sudah lupa. Sudah terlalu lama saya menunggu, sudah terlalu lama saya menanti. Jangan-jangan Tuhan sudah lupa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, orang percaya dan beriman kepada Tuhan tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Yang harus kita lakukan ialah bagaimana kita mau menjalani kehidupan kita setiap hari sambil kita tetap percaya kepada Allah yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Yang memegang kendali hari ini, esok, sampai seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita perhatikan juga ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Yakub di dalam mimpi itu. Tuhan katakan, akulah Tuhan Allah Abraham kakekmu dan Allah Ishak. Di sini Tuhan mengingatkan kepada Yakub bahwa hidupnya berada di dalam kesinambungan pekerjaan Allah. Ya. Jadi kehidupan Yakub masih berada dalam satu rangkaian dengan janji yang pernah disampaikan oleh Allah kepada Abraham dan Ishak, bahwa Allah yang menyertai adalah Allah yang telah bekerja dalam kehidupan Abraham dan Ishak, dan itu juga akan berlaku kepada Yakub. Makanya ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada Yakub, Dia berfirman dan Dia meneguhkan kembali janji yang pernah disampaikan kepada ya kakeknya. Kalau dalam terjemahan dulu dibilang nenek moyangnya, ya, Abraham dan ayahnya Ishak. Diteguhkan kembali tentang janji keturunan, tentang janji berkat, tentang janji tanah pusaka yang akan diberikan oleh Allah kepadanya dan kepada keturunannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan sesuatu yang baru dimulai. apa yang dikatakan oleh Allah kepada Yakub bukan sesuatu yang baru, tetapi yang sudah lama, yang sudah pernah disampaikan kepada Abraham dan juga kepada ayahnya Ishak. Jadi perjalanan Yakub ini bukanlah perjalanan yang berada di luar perhatian Allah. Ya. Jadi masih dalam satu rangkaian dengan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau tekankan bahwa hal-hal seperti ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena terlalu sering kita memulai atau terlalu sering kita menilai hidup kita hanya dari keadaan yang kita hadapi hari ini. Ya, seringkali kita menilai Tuhan, kita menilai kehadiran Tuhan dari situasi, dari keadaan yang sedang kita alami pada hari ini. Ketika kita sudah mulai sakit-sakitan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah, kemudian kita merasa seolah-olah bahwa sudah tidak ada lagi harapan, sudah tidak ada lagi kejelasan. Ya. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hanya melihat satu bagian dari perjalanan kehidupan kita. Hanya satu bagian saja yang kita sedang alami dan sedang kita saksikan. Sedangkan Allah melihat keseluruhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya selalu menggambarkan bahwa kehidupan kita sebagai manusia dari kita lahir sampai kita mati.
1: Pendengar, demikian kita cukupkan untuk di perjumpaan kita ya, dari ibadah hari Minggu untuk Gapsul Jemaat Immanuel Kendari. Masih untuk di kebersamaan kita dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya sampai di jelang pukul 11. Ilham menemani dengan menghadirkan beragam informasi menemani aktivitas pendengar ya untuk di jelang siang hari ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cocktail informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Persatukan Al Informasi dan Inspirasi. Pendengar, masih tentunya bersama Ilham ya untuk di kebersamaan kita di jelang siang hari ini. Mungkin dari pendengar ini sudah menjalani hari dengan aktivitas olahraga ya, yang dimana sekarang mungkin sedang beristirahat ya setelah aktivitas yang padat untuk di jelang siang hari ini. Yang wow, lumayan ini ya, semakin menyala aja hari. Semoga ini tidak menghambat aktivitas pendengar ya. Kalau misalkan di siang hari itu mulai terasa nih ya, terasa hawanya ya, yang tadinya dingin mungkin di pagi hari gitu, hawa yang berubah begitu drastis ketika di siang menuju sore ya. Semoga saja ini adalah ya mungkin titik terang di mana turun hujan. Amin ya. Nah, kita juga masih menemani pendengar ya, sedikit berbagi mungkin berhubungan juga terkait dengan kesehatan nih pendengar ya. Dan kalau dari pendengar sendiri yang sedang beraktivitas ya, tadinya waktu di pagi hari dengan berolahraga ya, atau bersepeda atau jogging atau semacamnya ya, ini juga penting untuk kesehatan nih. Kalau misalkan dari pendengar yang ingin menjaga berat badan yang seimbang ya, ini yang hal yang krusial juga. Karena misalnya kalau dari pendengar sendiri punya kelebihan berat badan dan obesitas mungkin ya, ini terkait dengan risiko yang lebih tinggi karena bisa menyebabkan penyakit kronis ya. Adanya diabetes ini juga yang perlu diwaspadai, seperti diabetes yang mungkin saja ada di tipe-tipe tertentu ya, contohnya kayak di tipe 2 gitu ya kan, atau penyakit jantung dan jenis kanker tertentu. Nah, ini karena mungkin dari pola ini hidup yang tidak sehat sebelumnya ya, dan mencoba mengontrolnya memang sangat diperlukan, apalagi terkait dengan berat badan tadi pendengar ya, menjaganya supaya tingkat yang tepat ya, sesuai dengan tinggi badan juga, supaya tetap secara fisik juga terjaga ya, menjaga kesehatan supaya jangka panjangnya itu kita tetap dalam kondisi yang fit, beraktivitas gitu ya. Nah, untuk mengontrol kayak berat badan nih pendengar ya, kalau misalkan di daerah perkotaan gitu kan, ini sangat riskan ya, apalagi dengan yang ditawarkan juga di sekitar kita ya, banyak sekali tempat-tempat spot-spot menarik ya, bahkan mungkin bisa dibilang tempat jajan baru nih. Itu yang perlu diwaspadai juga ya. Jadi sangat penting juga untuk mengatur pola ini ya, untuk memantau secara teratur, menyesuaikan dari mungkin dari pendengar sendiri sudah punya pola diet sendiri ya. Ada mungkin yang seperti mengikuti program dari pemerintah gitu ya kan, pemerintah Kota Kendari, yang dimana kita memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah kita dengan menanam bibit-bibit unggul. Entah itu sayuran ataupun bibit tertentu ya, yang bisa dikonsumsi dan bisa menyehatkan juga ya, entah sayur-sayuran juga seperti itu. Nah, tingkat aktivitas fisik yang seperti ini mungkin bisa membantu juga untuk menjaga berat badan, dan lebih ideal lagi karena ada aktivitas harian yang bisa dilakukan ya, memantau nih di halaman rumah kita tanaman apa aja yang bisa dipanen nantinya. Nah, kita berbagi sedikit ya terkait dengan kesehatan ya untuk di perjumpaan kita di jelang siang hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.1 Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sehat ya, kita sangat perlu dengan kesehatan ini pendengar, karena ya banyak juga yang mengabaikannya, apalagi kalau misalkan di weekend ya, kalau udah kena waktu malam tuh kayak ingin spending ya rasanya. Tapi harus tetap dibatasi tentunya pendengar ya, apalagi dari pola makan gitu ya kan yang tidak sehat, dan makan makanan yang lebih sehat ya. Diet seimbang ini penting banget ya untuk menjaga dari pola hidup kita, dengan membatasi konsumsi makanan yang ultra olahan ya, udah ultra nih ya, karena kebanyakan mungkin kayak kalau misalkan udah kembali ke awal bulan lagi ya, ultra olahan ini konsumsi. Nanti di akhir-akhir baru masak sendiri. Ya ini juga yang perlu diperhatikan ya, mungkin karena kayak lemak jenuh, gula tambahan. Kalau gula tambahan sih ini yang suka hobi dengan pesan minuman gitu ya kan. Apalagi yang suka minum kopi gitu ya kan. Gak bisa mikir kalau gak minum kopi. Ah itu dia. Atau mungkin yang asin-asin, yang garam gitu ya kan. Ya ini dia yang bisa menyebabkan pola makan yang tidak sehat pendengar. Sering mengkonsumsi jajanan-jajanan istilahnya ya. Jadi pilihan makanan yang segar dan alami ya. Nah kita mendukung dari ini ya, himbauan dari pemerintah Kota Kendari tentunya ya. Di rumah, di halamannya kita manfaatkan untuk menjadi lahan di mana kita bisa menanam dari sayur-sayuran, buah-buahan. Ya hitung-hitung dapat dari makanan-makanan yang sehat ya di rumah sendiri gitu ya pendengar. Jadi makanan ini juga menyediakan dengan nutrisi yang diperlukan untuk menjaga fungsi tubuh dengan optimal ya. Dan makanan yang apalagi ini menjadi obat terbaik tentu yang bisa dimiliki manusia ya. Obat lapar maksudnya. Jadi buat pendengar sendiri yang makan alami ya, secara alami itu pastinya mengkonsumsi nutrisi yang tepat ya. Yang jarang nih kalau misalkan yang nutrisinya lengkap, seimbang, itu jarang mengalami penyakit ya, insya Allah. Seperti itu pendengar. Atau mungkin bisa melengkapi juga sih dengan suplemen ya, dengan multivitamin. Ya kan, minimarket, supermarket itu banyak juga yang jualan tuh ya. Dari suplemen-suplemen tambahan di tengah-tengah mungkin aktivitas yang kebanyakan duduk ya, entah itu di kantor atau semacamnya ya. Mengingatkan lagi kalau besok udah hari Senin. Tenang, ini masih siang nih pendengar ya. Masih panjang waktu weekend yang bisa dinikmati. Ya malam penyesalannya lagi. Kita masih akan berbagi ya dengan situasi yang bisa membuat kita sehat dengan beberapa informasi yang kita hadirkan ya terkait dengan kesehatan. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Yeah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mengkonsumsi suplemen juga boleh ya, tapi jangan juga kayak gini ya. Kan ada yang suplemen-suplemen yang bukan dari vitamin ya. Suplemen-suplemen kayak apa ya, untuk memutihkan gitu ya kan. Nah itu suplemen yang ya harus ada panduannya sih sebenarnya ya. Ya karena harus ada resep khusus pasti kalau misalkan suplemen-suplemen tertentu, apalagi untuk perawatan permajaan kulit gitu ya kan. Nah itu dia. Selain itu pendengar ya, kita juga bisa mengkonsumsi juga dengan minum air ya secara teratur ya, terus supaya tetap terhidrasi istilahnya ya. Jadi membatasi diri dengan minuman-minuman tertentu ya, apalagi minuman manis ya. Mungkin kamu sudah manis jadi gak usah minum yang manis lagi. Air mendengar ya, maksudnya untuk mengkonsumsi air lebih sering ya. Jadi air ini penting juga ya. Ini selalu diingatkan juga kalau misalkan meminum air putih itu ya, supaya kita ini terhindar ya kayak penyakit ginjal gitu ya kan. Nah itu ada erat kaitannya juga karena kurangnya konsumsi air putih ya, air mineral pendengar. Ini mendukung fungsi tubuh tentunya. Dimana air juga ini menjadi sumber kehidupan juga setelah dari oksigen ya. Dan ini juga dari elemen tanpa dimana bisa berpengaruh ya. Apalagi untuk keseharian kita, aktivitas kita gitu. Kalau misalkan kayak satu hari tidak minum air putih ya, rawan. Jangan minum, kebanyakan minum air ini, air yang manis-manis gitu ya. Kamu kan udah manis. Dan bagus juga nih pendengar untuk kalau misalkan dari cairan tubuh ini ya, tentu perlu diketahui juga kalau itu penting untuk organ vital kita pendengar ya, supaya kita menghidrasi diri ya, apalagi di tengah musim kemarau saat ini. Wow. Panasnya haredang. Ada yang mungkin yang tidak minum air putih ya, kalau misalkan lagi panas-panas begini, waduh, kalau ilham sih udah berapa galon gitu ya. Habis. Enggak ya. Jangan coba bergalon-galon ya, siksa diri namanya. Selain itu, mungkin dari pendengar ya, sudah beraktivitas ya seharian ini dengan olahraga juga. Oh, waktu weekend ini yang paling pas dinikmati dengan olahraga ya kan, secara teratur. Dan ya, apalagi untuk di wilayah perkotaan ya kan, lari-lari, jogging gitu ya kan, itu aktivitas yang bisa menunjang tubuh kita supaya tetap fit. Nah, kita masih akan berbagi juga nih untuk beberapa juga hal yang menarik ya terkait dengan kesehatan di perjumpaan kita untuk siang hari ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kalau misalkan ini 2026 ya, tentunya yang paling berkembang pesat ya, ini di dunia daring ya, sosial media. Nah, ini juga yang bisa menyita dari waktu kita dan mempengaruhi kesehatan ya, karena screening time yang banyak. Lebih ke sosial media gitu ya pendengar. Nah, ini dengan mengurangi waktu layar juga ya, atau screening time, itu juga bisa mempunyai pengaruh yang besar ya. Karena gaya hidup yang ini, apalagi untuk screening time yang semakin panjang, entah itu mungkin dari pendengar yang suka bermain dengan gadget, smartphone, ataupun dengan PC atau laptop atau semacam gadget lainnya ya. Ini juga dikaitkan dengan resiko yang sangat tinggi ternyata ya. Ternyata bisa menyebabkan obesitas karena aktivitas, ya ini screening food lagi ya. Screening habis itu makan ya, pesan. Itu bisa mempengaruhi juga ternyata ya, dari pola hidup yang seperti ini ya, dari obesitas, penyakit jantung, masalah kesehatan lainnya juga akan timbul pendengar. Jadi dari pendengar sendiri mungkin yang periode duduknya ya semakin lama gitu ya kan, karena menghabiskan waktu dengan dunia daring gitu ya kan. Ya, ini juga mempengaruhi waktu istirahat yang semakin kecil untuk bergerak, untuk beraktivitas, entah itu berdiri, meregangkan otot gitu ya kan. Itu mempengaruhi juga nih ya, ini jadi kayak teguran juga ya. Jadi untuk mengurangi batas waktu yang dihabiskan, yang dulunya ini, kalau dulu kan selalunya di depan TV gitu ya kan, ya screening time juga sih namanya ya, tapi di depan televisi, di situ kita mengkonsumsi hiburan yang banyak waktu kita di situ ya, untuk mengkonsumsi apa yang ditampilkan ya, yang dimana di situ udah agenda-agendanya udah dibuat gitu ya kan, dari entertain yang ada di televisi. Nah, sekarang ini udah beralih juga ya, di mana perkembangan yang luar biasa, mungkin dari pendengar juga yang sibuk dengan streaming ya, apalagi mungkin di komputer atau perangkat mobile semacamnya ya pendengar. Nah, itu juga yang mengganggu tentunya dari pola-pola tertentu dari kesehatan, termasuk itu juga mempengaruhi dari kita yang mungkin sebelum tidur nih screening dulu. Bisa-bisa sampai subuh ya, subuh baru mau ada niat untuk tidur, itu pun kalau bisa tidur. Jadi dari ini ya, media daring ini mempengaruhi untuk kehidupan kita sehari-hari pendengar. Hampir ya bisa dibilang udah mustahil juga ya untuk menjauh dari menghabiskan waktu yang banyak di depan layar pendengar. Tapi ini memang perlu ini ya, dari tekad yang kuat juga untuk mencoba mengubah dari pola hidup yang lebih baik ya. Ya, supaya lebih sehat gitu ya kan, menerapkan mungkin dimana kita bisa lebih peduli mungkin di sekitar kita gitu ya kan, ya termasuk untuk diri sendiri lah ya, dulu gitu ya kan, menjauhkan diri dari elektronik ya, atau bisa dibilang candu. Jangan, ini bukan cuma asmara aja yang candu ya, tapi gadget ini udah kecanduan nih orang-orang. Jadi itu langkah yang besar memang untuk diambil untuk mengubah pola hidup ya, untuk mengubah kualitas hidup supaya lebih baik. Ya, kembali lagi ya tentunya dari pilihan yang kita ambil ya, di mana itu akan terasa ya di beberapa usia tertentu nantinya. Teguran halus nih ya. Kita masih akan kembali untuk menyapa tentunya di perjumpaan siang hari ini mendengar ya, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Stay healed.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sekian untuk tipsnya ya pendengar dari kesehatan yang perlu kita bangun ya. Apalagi ini dimana udah di penghujung perjumpaan kita di siang ini ya. Nanti ada rekan kita Mbak Wulan yang akan melanjutkan dari pendengar ya. Menemani dengan menghadirkan beragam informasi tentunya sampai di jelang warta berita daerah di siang hari ini. Dan Ilham pamit nih undur diri ya, sudah menemani juga pendengar dari pukul 5 waktu Indonesia tengah dengan rangkaian informasi yang sudah kita hadirkan dan menemani aktivitas pendengar ya sampai di jelang pukul 11 waktu Indonesia tengah. Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang pendengar untuk di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Hari Minggu ini Jihan Benazir menemani siang hari Anda yang cukup panas ya. Tapi semoga tidak mengurangi rasa Anda untuk mungkin menghabiskan waktu ya beristirahat sejenak. Setelah satu minggu ini banyak sekali aktivitas yang sudah dilakukan. Jadi memang di hari Minggu ini benar-benar hibernasi seperti itu ya pendengar. Ditemani dengan playlist dan juga informasi yang akan hadir di ruang dengar Anda di Sultra siang ini.

Siang hari ini pendengar, di tengah panasnya cuaca ya, pastinya ini ada angin segar juga untuk kita ya warga Indonesia, karena atlet wushu Indonesia Seraf Naro Siregar ini menyumbangkan medali pertama bagi Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Naro meraih medali perunggu dari nomor men's changkuan di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Nagoya pada hari ini, di mana dalam pertandingan final Naro mencatatkan 9.720 poin dan menempati posisi ketiga. Medali emas diraih Chi Hin Kuang dari Macau dengan 972.3 poin, sedangkan perak menjadi milik Chi Kwan Song dengan poin 9.720. Bagi Naro, medali ini memiliki arti tersendiri ya, karena Changchuan bukan nomor utamanya. Pada Asian Games Hangzhou 2022, Naro sebelumnya meraih medali perunggu dari nomor Daoshu dan juga Gunshu. Menurutnya ya, ketatnya persaingan terlihat dari perolehan nilai para atlet yang hanya terpaut tipis ya, dan ia pun merasa lega bisa mempersembahkan medali pertama untuk Indonesia. Perjalanan Naro menuju pertandingan di Nagoya ini memang tidak mudah pendengar, karena sekitar 1,5 bulan sebelum pertandingan ia bahkan mengalami gangguan pada bagian lutut. Kondisi ini sempat menghambat persiapan pastinya ya, karena ada rasa nyeri yang muncul ketika ia melakukan gerakan lompatan, tolakan, hingga pendaratan. Dan akhirnya Naro juga harus menyesuaikan ya program latihan agar tetap dapat tampil di Asian Games. Naro mengatakan kondisi lututnya itu membuat dia tidak bisa berlatih dengan intensitas seperti biasanya ya. Jadi persiapannya lebih banyak justru ini diarahkan pada penguatan, kemudian juga ke terapi ya. Ada tusuk jarum hingga shockwave terapi. Kalau untuk latihan tekniknya, Naro juga harus mengurangi frekuensi latihan menjadi sekitar 2-3 kali dalam sepekan. Padahal ya pendengar, dalam kondisi normal, latihan teknik menjelang pertandingan itu justru bisa dilakukan hingga 10 kali dalam sepekan ya. Nah, medali perunggu ini ternyata memang memiliki makna besar ya bagi Naro dalam perjalanan karirnya sebagai atlet, di mana ia menyebut bahwa Asian Games menjadi salah satu ajang yang diimpikan banyak atlet.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Prosatu RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, untuk di hari ini BMKG juga sudah memperkirakan ya, kira-kira seperti apa kondisi cuaca di berbagai wilayah Indonesia, yang dimana menurut perkiraan pendengar ya akan didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal. Dan meskipun demikian, masyarakat di sejumlah daerah tetap perlu waspada ya tentang potensi hujan dengan intensitas sedang hingga hujan petir. Prakirawan BMKG Nadia membeberkan ya, wilayah-wilayah berpotensi mengalami tutupan awan cukup tebal seperti di Banda Aceh ya, lalu di Pangkal Pinang, sejumlah daerah di Pulau Jawa dan juga Samarinda. Lalu Serang dan Yogyakarta diperkirakan mengalami cuaca berawan. Kemudian potensi cerah berawan, berawan, berawan tebal di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Dikatakan pula potensi hujan dengan intensitas tinggi juga perlu diperhatikan di beberapa daerah ya. Padang dan Bandar Lampung diperkirakan berpeluang mengalami hujan yang disertai petir. Selain hujan petir, BMKG juga memperkirakan hujan dengan intensitas sedang dapat terjadi di Bandung dan Tanjung Selor. Adapun sejumlah wilayah di Sumatera serta Pontianak berpotensi diguyur hujan ringan. Untuk kawasan Indonesia bagian timur ya, disebutkan adanya peluang hujan sedang di Palu, sementara hujan ringan diperkirakan terjadi di Kupang, Mamuju, dan Jayawijaya.

107,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita akan bergabung ya mengikuti informasi olahraga bersama dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional di Dinamika Olahraga. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami ya hingga

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here. Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: Delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim bereaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan, Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuong Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, pertama, pemain sudah sangat baik, dan sampai akhir tidak berfokus. 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: 자, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi pesan ini fungsi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol

0: tadi perasaan saya senang, bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
1: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
3: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Burzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Nino membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
4: So we got both objectives. We are happy with the result.
5: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
3: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
6: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
3: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
7: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yasa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pojok dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, untuk Anda yang terus stay tune bersama kami di Sultra siang ini ya. Apa kabar pendengar untuk hari minggunya? Kayaknya sih kalau di kantor ya hari minggu ini sangat-sangat slow semuanya. Apalagi kemarin kita baru saja menyelenggarakan ya untuk RRI Fest 2026, diselenggarakan dari tanggal 17 lalu tanggal 18 kita ada pembukaan RRI Fest, dan tadi malam sudah resmi ditutup ya untuk RRI Fest. Banyak sekali rangkaian kegiatan ya memang selama bulan September ini setiap tahunnya di RRI, karena bertepatan dengan hari lahirnya Radio Republik Indonesia dan juga dicetus sebagai Hari Radio Nasional pendengar. Jadi memang dari akhir Agustus kemarin sampai kemarin ya di tanggal 19 di RRI sendiri itu banyak sekali kegiatannya untuk mengisi hari radio. Salah satunya di RRI Fest yang paling besar ya. Di dalamnya juga banyak kegiatan, mulai dari cek kesehatan gratis kemarin, lalu ada pembuatan paspor, ada perpanjangan SIM, kemudian ada teman-teman UMKM juga pendengar. Lalu ada lomba-lomba, lomba mewarnai, fashion show ya. Ada, nah ya tadi malam juga itu finalnya Bintang Radio Kendari ya, pastinya Bintang Radio RRI Kendari 2026 sudah ada pemenang-pemenangnya pendengar ya, juara 1, juara 2, juara 3 putra dan putri. Kalau Anda ketinggalan tadi malam, tidak sempat mengikuti tayangan langsungnya atau tidak sempat mengikuti siaran relay untuk final Bintang Radio, bisa Anda tonton langsung ya, bisa Anda tonton siaran ulangnya melalui YouTube RRI Kendari. Lihat saja ya yang baru saja tadi malam ditayangkan ya, itu ada final Bintang Radio Radio Republik Indonesia Kendari 2026. Boleh dilihat, ditonton bagaimana serunya, bagaimana tegangnya juga saat pengen tahu nih siapa yang akan menjadi juara dan menjadi wakil untuk di Korwil dulu ya pendengar. Semoga nanti yang dari Kendari juga bisa mengharumkan nama hingga ke pusat gitu ya pendengar. Kita tinggal tunggu saja nih the next step-nya seperti apa. Dan untuk di suasana siang hari ini pendengar ya, saya mau kasih sedikit bocoran juga, siang nanti akan ada spesial untuk musik request ya bersama salah seorang penyanyi legendaris Indonesia, penyanyi wanita ya yang terkenal tuh di era-era 80-an, 90-an. Wah, pokoknya kalau saya sebutkan pasti Anda tahu ya. Saya tidak usah menyebutkan namanya dulu ya, mau kasih surprise. Tapi kalau saya putarkan ya sekarang pasti Anda tahu nih ya siapa yang akan datang dan mampir untuk di Pro 1 RRI Kendari ya. Lagunya akan saya putarkan saat ini juga. Judulnya Cintaku Tak Terbalas Waktu. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda ya yang nanti ingin dengar-dengar nih ngobrolan menarik ya bersama dengan penyanyi wanita ini. Sudah bisa ditebak dong tentunya. Makanya untuk Anda stay tune untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

siang hari ini ya, menemani istirahat siang hari Anda ya. Saya masih terus menyuguhkan di ruang dengar Anda untuk musik-musik pilihan serta informasi-informasi menarik ya, yang siapa tahu bisa memberikan Anda inspirasi ya, karena saya mau share ya satu artikel juga ya, dimana di artikel ini ya membahas mengenai pasar tradisional yang bisa menjadi tujuan wisata yang menarik. Wah, ini saya sepertinya termasuk tim yang ini nih pendengar. Saya suka jalan-jalan ke pasar tradisional ya di saat-saat tertentu, kayak ketika saya ingin refreshing. Ternyata ke pasar tradisional memang bisa memberikan efek itu ya, bisa membuat menjadi lebih bahagia gitu ya untuk pribadi. Ternyata ada artikelnya mengenai hal ini dan saya akan share ya di ruang dengar Anda ya. Karena setiap mendengarkan kata destinasi wisata kan kita berpikirnya pantai, pegunungan ya, atau museum gitu kan pendengar, atau mungkin bangunan-bangunan yang instagramable kalau untuk sekarang ya. Padahal ya banyak tempat sebenarnya yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi bisa memberikan atau apa ya, membuat kita merasakan pengalaman yang berbeda saat dikunjungi. Contohnya pasar tradisional ya. Ya memang kita lihatnya sederhana ya, apa sih di pasar tradisional. Mungkin setiap hari kita sudah kesana gitu ya untuk belanja kebutuhan sehari-hari gitu ya. Ternyata di pasar tradisional ini memiliki banyak hal menarik gitu ya, yang bisa membuat perjalanan kita tuh menjadi terkesan. Wah, saya pernah singgung sih sebenarnya waktu saya siaran ketika pertama kali saya datang ke pasar tradisional yang ada di Ranometo, pendengar. Saya kesana ya untuk pertama kalinya dan benar-benar kayak flashback ya ke masa lalu. Banyak sekali hal-hal menarik yang bisa saya nikmati di sana ya. Dan ini sejalan dengan apa yang menjadi pengalaman saya juga ya di artikel yang saya lansir dari IDN Times ini ya. Ternyata memang pasar tradisional ini bukan cuma sekedar tempat kita untuk membeli bahan makanan ya, tapi di beberapa daerah ya, di beberapa tempat pasar ini justru bisa menjadi bagian dari wisata gitu ya. Kita lihat di kota-kota besar, misalnya kayak di Jogja ada satu pasar di mana semua wisatawan tuh datang ke sana, padahal itu hanya pasar tradisional tapi bisa menjadi tempat wisata ya kan. Satu yang bikin kita tertarik adalah banyak makanan khas yang sulit ditemukan di tempat lain. Ini setuju ya. Karena di pasar tradisional bisa jadi tempat kita untuk berburu kuliner lokal. Bukan cuma makanan yang sudah terkenal ya, wisatawan juga bisa menemukan jajanan pasar, kemudian juga wisatawan tradisional, sampai minuman-minuman tradisional ya, sampai hidangan yang mungkin tidak hanya di, yang tidak banyak dijual di restoran atau yang kita lihat sehari-hari ya. Menariknya lagi, banyak hidangan ini dibuat oleh pedagang yang memang sudah berjualan selama bertahun-tahun ya. Resep yang digunakan bisa jadi merupakan resep keluarga yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Lalu selanjutnya di pasar tradisional kita juga bisa menemukan ya barang khas daerah. Di sana tuh pasti akan banyak sekali pendengar, mulai dari kerajinan tangan, kain, pakaian tradisional, rempah-rempah, makanan kering, sampai oleh-oleh ada semua. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba untuk datang ke pasar tradisional gitu ya. Dan tentu yang membuat berbeda adalah suasana yang kita dapatkan di sana ya. Itu pasti akan berbeda dengan wisata modern. Ada suara pedagang ya, ada aktivitas pembeli, aroma makanan ya, kemudian juga sayur-sayuran, bercandaan. Wah, itu sih menariknya ya. Jadi bisa nih salah satu tempat yang kita datangi gitu ya untuk sekedar refreshing itu jalan-jalan ke pasar tradisional yang mungkin
tidak pernah Anda datangi sebelumnya, begitu ya. Jadi cari pengalaman mungkin di tempat atau di pasar-pasar yang agak jauh dari tempat Anda gitu ya, untuk mendapatkan pengalaman baru. Dan yang pasti ketika kita datang ke pasar tradisional itu kan kita ikut mendukung ekonomi masyarakat lokal ya pendengar, dan menemukan banyak cerita-cerita yang berbeda di setiap pasar. Siapa tahu ada yang mau mencoba gitu ya, untuk datang mengunjungi pasar tradisional yang agak jauh dari tempat tinggal Anda, untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

saya menemani Anda tidak sampai 1 jam lagi pendengar ya. Tapi saya masih akan terus menemani hingga selesai update berita ya. Update informasi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Warta Berita Siang. Dan pastinya untuk di Warta Berita Siang hari ini sudah ada beberapa informasi ya pendengar yang akan hadir di ruang dengar Anda. Salah satunya mengenai Pemkot Kendari yang terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengatasi antrean panjang BBM. Selengkapnya hanya di Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Inilah Warta Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga RRI Kendari menyampaikan Warta Berita.
1: Saatnya inspirasi
2: LPR ini Kendari secara resmi saya nyatakan ditutup.
3: Kita tidak inginkan baik di daerah maupun pusat dan juga internasional tidak menginginkan keadaan ini.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. RRI Fest 2026 menjadi ruang untuk berkreasi dan berkolaborasi sekaligus momen bagi RRI Kendari untuk semakin dekat dengan masyarakat. Pemkot Kendari terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengatasi antrean panjang BBM. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Jihan Benazir. Kita awali informasi siang hari ini pendengar. Kepala RRI Kendari apresiasi seluruh pihak dan masyarakat yang mendukung suksesnya pelaksanaan RRI Fest 2026. Berikut laporan Laras Ayuning Tias.
2: Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala RRI Fest 2026 LPP RRI Kendari secara resmi saya nyatakan ditutup.
4: Gelaran RRI Fest 2026 resmi ditutup Sabtu 19 September 2026 di halaman kantor RRI Kendari. Melalui tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, pelaksanaan RRI Fest di Kota Kendari diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari ajang pencarian bakat bintang radio, jalan santai dengan puluhan hadiah untuk masyarakat, festival UMKM, fashion show kategori anak, dan lomba mewarnai serta pelaksanaan gerakan pangan murah dan cek kesehatan gratis. Selain itu juga dilakukan pelayanan perpanjangan SIM oleh Ditlantas Polda Sultra serta pembuatan paspor oleh kantor imigrasi Kendari. Kepala LPP RRI Kendari Noval Sahupala menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada semua pihak mulai dari peserta hingga sponsor yang telah mendukung suksesnya gelaran RRI Fest dan berharap kepada seluruh peserta yang mengikuti semua lomba mulai dari lomba bintang radio hingga lomba fashion show serta lomba mewarnai untuk terus tetap berkarya.
2: Adik-adik sudah menampilkan kemampuan terbaik dan teruslah percaya diri untuk berkarya. Terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, mitra, sponsor, komunitas, pelaku UMKM, dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya RRI Festival tahun 2026 yang diselenggarakan serempak di seluruh RRI di seluruh Indonesia.
4: Noval Sahupala juga mengungkapkan RRI Fest tahun ini menjadi ruang untuk berkreasi dan berkolaborasi sekaligus momen bagi RRI Kendari untuk semakin dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda dan komunitas kreatif di Provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan RRI Fest 2026. Menurutnya kegiatan ini merupakan ruang untuk mempertemukan dengan masyarakat secara lebih dekat, hadir dengan semangat kreativitas dan kebersamaan sekaligus memperkuat energi antara energi pemerintah Kota Kendari. Diungkapkan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi, keberadaan RRI memiliki peran yang semakin penting. Mengingat masyarakat hari ini tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tapi juga informasi yang dapat dipercaya, berimbang, dan memberikan manfaat. Karena itu, RRI memiliki posisi strategis untuk terus hadir sebagai ruang informasi dan komunikasi publik yang dekat dengan masyarakat dan bagi pemerintah dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Sekda Kota Kendari Amir Hasan juga berharap sinergi yang selama ini terbangun antara pemerintah Kota Kendari dan RRI dapat terus diperkuat bukan hanya dalam menyampaikan program pemerintah, tetapi juga dalam membangun ruang dialog yang sehat sehingga masyarakat dapat semakin terlibat dalam proses pembangunan Kota Kendari, ada pada akhirnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemkot Kendari terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengatasi antrean panjang BBM di sejumlah SPBU. Sementara penerapan sistem ganjil genap masih mempertimbangkan kondisi daerah. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
3: Kita tidak inginkan, baik di daerah maupun pusat dan juga internasional, tidak menginginkan keadaan ini.
5: Pemerintah Kota Kendari terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terkait masih terjadinya antrean panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 di sejumlah SPBU. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi kondisi yang telah mengganggu aktivitas masyarakat. Antrian BBM yang berlangsung hingga berjam-jam membuat waktu masyarakat untuk bekerja dan menjalani aktivitas lainnya menjadi tersita. Menurut Siska, berbagai upaya dan koordinasi telah dilakukan untuk mencari langkah yang dapat mengurangi antrean sekaligus menjaga kelancaran pelayanan BBM di SPBU. Pemerintah Kota Kendari juga memantau kondisi di lapangan untuk menentukan langkah yang sesuai dengan situasi daerah.
3: Dan keadaan ini kita tidak inginkan, baik di daerah maupun pusat dan juga internasional, tidak menginginkan keadaan ini. Tetapi mau tidak mau kita harus menghadapi dan dibutuhkan memang pengertian juga dengan kondisi ini. Namun pemerintah tidak tinggal diam. Segala upaya-upaya, kiat-kiat, intervensi sudah dilakukan. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya ada perubahan, perbaikan, keberlangsungan agar supaya tidak ada lagi yang mengantri.
5: Terkait informasi pengisian Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan bermotor berkapasitas besar, pemerintah Kota Kendari telah menerima laporan dari dinas terkait. Sementara itu mengenai kemungkinan penerapan sistem ganjil genap seperti yang diterapkan di Makassar, Pemkot Kendari masih mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Kota Kendari. Siska menyebut, kebijakan tersebut tidak dapat langsung diterapkan karena setiap daerah memiliki jumlah penduduk, kendaraan, dan kondisi yang berbeda. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau pekan ini mengintensifkan terulang alat ukur BBM di seluruh SPBU untuk memastikan takaran BBM sesuai standar metrologi legal. Reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani, melaporkan.
6: Sudah beberapa SPBU yang kami lakukan dalam tahun ini itu semua dalam kondisi aman.
7: Mencegah penyimpangan takaran BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pemerintah Kota Bau-Bau melalui unit meteorologi legal Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau melakukan tera ulang alat ukur BBM. Pemeriksaan yang dimulai sejak Selasa 15 September ini bertujuan memastikan takaran bahan bakar minyak atau BBM yang diterima masyarakat sesuai dengan standar meteorologi legal. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Bau Sarmawati mengatakan, tera ulang merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian ukuran sekaligus melindungi konsumen dalam setiap transaksi BBM. Pemeriksaan perdana dilakukan di SPBU PT Taruna Jaya Abadi yang berada di depan Lipo Plaza Bau-Bau. Petugas meteorologi legal menguji seluruh nozzle pengisian BBM untuk memastikan ketepatan takaran masih berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan berdasarkan standar meteorologi legal. Nozzle dinyatakan memenuhi ketentuan, kemudian diberikan cap tanda tera resmi sebagai penanda bahwa alat ukur tersebut telah melalui proses pengujian.
6: Hanya pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, yaitu kegiatan setiap tahun kita melakukan kegiatan tera di setiap SPBU yang ada di Kota Bau-Bau. Kan misalnya pada saat kami melakukan tera, ternyata di mesin daripada SPBU itu ada penyimpangan, berarti kami akan melakukan pembetulan, menjasir namanya. Kecuali pada saat kami melakukan pengawasan secara mendadak, terus kami menemukan bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh SPBU, maka kami lakukan rekomendasi untuk melakukan pencabutan izin.
7: Lanjut Suarmawati, sejauh ini belum ditemukan adanya SPBU yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan takaran BBM. Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihaknya akan meminta pengelola melakukan perbaikan mesin, bahkan sanksi tegas dapat diberikan hingga pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suarmawati menambahkan, percepatan tera ulang dilakukan karena masa berlaku tanda tera pada sejumlah SPBU di Kota Bau-Bau akan berakhir pada September hingga Oktober ini. Selain menindaklanjuti permohonan dari pengelola SPBU, pemeriksaan tersebut juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan berkala yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui tera ulang, pemerintah ingin memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi BBM tetap akurat dan tidak merugikan konsumen. Pelaksanaan tera ulang nozzle SPBU selanjutnya akan dilakukan secara bertahap di seluruh SPBU yang beroperasi di wilayah Kota Bau-Bau. Selain SPBU secara berkala, Dinas Perdagangan juga melakukan tera ulang terhadap timbangan yang digunakan di toko hingga swalayan. Pemkot Bogor berharap pengawasan tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengisian BBM, sekaligus mendorong terciptanya kegiatan perdagangan yang tertib, jujur, dan berkeadilan. Wade Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kekeringan yang melanda sejak 2 bulan terakhir mengancam puluhan hektar sawah di Kampung Amohalo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Tanaman padi terancam gagal panen atau puso setelah sumber air yang mengairi areal persawahan mulai mengering. Berikut, rekan Ida menurunkan laporannya.
8: Karena kami mau menyedot air sedang tak ada tempat menyedot, Alkon ada siap.
9: Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengancam sejumlah areal persawahan, salah satunya di Kampung Amohalo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Kekeringan yang berlangsung selama 2 bulan terakhir membuat sekitar 27 area persawahan terancam gagal panen atau puso, di mana saluran air yang biasanya mengairi areal persawahan kini mulai mengering. Ketua Kelompok Tani Samaturu 2 Ali Yudin mengatakan kondisi kekeringan ini sudah dialami selama 2 bulan terakhir. Meski telah menerima berbagai bantuan seperti mesin Alkon dari pemerintah, namun upaya tersebut belum cukup membantu karena sumber air yang mengairi area persawahan juga ikut mengalami kekeringan. Menurut Ali Yudin, sawah yang berada di sepanjang aliran Sungai Wanggu masih memungkinkan mendapatkan pasokan air dengan menggunakan mesin Alkon. Namun kondisi berbeda dialami area persawahan yang jauh dari aliran sungai, di mana jarak yang cukup jauh membuat air tidak mampu lagi mengaliri hingga ke lahan persawahan. Dan saat ini sebagian tanaman padi yang telah mengeluarkan bulir hanya mengandalkan embun pagi agar tetap bertahan hingga menguning dan dapat dipanen. Namun sebagian tanaman lainnya telah hangus akibat terik matahari. Dan diperkirakan tanaman padi yang ditanam saat ini kemungkinan hanya 40% yang masih dapat dipanen.
8: Parah, ya, karena kami mau menyedot air sudah tidak ada tempat menyedot. Alkon ada siap, tidak ada airnya, tidak ada. Ya paling sebagian saja, ya 40% yang bisa ini. Sudah 2 bulan lebih. Selama ini ada bendungan di atas, tapi karena barusan ini kemarau lah, semua bendungan kekeringan. Kurang lebih 27 hektar ada terancam puso, 60% pusonya ini. Yang seperti ini kita mengandalkan embun, misalnya kalau malam karena tebal kabut, pagi-pagi kasih masih ada di basah-basah dampak di karena embun.
9: Saat ini para petani berharap pemerintah dapat melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan kekeringan ini, sehingga kerugian akibat gagal panen dapat ditekan. Para petani juga berharap ada solusi penyediaan sumber air yang dapat menjangkau seluruh lahan, terutama area persawahan yang berada jauh dari sumber air.
0: BWS Sulawesi 4 Kendari akan membangun 252 sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan sekaligus mendorong swasembada pangan di daerah. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
10: Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari menyiapkan langkah strategis guna mengantisipasi dampak kekeringan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan sebanyak 252 titik sumur bor yang akan tersebar di berbagai kabupaten dan kota di wilayah Sultra. Kasih Konservasi dan Pengelolaan Inventarisasi Sumber Daya Air BWS Sulawesi 4 Kendari Arif Diaksa menjelaskan, pembangunan sumur bor dirancang menjawab 2 tantangan sekaligus menjamin ketersediaan air saat musim kemarau sekaligus mendukung program swasembada pangan melalui penyediaan irigasi tambahan bagi lahan pertanian.
11: Tahun ini untuk antisipasi kekeringan dan sekaligus untuk program swasembada pangan, kami membangun rencananya sekitar 252 titik yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara.
10: Lokasi penempatan sumur bor telah disesuaikan dengan pemetaan wilayah paling rawan kekeringan sekaligus berpotensi besar sebagai lumbung pangan daerah. Fasilitas ini nantinya berfungsi sebagai jaringan irigasi air tanah tambahan yang bisa diandalkan saat curah hujan menurun drastis. Langkah ini selaras dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan penguatan infrastruktur irigasi dan penyediaan air tanah sebagai pondasi ketahanan pangan nasional. BWS Sulawesi 4 Kendari juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota agar pembangunan, pengelolaan hingga pemeliharaan sumur bor berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
0: Petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
12: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap masa tanamnya.
13: Jadi, petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Petani cukup membayar sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam, dari premi normal sekitar Rp180.000. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut menjadi langkah perlindungan petani terhadap resiko gagal panen akibat bencana maupun serangan hama. Menurut Wahid, perlindungan asuransi tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berbagai resiko yang dapat menyebabkan tanaman gagal panen. Petani yang mengalami kerusakan sesuai ketentuan program dapat memperoleh klaim sekitar Rp6.000.000 per hektar.
12: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap masa tanamnya. Jadi silakan yang mau mengasuransikan urusan-urusan lahan pertaniannya. Karena saya yakin mudah-mudahan petani hanya bayar Rp36.000 cukup bagus untuk menjaga-jaga. Jaga-jaga kita urusan daripada gagal panen.
13: Kepala Dipertan Bau-Bau ini mengatakan resiko gagal panen akibat serangan hama juga pernah dialami petani Bau-Bau pada masa tanam ketiga atau MT3 awal 2026. Saat itu sekitar 18 hektar tanaman padi petani rusak akibat serangan hama tikus sehingga harus dilakukan penanaman kembali dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau saat ini mulai mendata petani yang berminat mengikuti program tersebut. Wahid menyebutkan jumlah kelompok tani di Bau-Bau mencapai ratusan kelompok dengan rata-rata sekitar 20 anggota per kelompok. Wahid menambahkan kepesertaan asuransi dihitung berdasarkan jumlah petani dan luas lahan. Jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut akan diketahui setelah proses pendataan selesai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman narkotika di Kota Kendari semakin serius dengan membutuhkan sinergi penanganan berbagai pihak. Berikut laporan Yuliana Linda.
14: Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara saat ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Peredaran barang terlarang tersebut tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi juga berpotensi menjangkau generasi muda dan berbagai lapisan masyarakat. Kepala BNN Kota Kendari, Isamuddin, menegaskan narkotika merupakan ancaman nyata yang membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, upaya pemberantasan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga harus diimbangi dengan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
15: Saya kira peredaran narkotika ini di semua wilayah, hampir di semua wilayah ya, termasuk Kota Kendari, cukup serius peredarannya, karena dari tahun ke tahun peredaran-peredaran yang ada ini, meskipun juga upaya pengungkapan selalu kita lakukan, tapi penyeludupan selalu saja ada. Peredaran-peredaran juga makin banyak, dan penyalahguna juga cukup banyak, dan saat ini juga kita berupaya untuk mengobati, merehabilitasi para pecandu, para penyalahguna ini juga, kesadarannya juga masih rendah.
14: Menurut Isamuddin, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar serta melaporkan indikasi peredaran narkoba kepada pihak berwenang. BNN Kota Kendari terus mendorong upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi, khususnya kepada generasi muda. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran sejak dini mengenai bahaya narkotika. Dengan ancaman yang terus berkembang, sinergi antara BNN, pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci untuk menekan peredaran narkotika di Kota Kendari.
0: Informasi terakhir mendengar, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 3 di Kabupaten Buton Selatan dipercepat. Pejabat pembuat komitmen serahkan lokasi pembangunan ke pelaksana proyek. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
16: Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang batu atas timur itu penyangganya plus kanabis dapat gudang beku satu unit.
17: Pembangunan Program Strategis Nasional PSN Kampung Nelayan Merah Putih KNNP di Kabupaten Buton Selatan terus dikebut melalui serah terima lokasi pembangunan dari pejabat pembuat komitmen PPK kepada pelaksana proyek. Penandatanganan berita acara serah terima lokasi paket pekerjaan konstruksi pembangunan KNNP digelar secara maraton di 3 lokasi pada Selasa 15 September 2026. Kegiatan dimulai di Desa Bahari 2, Kecamatan Sampolawa, dilanjutkan Desa Molona, Kecamatan Siumpu Barat, dan terakhir Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua. Wakil Sah PPK KNNP Buton Selatan, Rasdiana Alimudin mengatakan, pembangunan KNNP tahap 3 tahun ini di Buton Selatan mencakup 6 lokasi yang ditarget rampung pada akhir tahun nanti. Masing-masing berada di Desa Kaove, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, Molona, dan Bahari 2. Secara keseluruhan, Busel telah mendapat 7 lokasi KNNP, termasuk 1 lokasi pada tahap pertama di Desa Gerak Makmur.
16: Untuk tahap 1 itu sudah dapat yang tipe hub yang ada di Gerak Makmur. Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang batu atas timur itu penyangganya plus kanabis dapat gudang beku satu unit. Kalau yang lainnya fasilitas standar seperti pabrik es, serta pemukaran ikan, kios perbekalan, dan tambatan perahu, Pak.
17: Sementara itu, staf ahli Bupati Buton Selatan bidang pemerintahan, hukum, dan politik Laode Asri mengatakan KNNP Desa Banabung merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas nelayan. Fasilitas yang dibangun diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para nelayan, menjaga mutu hasil perikanan, serta menciptakan kawasan nelayan yang lebih tertata, aman, dan nyaman. Laode Asri meminta pelaksana proyek mengerjakan pembangunan secara profesional, tepat mutu, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan ikut mendukung, mengawal, dan menjaga fasilitas KNNP agar memberikan manfaat optimal bagi nelayan.
18: Di Kecamatan Kadatua ini ada dua koperasi nelayan. Ini kan luar biasa antara keinginan Bupati dan disahuti secara positif oleh masyarakat. Ini sangat luar biasa. Kemudian harapan selanjutnya Pak Bupati dengan adanya koperasi nelayan Merah Putih tentunya ini adalah merupakan era kebangkitan ekonomi, pertumbuhan ekonomi khususnya nelayan.
17: Sementara itu, Direktur CV19 selaku pelaksana pembangunan KNNP Desa Banabungi Isnan Arif Ali berharap masyarakat memberikan dukungan selama proses pembangunan berlangsung. Dukungan tersebut penting agar pembangunan berjalan lancar dan fasilitas yang dibangun nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Kota Baubau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

rangkaian informasi untuk Warta Siang hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. RRI Fest 2026 menjadi ruang untuk berkreasi dan berkolaborasi, sekaligus momen bagi RRI Kendari untuk semakin dekat dengan masyarakat. Pemkot Kendari terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengatasi antrean panjang BBM. Tetap bersama kami pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id. Follow akun terverifikasi kami melalui Instagram dan TikTok @rrikendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir. Selamat siang.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro

0: Iken dari kanal informasi dan inspirasi. Perjalanan Sultra siang ini di paruh air ya, setelah rekan saya Jihan Benazir hadir untuk Anda. Barengan Sofi siang hari ini jelang sore, pendengar seperti biasa ya, mengawali kebersamaan kita ada 100% Indonesia. Dan seperti biasa juga Anda bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk unduh aplikasinya di Play Store buat yang pakai Android dan juga di Apple Store untuk yang pakai iOS. Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Kendari via streaming di www.rri.co.id. Dan untuk 100% Indonesia sore hari ini, pendengar kita spesial. Udah kelihatan ya, live kita di TikTok RRI Kendari. Jangan lupa di follow juga, terus tonton. Kalau mau pengen request lagunya yang sudah ada di layar kita itu ya, boleh langsung kita sapa saja. Ada Anika Rera.
1: Halo, halo. Sofi, selamat sore. Menjelang selamat sore ya.
0: Menjelang sore. Aduh, saya deg-degan nih jujur ya, Mbak Nia, soalnya

0: lagu-lagunya Mani itu banyak sekali yang apa ya, yang selalu di request, yeah. Yang selalu di request sama para pendengar kita. Di antaranya itu yang paling sering sekali di request adalah cintaku tak terbatas waktu. Ada yang di bungku toko nih kayaknya udah mulai deg-degan ya. Nah sekarang bukan hanya bisa dengar lagunya ya, para pendengar udah bisa langsung request langsung sama pemilik lagunya secara sudah hadir di Pro Satu Kendari. Nah tapi kita penasaran ya, kok bisa nih hadir langsung di Pro Satu Kendari. Mbak Ani, ada kegiatan apa sih ke Kendari nih?
1: Iya, hari ini kebetulan ada keluarga dari Kak Tia Sararani mengundang untuk acara hajatan. Okay. Tadi habis mendarat langsung menuju ke tempat acara.
0: Wah.
1: Luar biasa, ternyata heboh banget di Kendari ya.
0: Benar.
1: Enggak nyangka di Kendari ini banyak yang sudah familiar banget lagu-lagu aku, mulai Cintaku Tak Terbatas Waktu, Tertangkap Dalam Duka, Cintaku Tak Akan Berubah,
0: Ada Air Mata Rindu,
1: Aku Benci, banyak ya lagu-lagunya. Tapi hari ini semuanya luar biasa.
0: Pengen sih itu dinyanyiin lagunya satu persatu ya.
1: Iya, semuanya sudah familiar dan semua tadi nyanyi bersama.
0: Benar, heboh.
1: Keren, Kendari keren.
0: Mbak ini biasanya hadirnya kalau di Pro 1 Jakarta tuh di Ruang Rindu kan ya?
1: Ruang Rindu.
0: Di Ruang Rindu sama Mas Yudi Ismail, sama Ita pernah Mas Hari, kalau ketemu sama Ita udah kangen-kangenan kayaknya secara selalu punya project barengan ya itu. Nah untuk yang lagi nonton kita di live TikTok RRI Kendari, hai selamat sore, request langsung nih sama Mbak Ani boleh ya. Mbak Ani Carrera, kita punya lagunya. Nah secara kalau ngomongin soal lagu, ada yang barukah lagi projectnya nih Mbak Ani?
1: Banyak, alhamdulillah ada single terbaru aku. Kemarin tahun 2025 satu single terbaru ciptaan Wahyu HL, Rasa Sayangku Sudah Jadi Benci, yang launching bulan Mei 2025. Menyusul Januari 2026 Kehilangan, dan yang terakhir kemarin single terbaru aku di bulan April Nyaman.
0: Kalau udah nyaman.
1: Semoga bisa... lagunya sukses seperti album-album aku kemarin.
0: Benar.
1: Dan diterima di seluruh pencinta musik di seluruh Nusantara. Dan tentunya abadi ya seperti album-album sebelumnya.
0: Betul sekali. Aduh, Mani ini berarti udah berapa lama ya proses perjalanan karir seorang Ani Carrera tuh dari awal sampai sekarang, walaupun mungkin tidak setiap ini ya, tidak setiap waktu untuk ngeluarin single dan lain sebagainya, tapi tetap eksis tuh dari awal sampai sekarang. Udah berapa lama ya berkarirnya?
1: Aku mulai rekaman SMA kelas 2 tahun 85-86. Pertama
0: tuh
1: lagunya karanya Almarhum Gombloh, Janji Itu Manis.
0: Waduh, benar. Itu SMA kelas 2. Oke, terus dilanjut
1: sini, iya, akhirnya dapatlah karya cipta Mas Dedi Dores, Wahyu WHL, dan banyak pencipta-pencipta yang luar biasa ya, di Sukma, Tertangkap Dalam Duka.
0: Kalau dihitung-hitung nih, Mbak Ani ya, dihitung-hitung udah berapa ya?
1: Banyak, dulu kan satu album 12 ya.
0: 12 single, 12 lagu
1: satu album. Itu ada 10 lagu, berarti ada berapa ratus lagu. Kalau sekarang kan single-single cuma satu-satu.
0: Iya, benar-benar. Jadi ada 10 album. Dalam satu album ada 12 lagu,
1: iya.
0: Berarti ada
1: lebih dari 100
0: ya. Lebih ya. Sebenarnya kalau awal-awal nih, Mbak Ani yang kenalin sama dunia tarik suara itu siapa ya?
1: Oh, ceritanya panjang ya. Kebetulan aku kan waktu masih kecil sudah belajar vokal di Bina Vokalia. Disitulah digembleng untuk ikut lomba-lomba. Kalau Jakarta kan Pak Planajaya.
0: Benar.
1: Aku di Madiun.
0: Benar.
1: Di Madiun.
0: Oh yes.
1: Jadi kita dipertemukan ada lomba di Bali, di Jakarta. Yeah. Akhirnya aku mewakili Jawa Timur untuk lomba Hardiknas di tingkat nasional. Kebetulan kasih rezeki aku dapat juara 2 tingkat nasional.
0: Itu di tahun berapa ya, Mbak?
1: 82.
0: Kelas 6 SD. Ya. Tuh udah mulai ternyata terlihat ya bakatnya. Ya, lanjut.
1: Setelah itu seringlah dipanggil TVRI ya di Surabaya. Disitulah ada seorang, dulu kan produser mencari penyanyi ya, bukan
0: benar.
1: Penyanyi mencari produser.
0: Benar.
1: Dulu datanglah produser diantar sama orang TVRI datang ke Madiun untuk menawarkan bisa bergabung untuk rekaman gitu. Galau ya kan, masih SMA, gimana ya sekolahnya, sudah tinggal sedikit lagi gitu.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar, benar.
1: Akhirnya karena kepala sekolah juga mendukung waktu itu, Pak Parin, alhamdulillah semuanya support, keluarlah album Karya Gombloh pertama.
0: Karya Gombloh pertama iya. sekali itu tahun 1985-86.
1: Iya.
0: Oke. Nah, next berikutnya setelah itu
1: terus
0: setelah selesai album yang barengan sama Gombloh, lanjut lagi tuh.
1: Terus lanjut, lanjut. Banyak.
0: Waktu itu ada tawaran untuk beralih ke film enggak sih?
1: Ada film. Nah, kebetulan waktu album aku Janji Itu Manis itu kita keliling ya bersama Jarum Super waktu itu ya.
0: Iya, benar,
1: benar. Seluruh Jawa. Kebetulan ada promotor Pak Bang Anton, kita semuanya dibikinkan film musikal.
0: Oke.
1: Keluarlah film pertama kali aku di situ.
0: Oh, Kamus, legend tuh ya.
1: Kamus Cinta Sang Primadona.
0: Waduh, keren tuh. Itu barengan sama siapa waktu itu?
1: Ada Koni Konstantia, Betaria Sonata, ada Jamal Mirdad, banyak, semua artis-artis penyanyi.
0: Iya.
1: Ya, ada Iyut, ada Uci, ada Ria Resti Fauzi, ada banyak, ada beberapa banyak artis-artis yang
0: berarti kalau dihitung-hitung nih 86 sekarang 2026 ada udah 40 tahunan ya,
1: 40 tahunan
0: berkarya.
1: Doakan ya, bisa bikin konser 40 tahun berkarya.
0: Benar banget, harus tuh Mani, harus dong, sayang kan
1: ya,
0: ya. Sponsor didengar tetap-tetapannya
1: Katia ini yang harus carikan sponsor ya.
0: Langsung ya, langsung. Oke, okay. Mbak nih kalau dari perjalanan awal ya di 85-86 itu kan kita bisa lihat tuh bagaimana para penikmat musik kita begitu menikmati lagu-lagu yang dihasilkan oleh para penyanyinya. Nah, dibanding sama yang sekarang ini, Mbak ini melihatnya gimana nih di era digitalisasi? Kadang lagu itu sekali lewat udah lewat gitu ya, kelar selesai. Tapi kalau lagu-lagu dulu kayak lagu-lagunya Mbak Ani, lagu-lagunya Ratih Purwasih misalnya kayak gitu, itu kayaknya tersimpan lekang ya, oleh waktu begitu. Nah, gimana nih Mbak Ani melihatnya?
1: Saya juga nggak nyangka ya album aku bisa digemari kaum muda maupun tua, dan sampai sekarang ternyata setelah saya tadi nyanyi banyak yang benar-benar sudah saking apa nih Kati?
0: ya antusias.
1: Antusiasnya mamanya juga sering mendengarkan, jadi
0: iya,
1: tua muda semuanya itu bernyanyi.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Luar biasa di Kendari ya.
0: Iya.
1: Mantap.
0: Sama sama ini ada pendengar kita, Mani, ini kalau kita live untuk kita kan kalau untuk 100% Indonesia ini selalu live TikTok ya. Ada salah satu pendengar tuh dia masih SMA. Tapi kalau request lagu tuh, request-request lagu tuh yang di-request tuh lagu Betaria Sonata, lagu Ani Carrera, lagu Ratih Purwasih. Nah, terus saya tanya, ini kan usianya berapa? Masih sekolah SMA. Ternyata di rumah dia itu katanya ibunya sering memutar lagu-lagu yang itu, lagu-lagu di era-era 80-an. Jadi dia akrab tuh sama semua lagu-lagu itu dibanding lagu-lagu yang baru sekarang. Nah, itu dia sih enaknya lagu-lagu dulu, apalagi kalau udah barengan sama Dedy Dores, Owi Mesa gitu ya, wise. Nah, kalau di tahun 80-90 tuh Mbak Ani yang paling perjalanan awal yang tidak bisa terlupakan sampai sekarang, adakah momen-momen yang kayaknya perjalanan seperjuangan banget nih gitu?
1: Iya, perjuangan banget. Album aku pertama ya. Dulu kan rekamannya gak seperti sekarang, itu kan penuh perjuangan. Satu lagu itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Dulu kan kalau rekaman banyak track gitu ya, track satu, track sampai berapa track gitu. Kalau sekarang kan cuma pakai laptop aja selesai gitu. Dulu kurang bagus diulang, besok lagi
0: diulang dari awal tuh.
1: Dari enggak yang
0: yang sudah salah itu,
1: tapi tetap tetap harus satu paket dan harus jiwa yang keluar.
0: Biasa,
1: gitu ya,
0: gitu ya.
1: Kalau belum ketemu ulang lagi gitu, musiknya, temponya benar-benar dicek satu-satu detail. Kalau sekarang fals dikit bisa dinaikkan.
0: Iya, betul-betul gitu. Dipoles-poles dikit gitu ya.
1: Itu zamannya Gombloh, kalau aku belum bisa membandingkan suara lomba dan suara rekaman. Gak jadi rekaman. Akhirnya saya belajar gimana ya aku bisa rekaman dengan cara yang berbeda gitu. Ternyata teknik untuk rekaman sama lomba itu beda benar.
0: Iya.
1: Jadi kalau rekaman tanpa vibrasi, hilangkan vibrasi gitu. Walaupun ada tapi gak begitu banyak gitu. Kalau lomba kan harus banyak vibrasi,
0: benar.
1: Teknik vokal, perut dan sebagainya. Kalau rekaman kita seperti berbicara.
0: Oh gitu.
1: Dengan hati.
0: Wah, ilmu juga tuh ya.
1: Iya, ilmu.
0: Oke, ada Arman Hasir nih, lagu Ane Carrera yang berkesan itu terperangkap dalam duka. Request single barunya dong. Ada Kak Titi, BTW suara, suara saya kecil ya? Suara saya kecil, sorry. Oke, terperangkap dalam duka, boleh dong. Banyak nih yang gabung. Selamat siang, waduh. Selamat siang Mbak Ani Carrera. Coba nyanyikan lagu favoritku, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Bentar ya, ditahan dulu. Kita masih mau ngulik-ngulik lagi nih. Sebelumnya, sebelum hari ini, Mbak Ani sudah pernah juga ya berkunjung ke Kota Kendari?
1: Baru hari ini,
0: pertama kali
1: aku ke Kendari.
0: Waktu ditawarin tuh untuk datang, yang kepikiran Mbak Ani tuh Kendari mana ya? Atau gimana?
1: Sudah lama sih Kak Tie nawarin aku ke Kendari. Kapan dong Kak Tie? Kapan gitu? Pintau Kendari. Kebetulan ada acara kebetulan ya di sini. Akhirnya sekarang dibikin program nih waktu di Kendari. Gak tahu ini hari ini apa aja ya Kak Tie programnya. Langsung ini hari ini begitu ada acara di pernikahan langsung ke RRI. Habis ini gak tahu pertemuan kemana lagi nih Kak Tie.
0: Manager, ayo manager dijawab nih. Oh banyak-banyak, ya Allah. Alhamdulillah sih disempet-sempetin ketemu sama para pendengar kita ya yang setia. Kalau untuk di RRI Pro 1 sih memang kita kebanyakan lagu yang dihadirkan itu adalah lagu-lagu lawas. Oke, nah sudah berarti kalau baru mendarat tadi langsung ke pernikahan belum mencicipi kulineran berarti ya?
1: Sudah sih, pagi-pagi kikil ya, apa tadi?
0: Oh kikil,
1: ya, datang langsung makan kikil.
0: Berarti belum ke belum sinonggi, belum ikan bakarnya belum. PR tuh kayaknya, Katia PR ya. Harus tuh kayaknya. Oke, kita kayaknya mau boleh ya Mbak Ani sedikit aja barangkali.
1: Iya.
0: Karena banyak yang minta lagunya Terperangkap Dalam Duka.
1: Iya.
0: Boleh sedikit saja request
1: tanpa musik.
0: Tanpa musik barangkali biar ref-refnya aja. Pengen dengar nih mereka. Nanti kita bakalan hadirkan juga yang aslinya gitu ya. Ada yang kangen nih pengen dengar live suaranya Mbak Ani Carrera. Tapi sedikit ya untuk Arman Hasir ditunggu langsung nih. Boleh dikit-dikit aja gitu. Mau dengar suaranya.
1: Okay. Walaupun saya agak serak-serak basah ini lah, batuk-batuk.
0: Habis tadi kayaknya di pesta ya di tempat acara ya.
1: Iya, habis.
0: Berapa album sih tadi di sana itu? Banyak
1: satu
0: ya?
1: Satu album enggak.
0: Ada yang diulang-ulang. Sesuai requestan sih biasanya kalau di situ ya. Oke. Boleh sedikit.
1: Oke. Alunan suara takbir berkumandang seiring

0: Wih, manis suaranya tetap ya, gak ada bedanya sama yang dulu asli. Ini kita kayaknya harus minta langsung deh resepnya apa sih suaranya sampai bisa terjaga stabil gitu sampai sekarang.
1: Iya, kebetulan sering karaokean di rumah. Memang kalau kita nggak dilatih pasti berubah.
0: Iya.
1: Minimal seminggu kita karaokean. Kebetulan ada TikTok kan sekarang ya, jadi kita sering live di TikTok.
0: Oke, baik.
1: Sambil menyapa penggemar.
0: Betul sekali. Secara kalau di TikTok nih, kayaknya emang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, kemudian mendekatkan yang sudah dekat gitu. Oke, kita mau ke lagu dulu ya. Tadi yang sudah di-spill sama Mbak Di Carrera. Terus nanti kita juga mau hadirkan tadi yang disebutkan satu persatu untuk single terbarunya Mbak Di Carrera, itu ada Kehilangan, kemudian juga ada Rasa Sayangku Sudah Jadi Benci, dan juga ada Nyaman. Ayo, siapa nih yang udah nyaman sama Pro 1? Bentar kita hadirkan lagunya ya. Setelah yang berikutin, jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.

0: kembali masih untuk musik request 100% Indonesia. Tuh, sudah ya kita kasih requestannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Sudah terdengar secara langsung tadi lagunya itu ada terperangkap
1: dalam duka.
0: Dalam duka ya. Kalau yang ini boleh cerita sedikit enggak sih Mbak Ani, ini proses pembuatan lagunya untuk yang lagu ini, karena ini bisa dibilang memang apa ya? Feel-nya dalam nih kayaknya.
1: Iya, ini lagu ciptaan almarhum Mas Yadi Sukma. Dulu lagu ini benar-benar rekamannya itu benar-benar digembleng, harus jiwa yang bernyanyi gitu. Jadi aku harus membawakan sesuai dengan hati isi lagu itu.
0: Iya.
1: Jadi luar biasa, juga lama juga ini prosesnya.
0: Berapa
1: alhamdulillah. Lumayan ya, berapa bulan ya itu baru keluar gitu.
0: Kalau
1: itu klipnya yang jadi modelnya Jeffrey, almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari.
0: Wah, ternyata
1: belum jadi Ustadz
0: belum,
1: waktu itu ya. Belum pemain sinetron juga,
0: betul,
1: belum.
0: Betul. Kok tiba-tiba ketemu?
1: Iya, waktu itu sama TVRI dicandingkan dengan Mas Jeffrey waktu itu jadi modelnya.
0: Iya, karena memang beliau kan memang dia rintis karirnya memang model dulu ya awalnya untuk Bang Jeffrey.
1: Terus
0: itu
1: pemain sinetron.
0: Kemudian pemain sinetron dan akhirnya
1: jadi ustad ya.
0: Hijrah gitu. Ada tidak sih Mbak Ani dari sekian banyak lagu yang mungkin ya kita penasaran ini, ada yang pengalaman pribadi gitu. Biasanya kalau lagu tuh kan ada ya selipan-selipan satu nih kayaknya pengen banget disampaikan ke pendengar bahwa ini lagi merasakan ini nih. Ada yang pernah jadi pengalaman pribadi di antara sekian banyak lagu itu?
1: Pastinya enggak saya aja ya, semuanya juga pasti merasakan. Di antara semua lagu yang aku bawa itu pasti ada yang pernah kejadian. Sebetulnya aku juga enggak pengen ya membawakan lagu yang sedih-sedih yang akhirnya aku sendiri nanti juga kan takutnya kena gitu ya. Bener loh, lagu ini kadang-kadang yang apa kita bawa, yang dibawakan ini takutnya mengena kita sebagai penyanyi gitu.
0: Betul.
1: Bener juga ya kadang.
0: Betul. Kalau untuk Cintaku Tak Terbatas Waktu nih, gimana nih ceritanya?
1: Ya itu Mas Deddy luar biasa juga waktu itu memberikan lagu itu. Dan gak nyangka juga waktu dia bilang, tak kasih lagu ini, pasti nanti kamu dapat mobil, katanya gitu.
0: Oh gitu?
1: Maksud sih Mas, bener ta. Dan membayangkan ini waktu masih kecil ya, Mas maksudnya masih muda banget punya mobil itu gimana rasanya gitu ya.
0: Apalagi
1: dengan hasil jerih payah sendiri gitu. Bener loh, alhamdulillah. Dengan lagu yang luar biasa syairnya dari Mas Deddy dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih abadi lagunya.
0: Betul.
1: Ya, cintanya tak terbatas waktu sampai dengan sekarang.
0: Lagunya ditulis sama siapa sih waktu itu?
1: Kenapa?
0: Lagu ini, lagu Cintaku Tak Terbatas Waktu ini yang menulis?
1: Ciptaan almarhum Deddy Dores.
0: Deddy Dores,
1: iya.
0: Ini bener ya Deddy Dores itu ya. Zaman-zaman itu tuh kayaknya tahu nih ini lagu ini cocoknya sama siapa gitu. Atau memang untuk lagu Cintaku Tak Terbatas Waktu ini sudah ditawarkan juga ke siapa? Atau memang langsung ditujukan buat Mbak Ani?
1: Nggak ada. Jadi lagunya waktu itu kita sama perusahaan Blackbird disuruh bikin album sama Mas Deddy. Itu pun pembuatannya juga di studio. Kita mau nyanyi lagu apa juga belum tahu.
0: Oh gitu.
1: Jadi di studio dia masih bikin musik. Mas, mana lagunya? Sebentar gitu, sambil dia ngerokok gitu. Cereng-cereng-cereng, itu lagu apa Mas? Tunggu sebentar gitu.
0: Oh gitu.
1: Nanti baru sebaik-sebaik akhirnya jadi. Pokoknya di sini lagu enak gitu. Bener juga lagunya pertama, kedua, sebulan, dua bulan enggak terasa, lama-lama di sini ada yang bilang, lagunya di sana banyak loh diputer di radio, kan radio-radio kan
0: booming,
1: kan belum
0: benar,
1: banyak TV
0: benar.
1: Ya. Dulu di sana banyak di Malaysia, di Brunei banyak yang request lagu itu. Rasanya enggak percaya. Begitu bener ke sini. Iya bener ya, banyak orang yang
0: waduh. Kayaknya
1: suka
0: ke ini ya. Apa ya, lagu untuk Cintaku Tak Terbatas Waktu bisa dibilang banyak yang komen nih kalau kayaknya memang di khusus dibuatnya memang untuk warna suaranya Mbak Ani Carrera gitu. Enggak ada. Kalau mungkin ke yang lain iya, tapi kalau untuk feel-nya memang selalunya lagunya dapatnya tuh sama Mbak Ani. Nah, itu untuk Cintaku Tak Terbatas Waktu. Kalau untuk yang lagu terbaru sekarang. Yeah. Kita mau ke lagu yang terbaru dulu nih. Satu-satu kita spill dulu. Yang kehilangan dulu deh. Okay. Gimana nih?
1: Kehilangannya, lagu ini luar biasa. Pasti banyak orang juga merasakan kehilangan. Mm-hmm. Walaupun gak semuanya ya. Ada lagu itu nanti akan banyak digemari karena lagu itu benar-benar lagu yang melankolis. Yeah. Yang pokoknya di hati banget deh. Mm-hmm. Bagi orang yang lagi bete yang ditinggalkan kekasih gitu ya. Pas Mas Yuni gak tahu, aku pengennya lagunya yang abadi-abadi aja gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Gak mau lagu yang susah-susah gitu. Takutnya kejadian.
0: Untuk prosesnya berapa lama juga nih?
1: Kalau ini cepat, ini kan sudah digital terbaru ya. Mm-hmm. Jadi rekaman gak sampai berapa jam ya, 1 jam selesai.
0: Oh yes.
1: Iya.
0: Cepat ya?
1: Cepat.
0: Oke, ciptaan?
1: Wahyu WHL, tapi wah, proses pembuatannya, musiknya dan lain sebagainya ya 1-2 minggu.
0: Video klipnya?
1: Sama tambah klipnya sebulan lah.
0: Sebulan, ya. Udah launching di bulan kemarin berarti?
1: Ini
0: bulan...
1: Januari.
0: Kehilangan?
1: 2026.
0: Atau sekaligus tiga nih atau satu-satu? Enggak, dulu?
1: Enggak, satu-satu. Rasa Sayangku 2025, bulan Mei. Kehilangan Januari 26. Terus yang nyaman terakhir kemarin April.
0: Ui.
1: Doakan, ini mau bikin lagi. Juga lagunya benar-benar.
0: Responnya gimana nih lihat ini kayaknya?
1: Alhamdulillah responnya banyak. Saya kan live di TikTok,
0: iya,
1: banyak suka juga, banyak yang pakai lagunya buat lip sync.
0: Benar, benar, benar. Ada Jana, Jana at Jenny. Dari mana nih? Salam suaranya Mbak Ani, salam dari Malaysia. Ciri khasnya Mbak Ani dari dulu pakai topi. Tanya dong, masih koleksi foto sampai saat ini? Masih suka koleksi foto?
1: Koleksi saya?
0: Koleksi foto.
1: Dia mungkin ya, koleksi foto.
0: Oh, tanya dong masih koleksi foto sampai saat ini? Wah, ini gimana nih? Oh, topi. Topinya maksudnya.
1: Topi, mau dikirim topi boleh loh ya.
0: Oh, koleksi topi, benar-benar.
1: Iya, koleksi topi. Iya.
0: Emang topi koleksi topi, Mbak Nikara?
1: Iya, koleksi topi. Tapi kesukaan ini.
0: Dari tahun berapa?
1: Enggak, aku berubah pakai topi ini setelah aku gak kerja. Dulu waktu aku bekerja pakai hijab. Okay. Aku udah di BRI. Sekarang sudah lepas, aku mulai berpenampilan beda.
0: Oke, pakai topi. Kalau Sofi sih ingatnya dulu ciri khasnya Mbak Ani Carrera itu poni gitu
1: ya,
0: kan.
1: Sebelum pakai hijab ponian, jambulan ya.
0: Iya, dengan rambut bob itu terus poni udah satu-satu tuh. Ya. Terus setelah itu, setelah berapa lama sih kemudian vakum terus beralih profesi?
1: Sebetulnya enggak vakum karena aku bekerja, jadi aku enggak pernah ada acara-acara di luar karena kan kerjaan ya, jadi aku tetap rekaman tapi tiap Sabtu Minggu aja aku harus ke Jakarta.
0: Okay.
1: Liburan aku baru rekaman.
0: Okay.
1: Kalau rekaman masih eksis terus gitu.
0: Tetap ya, kayaknya selalu berapa ya, bisa dibilang kayaknya nggak bisa diem ya gitu. Kayaknya harus suara tuh harus diolah.
1: Doanya
0: terus.
1: Doanya sih antara karir dan pekerjaan bisa jalan.
0: Balance, tetap. Oke, yang mau request lagi boleh di kolom komentar langsung di TikTok RRI Kendari ya. Oh iya, topi itu teman seleting Mbak Ani lupa namanya, mana nih? Ayu, koleksi topi. Oh, koleksi topi. Oh iya, topi itu tim teman seleting Mbak Ani. Oh, gimana tuh? Lupa namanya. Maksudnya? Oke. Mbak Titi. Oh, ada ya dijawab dia serapani. Oke. Untuk lagu yang kehilangan tadi sudah dijawab, sudah di kita sudah ini ya. Kemudian ada lagunya Rasa Sayangku sudah jadi benci. Nah, ini gimana nih juga prosesnya?
1: Sama, prosesnya cepat.
0: Bang Wahyu WHL juga.
1: Sama. Tiga-tiganya Bang Wahyu WHL.
0: Cerita tentang apa sih kalau yang ini?
1: Rasa Sayangku. Dari sayang jadi benci ya.
0: Nah, itu. Aduh, jangan dong.
1: Disakiti yang sangat mendalam, akhirnya sudah.
0: Biasanya kalau pengalaman pribadi biasa langsung tempel lagunya.
1: Gak tahu, lagu itu jadi kayak padahal dia gak tahu pengalamannya seperti apa ya. Tapi ada aja kejadian. Kadang-kadang seperti apa yang diceritakan lagu itu gitu.
0: Betul.
1: Gak asal saja ya.
0: Iya. Kok kayaknya orang, waduh ini kok gue banget gitu.
1: Sebenarnya gak mau ya nyanyi lagu-lagu yang berpisah-berpisah
0: gitu. Iya. Oke, oh sama kayak Ita Purnamasari, pakai topi juga gitu kan ya. Beliau itu zaman-zaman awal-awal itu kan pakai topi juga ya.
1: Iya.
0: Ini se-label rekaman juga kah barengan sama
1: Mbak Ita? Kebetulan pas saya juara dua tingkat nasional, Mbak Ita juga wakil dari Jawa Timur tapi paduan suara dari SMP 1 Surabaya.
0: Oke.
1: Jadi kita sama-sama berjuang ke Jakarta mengikuti acara Lomba Hardiknas, mewakili Jawa Timur. Saya vokal solonya, Mbak Ita paduan suaranya.
0: Oh dia.
1: Alhamdulillah saya
0: lolos.
1: Bisa memberikan yang terbaik dari dua, walaupun dua dari dua ya.
0: Iya. Juara satunya waktu itu?
1: Dari Lampung kalau gak salah.
0: Oke. Mbak ini kalau 80-an itu kan udah era-eranya 80-90 tuh era-eranya Betaria Sonata, ya. Kemudian Ani Carrera. Terus ada gak sih yang menjadi, bisa dibilang kayak panutan yang Mbak Ani Carrera di Belantika Musik Indonesia waktu itu?
1: Iya, kebetulan kenapa aku bisa masuk rekaman waktu itu pas TVRI aku bawain lagunya Nika Astria.
0: Oh yes.
1: Biar semua hilang.
0: Aduh, suka tuh.
1: Ya, nyanyi itu akhirnya ada seorang produser yang suka nih aku nyanyi lagu itu, suaranya pas untuk slow rock katanya gitu. Ya akhirnya di
0: bawah. Tapi memang suka sama Nick Astria.
1: Ngefans banget waktu itu.
0: Ngefans banget.
1: Iya,
0: ngefans. Terus setelah itu ketemu kan pasti?
1: Ya, ketemu. Kebetulan ada acara show di Malang. Kita bisa ketemu waktu itu.
0: Waduh. Selain Nick Astria yang jadi ininya juga kayak favorit selain Niki mungkin?
1: Ya kalau untuk favorit di atasku ya Nika Astria. Astria. Ya.
0: Cuman dia saja.
1: Iya.
0: Hafal berarti lagu-lagunya juga
1: oh,
0: ya.
1: Oh semua hafal. Dan ternyata, kebetulan kebawa jadi jiwanya jiwa selorok.
0: Waduh, berarti ini agak-agak kebalik nih ya. Kita nih suka semua lagunya Mbak Ani Carrera dihafal. Ternyata Mbak Ani Carrera ngapalin juga lagunya Nika Astria. Sesuka itu iya, gitu ya.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Bang Solihin, Mbak Ani mulai masuk rekaman itu tahun berapa, Mbak Ani?
1: Aku rekaman tahun 86-87.
0: Udah langsung ya.
1: Iya.
0: Sama Bang Didi Dores.
1: Enggak, Gomblo.
0: Oh, sama Gomblo dulu.
1: Janji Itu Manis. Katamu kau bilang cinta. Udah. Tapi mana bukti?
0: Oh, gitu.
1: Ku coba lupakan bayanganmu di mataku.
0: Oh.
1: Tapi sungguh gila ku tak dapat. Dulu lagu pertamaku.
0: Nah itu, kita mau ke penelpon dulu boleh ya. Ada Iwan di konsel. Langsung nih pengen ngobrol sama Nika Carrera. Halo 100% Indonesia.
2: Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Ayo Bang Iwan.
2: Iya.
0: Iya Mas Iwan, ini ketemu sama Nika Carrera di Pro 1.
2: Alhamdulillah. Sehat.
1: Sehat alhamdulillah Mas Iwan.
2: Enggak, pernah konser di mana, Kak?
0: Lagi ada kegiatan.
1: Oh, lagi ada kegiatan di Kendari. Hari ini aku ada di Kendari, kebetulan. Tadi ada acara pesta perkawinan keluarganya Kak Tie. Terus ini hari ini ada wawancara di RRI. Ya. Pro
0: kayaknya
1: 1.
0: Pro 1 kejatuhan durian runtuh gitu ya. Ketemu sama Mbak Nika Carrera gitu. Ya udah. Tadi pas waktu di rumah, ini saya mau pakai apa ya? Aduh, deg-degan. Oke, Mas Iwan langsung nih mau request lagunya siapa? Atau masih ada yang mau ditanyain nih sama Mbak Ni? Yo, mumpung.
2: Nah, saya mau minta tolong, aku mau dengar sedikit aja lagunya. Lagu apa yang sudah pernah dinyanyikan sama Kak Carrera?
0: Lagunya banyak.
1: Banyak.
0: Oh, yang mana? Tadi kita yang sudah disempat ke spill itu di awal-awal ada terperangkap dalam duka. Tuh, sudah dinyanyiin yang itu.
1: Cintaku tak terbatas waktu.
0: Ada cintaku tak terbatas waktu. Banyak sih lagunya Mbak Ani Carrera.
2: Coba nyanyikan dikit aja ya, satu lagu nyanyikan.
0: Oke, cintaku tak terbatas waktu boleh.
1: Oke, aku

0: Tuh kan lagunya.
1: Request lagunya. Aduh, kayaknya gak ada bedanya ya langsung tuh dengan live-nya ini dengan kita putar ininya. Oke.
2: Mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan bisa konser ke Tinanggia.
1: Wih, oh, kesana banyak ya kayaknya harus tuh. Ayo
0: diundang ya.
1: Disponsori
0: ditunggu
1: ya.
0: Ditunggu ya undangannya ya.
1: Oke. Okay. Okay, Mas Iwan langsung mau lagunya siapa yang mana nih? Mbak Ani yang lagunya yang mana mau di request?
2: Ya Wali aja, Kak.
1: Yang mana?
2: Wali.
1: Oke. Okay. Hah? Lagu yang mana?
0: Yang bagi lagu single terbaru aku atau?
1: Yang single terbaru aja.
0: Kehilangan ya.
1: Yang kehilangan, boleh.
2: Karera deh sembarang yang
1: iya.
2: Lagunya Kak Karera.
1: Oh iya, yang penting lagunya Kak Karera. Oke, Mas Iwan, terima kasih.
2: Tanya buat teman-teman semuanya dari A sampai Z yang gak bisa nyapa satu persatu, masalahnya terbatas.
1: Iya.
2: Oke, okay, makasih Kak. Assalamualaikum.
1: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Iwan di Konsel Konawe Selatan. Tuh kalau Konawe Selatan, Bani Karera tuh daerahnya kita sekitar sejaman lagi ya.
0: Oh, di sini ya. Juga?
1: Kendari juga, tapi dia udah masuk kabupaten gitu. Jadi kabupaten dari Sulawesi Tenggara, kita kan ada 17
0: nih. Siapa tahu
1: nih.
0: Nanti bisa keliling ya kita
1: nah,
0: ke Kendari ya.
1: Bener, tuh.
0: Oh dekat bandara. Oh.
1: Iya. Nah turun tuh tadi waktu turun dari pesawat tuh bandara itu daerah Konawe Selatan namanya.
0: Oke. Okay.
1: Nah tapi kalau yang tepatnya Mas Iwan ini di Landono masih agak kesana lagi dia ya. Oh. Kalau tadi arahnya ke kanan, kalau daerahnya itu ke kiri gitu. jauh. Oke. Okay. Diajak ke Mak Jati.
3: Boleh.
1: Ke Mak Jati. Kak Titi diajak ke Mak Jati. Oh, terbang. Ya, ke Mak Jati nanti. Siapa yang mau ngajak, Mak Titi?
0: Iya, ditunggu undangannya ya.
1: Iya. Oke, terus Cintaku Terbang di Langit Biru?
0: Iya.
1: Ada juga.
0: Lagu lama, ya. Cintaku Terbang karya dari Dedi Dores juga.
1: Dedi Dores juga. Itu rilis tahun berapa tuh?
0: Antara Jakarta Surabaya.
1: Waduh.
0: Di dalam pesawat Garuda.
1: Oh iya, benar lagu itu ya. Berapa lama di Kendari Mbak Ani Karera? Ada Barak nih mau nanya.
0: Oh gitu ya.
1: Berapa
0: apa
1: lama?
0: Mau dikasih apa nih ya? Ketanya lama enggaknya ya.
1: Disuruh tinggal ya. Berapa lama di Kendari Mbak Ani?
0: Ya, tergantung yang ngajak ini.
1: Tergantung manajer ya.
0: Manajernya ini.
1: Oke, kita mau jeda dulu lagi untuk lagu yang udah di request juga. Kalau tadi ada Cintaku Tak Terbatas Waktu, kita hadirkan untuk Anda. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.

0: Kembali masih di Musik Request 100% Indonesia. Dan tadi sudah ya kita hadirkan lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu. Cintanya kami juga buat Mbak Nika Rera tak lekang oleh waktu.
1: Oh, alhamdulillah ya, amin. Masya Allah ya.
0: Oke, okay. Tapi kita mau ngabisin dulu era-eranya Cintaku Tak Terbatas Waktu deh. Secara Mbak Nika Rera ini udah ngerilis lagi 3 single yang udah siap mengguncang perasaan kita semua.
1: Iya, dan yang diproduksi oleh Gandhi S. Dia juga mengeluarkan single terbaru juga. Pak Gandhi ini juga selain produser aku, dia juga penyanyi juga. Jadi dia juga mengeluarkan single terbaru juga keren-keren. Sama Mas Yudi juga kemarin sudah
0: di-spill juga.
1: Di-spill. Oh, sering. Dia keliling juga di seluruh Indonesia.
0: Oh gitu. Oke deh, kalau begitu nih kita kayaknya spesial ya kehadiran langsung sama single barunya sama orang-orangnya sekalian. Nah, boleh dikit barangkali Mbak nih untuk lagu yang mana nih yang paling ini mau kehilangan, kita mau pengen dengar yang
1: boleh nyaman, boleh kehilangan sama aja. Okay. Semuanya enak-enak semuanya pokoknya.
0: Rasa sayangku sudah jadi benci deh kayaknya.
1: Okay,
0: ini
1: boleh.
0: Pengalaman pribadi.
1: Semua mengalami kayaknya ya.
0: Mengalami kayaknya.
1: Iya, disakiti terus jadi benci deh.
0: Iya, betul. Padahal sayang lo awalnya itu.
1: Iya,
0: kan.
1: Iya, benar.
0: Kok jadi benci. Oke, okay, boleh sedikit lah untuk lagunya di spill dulu sedikit.
1: Rasa sayangku sudah jadi benci. Biar penasaran.
0: Ini berapa lama sih jadinya untuk lagu yang ini?
1: Lagu ini sama sih cepat juga. Ini kan enggak era, ini kan era sudah terbaru ya. Jadi pembuatannya, rekamannya, cepat prosesnya. Justru yang lama nunggu mixingnya sama bikin musik.
0: Kalau ngambil video klipnya ini daerah mana ya?
1: Di Bandung.
0: Di Bandung.
1: Iya.
0: Untuk proses video klipnya ribet juga kah? Atau melibatkan orang lain kah? Ada model atau siapa?
1: Oh, ada model. Teman juga yang sebetulnya antara tega gak tega ya. Mau ditampar cuman rasanya gak tega juga kena ini ya mukanya gitu. Akhirnya saya punya ide gimana kalau kita masukin aja di kolam renang gitu.
0: Oh gitu. Waduh.
1: Akhirnya kita jodokin ke kolam renang. Jadi walaupun kelihatan
0: untung
1: kayak
0: tenggelam ya dia ya.
1: Untung dia kan
0: tenggelam.
1: Satu kali cut loh, langsung jadi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Takutnya kau ulang-ulang kan kasian juga ya.
0: Iya, itu kalau dia harus bolak-balik di kolam renang. Waduh, ya Allah.
1: Mas Darwan itu modelnya.
0: Untuk Om yang untuk model video klip ini?
1: Iya.
0: Oke, okay. Mereka ribetkah atau susahkah ketika awal-awal untuk menyatukan isi lagu sama harus ini, ribet gak sih?
1: Enggak sih, kebetulan Mas Devan juga dulunya juga pernah model video klip yang lagu-lagu lama juga, jadi sudah biasa.
0: Oke. Okay. Nah, Mbak Ani, kalau kita ngomongin soal lagunya Mbak Ani yang sekarang, kemudian juga melihat perkembangan musik saat ini, ada perasaan insecure nggak sih Mbak Ani sama yang udah sekarang tampil tuh? Masih kira-kira apa ya? Masih adakah yang pernah nggak sih muncul perasaan seperti itu? Apa masih ada yang mau dengar ya atau gimana?
1: Kalau untuk dengar kita
0: pasti
1: semua dengar ya, cuman untuk boomingnya kita serahkan ke yang di atas. Tapi kita doanya mudah-mudahan lagu saya diterima di seluruh pencinta musik di seluruh Nusantara. Yang terpenting saya membawakan lagu dengan sepenuh hati, jiwa hati yang bisa diterima bagi mereka yang mengalami sesuai dengan lagu itu. Jadi ya begitulah, biar mereka terhanyut.
0: Iya, sesuatu. Kayaknya emang ngambil temanya sengaja nih yang nyakitin-nyakitin ya, pengalaman-pengalaman yang kayaknya semua orang melalui begitu, biar bisa
1: sepertinya
0: langsung
1: seperti
0: masuk.
1: Itu.
0: Iya, seperti itu. Mau lagunya siapa nih? Ada Mas Irfan. Salam sama Mbak Nika Rera ya.
1: Salam kembali.
0: Oke deh. Ada Rahma dari Surabaya. Salam untuk para Bemperians. oh Surabaya nih bebas nih mau lagunya, bebas judulnya apa, terserah dari yang nyiar. Oke, okay, thank you, nanti kita putarin ya. Kalau untuk video klip tadi yang cepat ya ini buatnya. Nah untuk Rasa Sayangku, kalau untuk lagu yang Kehilangan ini gimana juga nih prosesnya?
1: Kehilangan sama, prosesnya cepat juga, malah lebih cepat daripada Rasa Sayang Sudah Jadi Benci. Lebih cepat kelarnya juga.
0: Ada trik-trik khusus nggak sih Mbak Ani untuk apa ya? Karena kan untuk bisa menjiwai lagu itu, ini kan pasti ada trik-trik yang dilakukan, atau semua merepresentasikan lagu itu pasti beda-beda nih. Untuk bisa menguasai dan juga apa ya, mendalami perasaan itu butuh waktu kah? Atau butuh trik-trik khusus kah? Atau gimana?
1: Kerjasama, kerjasama dari produser yang nyoting. Jadi ada pengarahan sama jiwa.
0: Okay.
1: Jadi kalau kurang bagaimana, pasti kurang actionnya, kurang atau apa kurang.
0: Suruh ulang lagi. Nah. Ada sebulan atau berapa?
1: Nggak, cuma lama? Sehari aja selesai.
0: Oh gitu.
1: Itu pun nggak lama, berapa jam selesai.
0: Kalau untuk Kehilangan ngambil ininya di mana nih?
1: Di Golden Boutique Hotel Melawai.
0: Wih. Waduh, tetap ya dengan topi itu ya kayaknya. Waduh, ini bakalan jadi ciri khas. Yang jadi model nih siapa nih?
1: Ada sama yang Kehilangan, Mas Darwan juga.
0: Oke. Okay.
1: Ada ini, bukan dari siapa namanya? Perias itu siapa namanya, lupa saya.
0: Yang untuk di video klip ini, tapi kalau yang video klipnya, kalau yang dilihat kayaknya Mbak Ani Carrera cuma sama ini ya, sama modelnya aja ya.
1: Iya.
0: Berdua.
1: Iya.
0: Gak pakai talent yang lain.
1: Enggak.
0: Kayaknya emang masih dapat nih kayaknya. Bisa lah kayak seumuran gitu ya. Aduh ya ampun. Kayaknya kita ngeputar Kehilangan. Ada yang request nih, mau dong lagunya Mbak Ani yang terbaru. Boleh, boleh. Kita akan putarkan ya. Kita akan jeda dulu untuk lagunya Kehilangan. Kemudian juga ada lagu yang nanti di akhir kita kasih ya, untuk yang Nyaman. Nah, oh ya sedikit dulu deh cerita soal Nyaman nih kayaknya. Nah kalau Nyaman nih gimana ceritanya nih?
1: Ya, ini lagu Nyaman memang ada sedikit permintaan, ya gak permintaan juga ya. Kayaknya kamu nyanyi dari dulu sedih-sedih.
0: Iya betul.
1: Lagunya kasihan juga ya, lihat kamu takutnya nanti kena imbasnya.
0: Berdarah-darah gitu ya. Kayaknya kalau gak berdarah gak laku gitu lagunya.
1: Untuk kesini aku bikinkan deh untuk biar kamu nyaman seterusnya gitu. Biar kena auranya nyaman gitu. Mudah-mudahan ya amin aku gitu.
0: Iya.
1: Akhirnya
0: keluar. Ini berapa lama juga nih prosesnya?
1: Cepet juga nih Nyaman.
0: Cepet juga. Cepet sebulanan juga. Udah kelar.
1: Enggak
0: untuk mixing
1: sebulan
0: dan
1: sih.
0: Semua-semuanya.
1: Sebetulnya lagu ini aku enggak suka juga ya.
0: Oh gitu.
1: Tapi waktu itu Koko Gandhi, selaku produser aku bilang, "Kamu bagus nyanyi lagu ini, kamu pasti keren." Karena kan waktu dikasih ke aku masih belum ada musik yang lengkap ya. Jadi masih aduh enggak banget deh gini-gini gitu. Ini lagu sekarang kekinian gini-gini. Akhirnya ya sudah begitu bawakan. Memang benar bagus.
0: Kalau untuk video klip yang ngide sama ininya siapa sih?
1: Krisinyal. Mas Krisinyal yang dulu pernah bikin klipnya Tenda Biru.
0: Iya.
1: Terus lagu Aku Benci. Akhirnya sekarang ketemu lagi dan di diminta sama Koko Gandhi untuk bikin klipnya saya dengan Koko Gandhi.
0: Ini yang jadi modelnya cuma berdua juga ya talentnya ya.
1: Cuma pemain sinetron satunya.
0: Iya benar-benar familiar nih kayaknya wajahnya. Aduh ya ampun. Kayaknya gak ribet ya kalau ngurusan video klip sama Mbak Ani Carrera. Soalnya mau sama model siapapun tetap masuk nih. Jadi gak butuh sama talent-talent yang banyak. Cuman berdua saja kayaknya udah hidup nih lagunya. Oke kita mau ke lagu yang kita ke lagu yang ini dulu ya. Yang Kehilangan dulu.
1: Single terbaru.
0: Kita ke single terbaru dulu ya. Untuk yang sudah request tadi mau lagunya terserah mau dipilihkan saja. Kita ambil yang Kehilangan dari albumnya Ani Carrera, Mbak Ani Carrera yang terbaru. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Masih di perjalanan musik request 100% Indonesia. Kita sudah putarkan ya untuk lagu yang udah di request. Tadi ada Bang Irfan, ada Irfan yang sudah gabung juga join di live TikTok RRI Kendari. Hai Irfan, lagunya untuk yang diminta tadi kayaknya kita sudah putarkan ya. Oh belum ya, belum. Untuk lagu mana nih tadi? Sorry. Cintaku Terbang di Langit Biru ya tadi yang diminta ya. Bentar, kita bacain dulu satu-satu untuk Irfan tadi mana nih? Request lagunya Mbak Ani Carrera, judulnya Terperangkap Dalam Duka. Sudah tadi belum ya?
1: Sudah.
0: Terperangkap Dalam Duka di awal ya?
1: Di awal.
0: Aduh, tidak berarti tidak menyimak di awal nih untuk Bang Irfan. Bang Irfan yang lain ya. Peter yang lain, Peter. Irfan Malakiano. Peter tuh. Nih juga barengan sama Katia Saranani Irfan. Nitip salam ya sama
1: salam kembali.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, kita sorry. Kita ke rahasianya Mbak Ani Carrera. Tuh, banyak yang udah menjawab nih. Suaranya tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Rahasianya.
1: Rahasianya harus sering berlatih. Dan sampai nggak nyanyi deh gitu, pokoknya harus minimal seminggu kita nyanyi gitu, nggak tahu di kamar mandi atau karaoke atau kan sekarang ada TikTok nih, bisa live TikTok gitu.
0: Benar-benar ada rahasianya untuk menjaga pola makan kah atau apa atau pantangan-pantangan apa gitu karena suaranya tetap terjaga sampai sekarang itu gimana?
1: Pantangan nggak ada, katanya semua dimakan.
0: Minyak-minyak, goreng-gorengan gitu.
1: Oh suka,
0: atau
1: paling suka, paling suka.
0: Oh gitu.
1: Iya, kecuali kalau pas mau nyanyi stop es gitu aja biar nggak batuk soalnya kalau kena es cepet pilek gitu.
0: Tapi kalau setelah kalau tidak nyanyi, lagi manggung nggak ada pantangan sama sekali. Waduh, ini beda sendiri nih kayaknya ya. Yang lain malah kalau sudah ini kayaknya Iin, masya Allah bunda. Iya, siapa nih?
1: Oh, Mbak Iin fans.
0: Oh iya.
1: Mbak Iin, ini kalau aku lagi show di Golden Beauty Kemayoran selalu hadir ya.
0: Apalagi peyek. Oh.
1: Iya, sering dikirimi peyek, cumi, pokoknya ini fans yang luar biasa. Dikasih tas juga loh aku.
0: Oh gitu ya. Iya. Waduh, berarti udah tahu dong apa kesukaannya Mbak Ani nih kayaknya karena peyek kayaknya suka banget. Waduh.
1: Iya, sukanya peyek bener.
0: Udah suka dikirimin berarti ya Mbak Ani ya nih. Kemudian juga ada Lo Ijo. Hai, selamat siang juga menjelang sore, udah sore nih kita di Kendari ya. Ini kayaknya banyak yang menyaksikan kita, fans-fansnya atau pendengar-pendengar setianya Mbak Ani Carrera di luar kota Kendari kayaknya. Nah, abis dari Kendari ada planning apa berikutnya? Akan kemana lagi?
1: Akan mengunjungi pulau-pulau yang ada di Kendari.
0: Oh yes, udah di spill ya. Ini kayaknya saya harus kasih

0: keluar suaranya. Gantian kayaknya ya. Katanya itu mic di depan dimanfaatkan lah.
1: Iya. Suaranya keluar ya?
2: Keluar.
0: Oh, iya, sayang kan kalau dianggurin masa itu. Ada rencana apa nih? Mau dibawa kemana nih, Mbak Ani, Katia?
1: Ada beberapa tempat yang Bokori. Mm-mm. Bokori itu pulau yang pantai, iya. Pantainya indah. Mm-mm. Terus kalau untuk yang terdekat ini ada kapal pinisi.
0: Iya, kapal pinisi
1: di Kota Kendari dia. Jadi bisa nyanyi di tengah laut.
0: Betul.
2: Keren ya.
1: Kapal. Terus ada lagi kalau mau makan-makan kuliner ada di apa? Kampung Bakau.
0: Kampung Bakau.
1: Ya, itu view-nya itu langsung lihat
0: pantai laut.
1: Laut
0: teluk, dengan teluk,
1: ada
0: teluk.
1: Ada masjid terapung.
0: Iya, ada masjid terapung.
2: Keren, keren. Tuh. Ini juga punya fansnya banyak loh.
0: Iya,
2: begitu aku datang di Kendari, mau berangkat aja dari Jakarta, ketemu nih fansnya.
0: Oh Kak gitu.
2: Iya.
1: Jadi tadi kerepotan kita, ini, saya videoin, mau videoin dia.
0: Iya.
1: Ternyata orang videoin saya dan saya juga difoto. Akhir selesai itu dia tanya, hasil video itu gimana? Saya bilang hancur.
0: Jadi bingung ya Mbak, ini artis yang mana sih sebetulnya? Kayaknya lebih banyak yang mau videoin. Katia, kita ke telepon dulu. Ada Pak De Alif yang sudah bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia, Pak De Alif. Kok putus? Pak De Alif kelamaan ya. Sorry. Boleh telepon balik lagi ya Pak De Alif di 0401-3124-008. Tuh, kita sukses selalu untuk ya Mbak Iin, sukses selalu untuk idolaku Bunda Ani Carrera.
2: Amin, makasih okay. Mbak Iin.
0: Halo Katie. Ini benar ya. Katie ini memang fansnya banyak. mana nih? Manajernya influencer sih soalnya ya. Susah jadi emang. Kita ke Pak De Alif lagi. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
3: Halo
0: Pak De Alif.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak De Alif.
3: Iya,
0: gimana nih Pak De Alif? Udah saya datangkan langsung nih. Ani Carreranya udah hadir langsung di studio Pro 1 Pak De Alif.
3: Iya.
0: Ayo, lagu yang mana ini yang disuka Pak De Alif?
3: Pokoknya
0: semuanya.
3: Carrera punya itu.
0: Ani Carrera nih paling suka request lagunya Ani Carrera nih.
2: Terima kasih Pak De Alif.
0: Mau dengar langsung suaranya Pak De Alif?
3: Dari selekta pop sampai sekarang zamannya hitam putih.
2: Oh, Masya
0: dari selekta pop.
2: Terima kasih banyak.
0: Ingat ya selekta pop.
2: Ani Carrera Safari selekta pop di Jakarta, TVRI.
0: Betul. Pak De Alif nih dia di konsel ya Pak De Alif ya?
3: Ya konsel.
0: Konsel juga.
2: Sampai hafal dah Pak.
0: Konsel. Pak De Alif.
3: Carrera. Asal dari mana kok?
0: Gimana?
2: Oh, asalnya dari Madiun, saya Jawa Timur.
3: Sama sih, aku orang Banyuwangi. Orang Banyuwangi.
0: Oh, Banyuwangi.
2: Orang Banyuwangi nyasar di Kendari ya?
3: Begitulah, terdampar ini.
0: Terdampar
3: karena cinta.
0: Asik. Pasangan hidupnya dapatnya orang Kendari sih, Pak De Alif ya.
2: Luar biasa ya.
0: Apa daya dijalanin ya. Gak boleh itu ya.
2: Disyukuri.
3: Aku lagi sendiri nih.
0: Okay. Pak De Alif, lagu dari Mbak Ani Carrera yang masih di ini sampai sekarang ini, lagu yang mana nih?
3: Kalau ada di situ, ada di ujung Sumatera itu.
0: Di ujung Sumatera, yang bandara itu ya?
3: Mbak Ani Carrera itu.
0: Yang diterbang di langit biru ya?
2: Yang lagu mana?
3: Selat Malaka.
2: Selat
0: Malaka.
2: Saya pernah bawakan lagunya Poppy Mercury juga.
0: Oh, itu punyanya Poppy Mercury, tapi
2: saya juga pernah
0: dibawain benar-benar.
2: Best of the best aku ya.
3: Ada Mbak Carrera yang menyanyi, saya itu selalu idola dengan lagu-lagu zaman era dulu.
0: Benar.
2: Iya, makasih.
3: Zaman sekolah.
0: Oke. Selain itu, lagunya yang mana nih? Yang
3: namanya itu. Apalagi yang jebol-jebolan dari KDI. Begitulah, mudah-mudahan Mbak Ani Carrera, wong Jawa Timur, mudah-mudahan sehat.
2: Amin.
3: Datang ke Sulawesi Tenggara untuk memperkenalkan ya buat Mbak Ani Parera, saya orang Banyuwangi, sama-sama orang Jawa.
2: Sehat selalu juga ya, ya Pak.
3: Selamat sehat, mudah-mudahan ditingkatkan karirnya.
0: Amin.
3: Dan mudah-mudahan kalau punya jodoh, dipanjangkan jodohnya.
2: Amin, amin.
3: Begitu.
0: Oke, baik. Nanti kita putarkan lagunya ya, Pak De Alif ya.
3: Dan bangsa.
0: Oke, Pak De Alif. Halo.
3: Kalau begitu, buat khusus buat Mbak Ani Parera, mm-hmm. pokoknya tidak ada matinya lagunya itu.
2: Amin, amin, ya,
0: benar, amin. Benar, benar.
3: Pokoknya dan pokoknya ini.
0: Pokoknya.
3: Kebetulan Pak De Alif ini tanya itu kepada reporter Mbak Yesi, Mbak Sofi selalu pokoknya lagunya era-era zaman dulu.
0: Biar, iya ya. Akhirnya datangin betulan tuh.
3: Orang mengatakan lagu jadul tapi tetap.
0: Benar. Tetap tak lekang oleh waktu, Pak De Alif.
3: Iya, ya.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Baik, ya, terima kasih.
3: 100% Indonesia.
0: Salam 100% Indonesia. Amin, amin, amin, amin, amin. Waalaikumsalam. Pak De Alif itu adalah yang selalu bergabung di 100% Indonesia dan selalu emang request lagunya Mbak Ani Carrera. Cinta Kota Terbatas Waktu. Yang paling sering sih itu ya. Nah, Manik, ada lagu yang kami punya itu Ani Carrera featuring sama Saeko Ji.
2: Oh iya.
0: Pernah kan itu kan? Pernah. Nah, gimana ceritanya itu bisa duet barengan sama Saeko Ji ya, waktu itu?
1: Menyanyi rap ya.
0: Iya, menyanyi rap.
2: Dulu kan lagi musim-musim yang nge-rap kan Saeko Ji lagi bombing-bombingnya Saeko Ji.
0: Benar, benar, gitu. Benar.
2: Kebetulan satu perusahaan sama manajemen sama aku,
0: oh, gitu.
2: Di
0: Blackpool.
2: Akhirnya sama Pak Iwan dibikinkan lagu Cintaku Takkan Berubah, mm-hmm. tapi dengan versi rapnya.
0: Rapnya,
2: yeah.
0: Wih, duet. Booming tuh langsung ya, yang yang kayaknya yang ini soalnya langsung dibungkus dengan materi yang kekinian.
2: Yeah, kekinian.
0: Jadi anak-anak muda langsung wah. Tahu nih kayaknya lagunya Mbak Ani Carrera ini.
2: Iya.
0: Oke, okay. Kita udah hampir berakhir nih Mbak Ani Carrera. Kita mau dengar lagunya lagi. Nanti kita bakal putarkan juga untuk lagu yang berikutnya yang juga single terbarunya Mbak Ani Carrera. Kalau tadi sudah ada yang kita putar itu Nyaman ya. Rasa Sayangku.
2: Enggak,
0: rasa
2: Kehilangan.
0: Oke, Hilangan tadi. Nah, next berikutnya kita akan putar itu Rasa Nyaman. Kita mau ke Nyaman deh.
2: Iya, biar nyaman terus ya.
0: Semoga nyaman terus ya. Oke, okay. Sedikit lagi untuk lagu boleh kita mau dengar suaranya Mbak Ani Carrera. Lagu yang apa ya? Yang berkesan sekali dari zaman-zaman mana tuh selain Cinta Kota Terbatas Waktu.
2: Banyak ya, mm-hmm. yang Air Mata Rindu juga banyak yang benar-benar aduh, pokoknya kalau lagi live tuh Air Mata Rindu tuh gak ketinggalan.
0: Requestannya banyak?
2: Banyak.
0: Oke. Okay.
2: Aku Benci juga banyak yang lagi benci-bencinya hari ini. Pasti request dong bun, aku benci gitu.
0: Uh-huh.
2: Itu.
0: Oke. Okay.
2: Cintaku Terbang di Langit Biru tadi yang di-requestkan.
0: Nah, benar di-request sama ini.
2: Iya.
0: Kita akan
2: Harapan
0: putarkan
2: cinta.
0: Juga.
2: Pokoknya banyak banget.
0: Oke. Okay. Nah, salah satunya kita mau dengarkan yang mana nih? Atau yang Nyaman deh kayaknya. Tadi Nyaman sudah ya? Sudah
2: belum.
0: Belum. Oke, okay, boleh sedikit.
2: Nanti single kita, terbaru aku.
0: Single terbaru.
2: Mohon jangan lupa ya di like, subscribe, comment, share-nya.
0: Benar, pasti. Oke, okay, boleh sedikit?
2: Lagunya.
0: Ini bikin nyaman sih kayaknya. Boleh sedikit suaranya?
2: Musiknya?
0: Oh boleh, bentar.

0: Bentar ya, kalau mau dengar lanjutannya jangan lupa like
1: dan subscribe, komen, share ya.
0: Nah itu dia. Sekali lagi terima kasih Mani Carrera sudah mampir di Pro 1. Jangan bosan-bosan ya datang ke Kendari sekali, dua kali kalau ya. Kalau udah ke Kendari itu kayaknya harus nih.
2: Pasti ya, datang sukses lagi, karena kalau sudah minum air dari Pohara.
1: Itu
2: sudah pasti itu.
1: Akan datang terus ya.
2: Akan terus-terus.
0: Iya, asik.
2: Boleh saya bertanya satu?
0: Boleh.
2: Mumpung saya ada ini dan didengar banyak orang.
0: Bener.
2: Gini, kalau menurut saya suara Ani Carrera itu kalau kita dengar sekali mungkin kurang enak ya.
0: Iya.
2: Tapi begitu dia bawakan kita terhanyut. Saya aja kadang yang suaraku jelek tidak bisa nyanyi, saya ulang-ulang nyanyi. Akhirnya jadi bagus juga.
0: Betul, betul, betul.
2: Bagaimana tekniknya itu sampai bisa suaranya bagus gitu, merdu. Padahal kan jenis suaranya Ani Carrera bukan yang mendayu-dayu ya,
0: yang skillnya apakah berat ya, gitu. Gimana gitu kayak Nika Astria gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau mau kalau didengar ini Lintas kayak biasa aja gitu.
2: Biasa.
0: Tapi kok kayaknya berat ya.
2: Pas dinyanyikan kita hanyut.
0: Betul. Nah, gimana betul tuh? Apa rahasianya?
1: Iya. Ya, rahasianya apa adanya. Keluar dengan apa ini, dengan hati.
0: Emang sudah suaranya sih kayaknya ya. Hanya Mbak Ani Carrera yang punya sih kayaknya. Agak susah juga. Karena kalau yang lain barangkali yang seperti Katia tadi sampaikan, bahwa ada beberapa penyanyi yang lawas tuh udah berubah ketika mereka tampil live lagi sekarang. Ada perubahan walaupun tidak terlalu ada yang fals nih. Tapi kalau Mbak Ani Carrera tetap bisa stabil tuh mungkin adalah hal yang waduh kayaknya emang amazing gitu.
1: Masya Allah.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Ani Carrera sudah hadir di RRI Pro 1 Kendari di 100% Indonesia. Semoga semua kegiatannya di Kendari lancar.
1: Amin.
0: Dan next bisa ada project di Kendari lagi.
1: Konser di sini ya.
0: Konser di sini, benar. Jangan lupa kita diundang.
1: Iya.
2: Rencana bulan depan, bulan 11 ya.
0: Bulan November.
2: Iya, November. Okay. Di MTQ nanti.
0: Oh, siap. Oh. Insya Allah. Kita pokoknya jangan lupa untuk bisa di-share ke RRI Kendari juga.
1: Iya.
0: Insya Allah kita nanti bisa collab gitu. Oke. Okay.
1: Sukses tentunya ya buat RRI Pro 1. Semakin jaya selalu.
0: Amin. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih Mani Carrera sudah bersama dengan Pro 1 RRI Kendari di 100% Indonesia. Untuk Anda yang juga ingin dengar lagunya, jangan lupa saksikan lagu yang sudah dirilis, lagu terbaru dari Mbak Ani Carrera, diantaranya ada Nyaman tadi yang baru saja didengarkan awal-awalnya, kemudian juga ada Kehilangan dan ada Rasa Sayangku Sudah Jadi Benci. Bisa di request di acara-acara request yang ada di Pro 1, ada di Ruang Rindu, boleh dari jam 10 malam sampai jam 12, kemudian juga ada di 100% Indonesia. Ini akhir kebersamaan untuk 100% Indonesia. Saya Sofi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
3: Music Request 100% Indonesia.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 96,7 Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Yes.

0: Apan, ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang aja bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

106,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ada masih di Sultra Sore, pendengar masih bareng sama Sofi yang terus temani Anda tentunya untuk kebersamaan kita di sepanjang Sultra Sore ini jelang petang nanti. Kita masih akan terus menemani dengan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan yang akan menemani hingga tuntas nanti di pukul kok hilang ini ya. Oh, harusnya sih begini. Ya, di pukul 18.30 tentunya. Nah, untuk Anda nantinya kita juga akan hadirkan rangkuman informasi-informasi aktual bersama dengan RRI Skorwil Nusantara 4 dalam sajian berita Gema Saripati Maju. Nah, sebelumnya kita juga mau update informasi pendengar ini terkait dengan kondisi penyaluran BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Kendari yang mulai berangsur normal. Nah, hal ini terlihat dari barisan kendaraan yang sudah tidak lagi sepanjang antrian sebelumnya. Dimana seiring dengan berbagai upaya yang dilakukan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama dengan pemerintah Kota Kendari untuk menjaga kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menyampaikan bahwa berdasarkan hasil tinjauan lapangan bersama dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, kondisi sejumlah SPBU di Kota Kendari saat ini sudah lebih kondusif dan tidak lagi mengalami barisan yang begitu panjang. Beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Kendari ini akan melakukan penertiban terhadap SPBU mini atau pengecer BBM yang tidak menjadi bagian dari lembaga penyalur resmi yang berizin. Nah, menurut Wakil Wali Kota Sudirman, pendengar, bahwa salah satu hal yang turut menjadi perhatian dalam penanganan barisan kendaraan itu adalah adanya pembelian BBM secara berulang untuk kemudian diperjualbelikan kembali. Nah, praktek ini dinilai dapat mempengaruhi kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: informasi dan inspirasi.
1: Ditambahkan keberadaan kolam lindi sangat penting dalam sistem pengelolaan TPA. Air lindi yang berasal dari rembesan timbunan sampah harus diolah secara tepat agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
2: Pemerintah Kabupaten Bone bagikan 2.400 bibit sayur kepada masyarakat pada gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026. Berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
3: Pemerintah Kabupaten Bone resmi meluncurkan gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026 di lapangan Merdeka Watampone Jumat pagi. Dalam aksi ini sebanyak 2.400 bibit sayuran dibagikan gratis kepada masyarakat. Sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan setiap hari setidaknya ada 20 truk sayuran masuk ke Bone dari kabupaten lain. Selain mengikis ketergantungan tersebut, penanaman mandiri di pekarangan rumah dinilai mampu menjamin kualitas konsumsi masyarakat bebas dari bahaya pestisida berlebih. Gerakan yang digarap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ini berkolaborasi dengan Poltek Bantan Goa dan Yonranting S Unit TP 920 Lasalaga serta para penyuluh pertanian. Pada tahap awal, bibit yang disalurkan meliputi cabai, tomat dan terong dengan fokus distribusi di 3 kecamatan wilayah perkotaan yakni Tanah Teriatan Timur dan Tanah Teriatan Barat.
4: Gerakan tanam sayur rumah tangga ini, kegiatan ini kita klaster dulu sebanyak 3 kecamatan. Masing-masing lurah harus menyampaikan dan melaporkan setiap hari berjalan. Karena kenapa? Di Kota Bone ini pasokan sayur semakin mahal dan dari luar Kabupaten Bone. Kalau persoalan belinya, makanya kita memulai dulu seluruh pegawai di Bone diminta untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya dulu. Kalau perlu rumah kantor. Karena kenapa? Apalagi di musim kering yang berkepanjangan ini, permintaan sayur untuk tubuh ini sangat penting.
3: Guna memastikan program berjalan berkelanjutan, Pemkab Bone juga melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Polbantan Goa. Bupati menugaskan para camat dan lurah untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal gerakan ini di lapangan. Melalui pemanfaatan lahan ini, Kabupaten Bone ditargetkan mampu menjadi daerah percontohan nasional dalam kemandirian pangan berbasis rumah tangga.
2: Kemarau panjang, cabai rawit di Mamuju tembus Rp100.000. Selengkapnya, Ahyan Isera melaporkan dari RRI Mamuju.
5: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Baru Mamuju terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni menembus hingga Rp100.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai. Cabai keriting yang normalnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram saat ini dibanderol Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit mengalami kenaikan yang paling signifikan. Dalam 2 pekan terakhir, komoditas tersebut dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Jamal mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi menipisnya stok dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah tanaman cabai mati. Khusus cabai rawit, kenaikan harga telah terjadi dalam 2 pekan terakhir seiring terbatasnya pasokan.
6: Cabai keriting dari harga Rp45.000 menjadi Rp60.000. Cabai besar biasanya Rp40.000, sekarang Rp50.000. Dan yang paling mahal, lombok kecil. Dari harga Rp40.000 sekarang sudah menjadi Rp100.000. Kalau untuk cabai, karena musim kemarau tuh banyak pohon lombok yang mati.
7: Sudah berapa lama ini, Pak, tembus Rp100.000 ini?
6: Kalau untuk komunitas cabai rawit, sudah 2 minggu terakhir ini.
5: Jamal berharap pasokan aneka cabai, khususnya cabai rawit, kembali normal. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, dirinya belum mendapatkan pasokan komoditas tersebut.
2: Indeks ketahanan daerah dinilai menjadi cerminan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Berikut laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu menegaskan, indeks ketahanan daerah bukan hanya sekedar angka dalam penilaian, melainkan menjadi salah satu cerminan sejauh mana pemerintah memiliki kesiapan, kepedulian, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu Presli Tampubolon mengatakan, indeks ketahanan daerah menggambarkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi risiko bencana di wilayahnya. Karena itu, capaian indeks perlu dimaknai sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat program penanggulangan bencana, bukan sekedar mengejar peningkatan nilai. Meski begitu, Presli menilai capaian angka IKD Kota Palu yang tinggi maupun rendah belum sepenuhnya mampu menjamin seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman ketika bencana terjadi. Namun penilaian tersebut menjadi langkah awal untuk melihat sejauh mana pemerintah mampu menyadari dan memahami kondisi kebencanaan di wilayahnya masing-masing.
8: Maka orang katakan, "Loh, kalau misalnya kita sudah mengatakan bahwa Kota Palu dinyatakan indeks ketahanannya tinggi atau sedang 0,74, apakah iya bahwa begitu nanti ada bencana maka semuanya sudah safety-safety aja?" Kan begitu, jadi tantangan kita menjawabnya. Oleh sebab itu yang ingin saya katakan bahwa ini langkah pertama untuk mencerminkan bahwa pemerintah aware enggak tentang kondisi wilayahnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu dari keawaran pemerintah memperhatikan aspek-aspek bencana menjadi sebuah program strategis dan penanganan-penanganannya mulai dari pra, pos, dan pasca, begitu juga semua kalangan.
0: Sebelumnya indeks ketahanan daerah Kota Palu 2025 tercatat sebesar 0,74 dan berada pada kategori sedang. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kota Palu sebagai daerah dengan nilai tertinggi di antara kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Kepala BPBD Kota Palu itu menegaskan, pihaknya optimis nilai indeks ketahanan daerah Kota Palu terus ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Namun peningkatan tersebut menurutnya membutuhkan proses, karena kenaikan nilai harus didukung oleh pemenuhan sejumlah indikator dan item penilaian yang telah ditetapkan.
2: Optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur, Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah. Selengkapnya Ibnu Abbas melaporkan dari RRI Ampana.
9: Catatan pernikahan menjadi isu penting di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pasangan yang menikah secara agama namun belum memiliki dokumen resmi dari negara. Menyikapi hal ini, Fatayat Nahdlatul Ulama NU Tojo Una-Una menggencarkan edukasi meliputi pencegahan pernikahan dini serta pentingnya pencatatan peristiwa nikah. Ketua Inklusi Fatayat NU Tuna Salwa Salsabila menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di lembaga terkait.
10: Tidak mudah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Salah satunya yaitu dengan pencatatan perkawinan yang terjadi di desa. Masyarakat punya alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tidak melaporkan daftarkan pernikahan melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Ada beberapa yang mengatakan walaupun dilaporkan tidak punya jalan keluar, tetap tidak akan tercatat karena perkawinan yang terjadi itu di bawah umur.
9: Melalui edukasi aktif, Fatayat NU Tuna berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan serta dampak hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Fatayat NU juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kantor urusan agama, pemerintah desa, unsur penegak hukum, membangun kesadaran masyarakat soal dampak dari pernikahan anak di bawah umur.
2: Pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara anggarkan lebih dari 2 miliar rupiah. Berikut laporan Ferry Musafir dari RRI Kendari.
11: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul beton di Sungai Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak menjelaskan, pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan berada sekitar 4 meter dari bibir terluar sungai dan mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
12: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi, lewat APBD perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Empat. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Walu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga kebebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
11: Martin menambahkan, pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang.
2: Kantor Kesehbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayanan melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Selengkapnya, Afriansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
13: Kantor Kesehbandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan, penerbitan SPB bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap kesiapan kapal. Pemeriksaan meliputi sertifikasi, kelengkapan, dan fungsi alat keselamatan, serta kesiapan awak kapal yang akan mengoperasikan kapal.
14: Pak Menteri menyampaikan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya, baik dari sertifikasi, pemenuhan alat-alat keselamatan di atas kapal, dan pemenuhan kru yang mengoperasikan kapal tersebut.
13: Sadudin mengatakan, KSOP Bau-Bau secara rutin melaksanakan uji peti kapal yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Pengawasan juga diperkuat melalui self-assessment yang wajib diperbarui setiap bulan oleh nakoda untuk memastikan kondisi kapal tetap laik laut. Menurut Sadudin, self-assessment tidak hanya menjadi dokumen yang diisi oleh nakoda, tetapi juga dikonfirmasi melalui pengawasan KSOP. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP Bau-Bau menjaga standar keselamatan pelayaran secara berkelanjutan. Dalam momentum Harhubnas 2026, Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau terus memperkuat ketelitian dalam setiap tahapan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar. Langkah tersebut menjadi upaya mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Sadudin menegaskan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab yang harus dijaga sejak kapal masih berada di pelabuhan. Karena itu, KSOP memastikan aspek kapal, muatan, dan pengawakan telah memenuhi prosedur sebelum kapal memperoleh persetujuan untuk berlayar. Sadudin menambahkan, kondisi cuaca saat kapal telah berlayar merupakan faktor yang berada di luar kendali. Namun, kesiapan kapal dan awak sebelum keberangkatan merupakan aspek yang dapat dikendalikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan KSOP.
2: DPRD Kabupaten Toli-Toli menilai persoalan panjangnya antrian masyarakat saat ini untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM berbagai jenis hendaknya tidak hanya melihat skala lokal atau daerah semata, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Berikut laporan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
15: Panjangnya antrian kendaraan roda 2 maupun 4 yang ingin mendapatkan bahan bakar minyak BBM, terutama jenis Pertalite yang terjadi hampir secara merata di seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Toli-Toli saat ini, hendaknya tidak hanya dilihat dari skala lokal atau daerah saja, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Toli-Toli Amrullah pada program Dialog Pagi mengungkapkan, kondisi panjangnya antrian BBM saat ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Toli-Toli, hendaknya tidak hanya dilihat dari satu sisi semata, melainkan dari berbagai sudut pandang yang diantaranya ketersediaan stok secara nasional apakah menemui kendala atau tidak. Selain itu, rantai pasok yang ada saat ini baik kendaraan maupun pendistribusiannya ke wilayah menemui kendala atau tidak. Di samping memerlukan komunikasi dan koordinasi lintas sektor agar titik permasalahan antrian BBM yang cukup panjang dapat diketahui serta memiliki solusi.
16: Sehingga titiknya ini, saya kira komunikasinya ini harus kita cari tahu di mana titik persoalannya sehingga terjadi kelangkaan. Apakah stok nasional yang bermasalah atau stok rantai pasoknya yang bermasalah atau seperti apa?
15: Menyikapi persoalan atau fenomena panjangnya antrian BBM di setiap SPBU yang ada di wilayah ini, DPRD Kabupaten Tuli-Tuli akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Full Pertamina Lalo sebagai penyedia sekaligus penyuplai BBM di daerah ini guna mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kelangkaan yang menyebabkan panjangnya antrian BBM di tengah masyarakat saat ini.
16: Mencermati persoalan ini, kami dari pihak DPRD kira akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Full Pertamina. Kami mungkin akan memanggil atau kami akan kunjungan ke Depo Pertamina. Persoalannya kenapa terjadi kelangkaan? Seharusnya mungkin dialog pada pagi hari ini mestinya pihak Depo Pertamina itu harusnya hadir. Nah, yang bisa menjawab persoalan ini secara detail, secara ini adalah pihak Depo Pertamina.
15: Untuk itu Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tuli-Tuli berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tuli-Tuli tidak panik dengan kelangkaan BBM saat ini serta tidak panik buying guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
2: Demikian himpunan Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Afisuddin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

inspirasi pendengar untuk kebersamaan kita di perjalanan Sultra sore ini. Kita jelang petang seperti biasa untuk informasi terkait dengan azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib dan kita akan melaksanakan sholat maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Mari Beramal. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan. Maka semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita, jika kita menghitung-hitungnya, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Itulah wajib kita mensyukurinya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kita beramal baik, kita berbuat baik sama manusia, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah untuk diri kita sendiri. Karenanya kita beramal soleh, nanti kita sendiri juga yang akan merasakan daripada amal soleh itu ketika kita berada di hari kemudian kelak nanti. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ma tal'ib insan in qata' amaluhu illa min salas. Sadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salihu yad'u lahu." Yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kurang lebih demikian. Jika seorang hamba itu meninggal dunia, maka putuslah amal kecuali tiga perkara. Jadi iza matal insanu in qata' amaluhu illa min salas. Jadi jika seorang hamba itu meninggal, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, illa min salas. Yang pertama adalah sedekatun jariyah, yaitu amal jariyah. Amal jariyah yang kita kerjakan di muka bumi ini, itu pahalanya nanti kita akan dapat merasakan ketika kita berada di hari kemudian kelak nanti. Kemudian yang kedua adalah aw ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan kepada sesama, terutama ilmu agama. Ilmu kita mengajarkan mewariskan Al-Quran, orang kita ajarkan membaca Al-Quran sehingga ia pintar dan dia mampu mengajarkan lagi kepada orang lain, maka kita tetap mendapatkan pahala dan itu mengalir ketika kita berada di hari kemudian, karena ilmu yang kita ajarkan itu dapat dimanfaatkan oleh orang-orang sesudah kita. Terutama ilmu agama, ilmu membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah, yaitu awaladun salihu yad'u lahu, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Jadi anak yang soleh, soleha, yang diwariskan ilmu agama oleh kedua orang tuanya, menjadi anak yang soleh, soleh, dan ia selalu mendoakan kedua orang tuanya

agar orang tuanya diampuni dosanya oleh Allah, maka itulah menjadi amalan kita. Dan kita akan rasakan ketika amalan itu kita berada di hari kemudian kelak nanti. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka dari uraian yang singkat ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa ada tiga perkara yang mendatangkan kesenangan bagi seorang hamba sekalipun ia sudah berada di alam kubur. Yaitu yang pertama adalah amal jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu terutama ilmu agama, dan yang ketiga adalah anak yang soleh soleha yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk nantinya kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam suguhan Sultra malam ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Disiarkan langsung dari channel lautnya nomor 44 Mandalika Kota Kendari. Selamat malam pendengar, ketemu suara lagi dengan Yuda. Saya tadi ada rekan saya Sofi menemani Anda di sultrasi yang sampai dengan petang tadi. Tadi kita juga sudah hadirkan kumandang azan maghrib dan juga diawali tadi dengan renungan menjelang maghrib dan juga rangkaian musik-musik religi. Dan kini saatnya kita akan ada di siaran Kiprah Indonesia untuk malam hari ini. Kembali kami yang bertugas, saya Yuda dan juga rekan-rekan di tim teknik dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Silia mengucapkan selamat malam, dan untuk itu teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum teruntuk saudaraku.
3: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya.
1: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5% sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Naryo Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukannya cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa, sak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, PSP 1 kintal biasanya. Kalau yang dulu-dulu tahu, setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu, tuh?
1: Kurang. Sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini ini. Kalau dulu itu, Pak, biar petani itu tidak punya uang datang di mamanya, yuk istilahnya yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja enggak ada barang.
2: Butuh berapa lah normalnya butuh pupuk itu berapa, Pak?
1: Kalau ureanya itu setengah itu apa itu? Ureanya itu pupuk 2 kali 2 sak. Terus ponskanya 2 sak. TSP biasa 1 sak kalau setengah.
2: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat jangan menderita tanaman, Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Di pupuk di luar itu sama saja, Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di anu Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar tidak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau menyumpuk satu kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja, Pak. Seadanya saja, sehidupnya lah. Tidak bisa mau kasih yang subur maksimal itu tidak bisa. Pokoknya seadanya itu saja.
0: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau
2: normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam satu hektar itu sawah.
3: Ya. Itu normalnya?
2: Normal.
3: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampai?
2: Kurang dari setengahnya. Iya, karena kurang tahu juga kendalanya apa karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu cari di luar kah, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya. Kurang tahu juga ambilnya dari mana dah. Hanya kadang ada yang tawari begitu biar harga berapa ya kita ambil daripada tanaman enggak subur.
3: Kalau subsidi kan biasa apa 110.000 ya di Bandro.
2: Sekitar 112,5 untuk urea.
3: Iya.
2: Kalau NPK-nya 115.
3: Tapi kalau siasati ambil di luar itu bisa sampai harga berapa dapat?
2: Seharga 160 sampai 180 juga.
3: Itu apa urea?
2: Sama urea dengan poska itu sama.
3: Tapi itu carinya jauh atau bang?
2: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya. Kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau diambil dari mana tuh. Ya tawari kita. Ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah, Pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu karena sudah jatah RDKK ada tersendiri. Karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja toh. Anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
3: Hitung-hitung gitu ya harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual. Masih bisa untung
2: ya ada sedikit lah daripada tanah kita sia-siakan kosong kan, enggak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa itu walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
0: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia

0: sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, P-nya, fosfatnya tuh. Nah, kalau K-nya kalium tuh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, Ponska dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini untuk di kios mitra di desa saya sendiri mungkin belum pernah itu satu untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana atau kuotanya enggak ada atau enggak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini enggak ada.
1: Tahun-tahun lalu ada.
0: Kalau tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan Ponska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau Ponska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu yang tidak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk Ponska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.
2: Jadi bagaimana Bang kurang-kurang gitu? Bagaimana Abang siasati tanaman hortimanianya?
0: Ya pakai pupuk yang non subsidi.
2: Otomatis agak mahal berarti.
0: Sudah jelas itu ya. Bagaimana ya sudah resiko kan sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani tuh. Mustahil yang namanya kurang kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh. Lihat tanaman kerdil apalagi sampai tidak berhasil. Mana modal sudah di situ, jerih payah di situ. Itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
3: Pak, pagi-pagi begini panasin motor, mau kemana Pak?
4: Mau ke toko tani, Bu. Semoga bagian kita bisa diterima hari ini, Bu.
3: Bagian apa, Pak?
4: Pupuk.
3: Oh.
4: Kenapa, oh, Bu?
3: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada, Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK, Pak?
4: Ya, semoga saja, Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita, Bu. Lahan kita kan 3 hektar, Bu. Tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja, Bu.
3: Ya sudah, kalau begitu. Bapak lekas ke sana, nanti malah tidak kebagian, Pak.
4: Iya, Bu. Tapi, Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
3: Untuk apa, Pak?
4: Untuk tambahan beli pupuk non-subsidi, Bu.
3: Oh, iya, Pak. Ada. Bapak tenang saja.
4: Kalau begitu, Bapak jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko mitra tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko mitra tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
6: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabari kita, Bu pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan toh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang Ponska toh. Kalau urea aman. Ya 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan toh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mesti langsung klop datang sekian enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan enggak setiap satu musim satu kali datang enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau Ponska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk Ponskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang saya bagi kita 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang

0: Yang itu kebagian semua, jadi Sabagi memang nggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Sabagi kita dua-dua sak, kadang satu kali datang toh, karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh, maksud kurang sekali untuk ponskanya. Iya, maksudnya dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru agak kurang sekali untuk poskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu memang kita diharuskan mengadakan memang yang non subsidi. Non subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dia beli, karena kan itu yang non subsidi toh. Kalau subsidi, kalau untuk urea kan saya jual 3,5 satu sak. 350 yang non subsidi. Yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Poska 115. MPK plus. Kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah yang sanggup beli toh. Tapi tidak semuanya petani mau beli, itu katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur, memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk, tidak ada pupuk, jadi otomatis memang dari distributor kita diharuskan memberikan yang non subsidi. Katanya jangan sampai petani butuh pupuk, tidak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non subsidi.
1: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
2: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini, dari beberapa jenis itu berapa saja Pak dijabar?
3: Ya tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu dia jatahnya untuk permusim tanam ya. Kalau hortikultura kan saya masukkan 3 musim lah. Per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia permusim tanam itu urea dapat 2 kintal, terus ponskanya dapat 3 kintal, terus SP36 saya masukkan 1 kintal. Kemudian organiknya 500 kilo. Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang ngambil organik. Paling ngambil hanya untuk tanam-tanam jagung, itu untuk nutup lubang tanamnya itu.
2: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka-angka 2 kuintal, 500 kilo. Itu memang kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
3: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka ini. Memang sudah ada listnya dari dinas, ya. Ya dari pusat memang sudah ada.
2: Tolak ukurnya apa? Berarti lahan, luas lahan?
3: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
2: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimania itu, kayak cabai itu 1 hektar, kayak tadi yang sudah dijelaskan. Ya,
3: itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk urea 200 kilo per hektarnya itu. Terus ponskanya itu 300 kilo, 3 kental. Iya, per hektar. Kemudian untuk SP36, 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
2: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
3: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat, memang dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo, urea. Terus ponskanya 250.
2: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan, gitu, berarti per orang? Gitu.
3: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan, bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi 2 saja. Kalau setengah misalnya itu.
2: 3 kali ya dia ada yang hortimania ya, untuk.
3: Iya. Kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan, tanaman pangan utamanya jagung itu saya masukkan 3 kali pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
2: Kalau proses input itu pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu?
3: Kalau sekarang sudah mau penutupan pak.
2: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu tidak bisa revisi begitu?
3: Tidak ada, kan dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin, bulan Juli sampai Oktober itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
2: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti pak atau gimana?
3: Iya bisa pak, cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang mau yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
2: Si petaninya?
3: Iya.
2: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor KK ya?
3: Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
2: Kalau untuk potensi misal penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasannya pertama juga.
3: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk. Gitu pak.
2: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
3: Ya kalau pupuk terserap semua pak. Pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. Karena banyak petani yang butuh tuh. Sementara barang sedikit banyak yang butuh, jadi rebutan siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK. Kan enggak ada salahnya gitu.
2: Selama namanya ada di RDKK.
3: Iya, selama namanya ada di RDKK, terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya enggak akan dikasih karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nick-nya pengecer yang punya apa itu, yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada ya. Itu
2: berarti Pak Broto ada kesan siapa cepat dia dapat gitu.
3: Memang selama ini kan begitu ya Pak, Pak Desa. Yang penting begini Pak, siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada gitu. Kan tidak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan begitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil kan tidak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
2: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
3: Iya.
2: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
3: Iya, terpenuhi sebetulnya.
2: Di mana jebolnya gitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat? Apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
3: Iya, begini. Ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat itu pasti tercukupi pak. Kuota yang diajukan ya ini ya, termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton di pusat itu kan selama ini tuh ini yang datang tidak sampai segitu. Jadi kan tidak mungkin juga kuota kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini tidak mungkin akan tercukupi pak, karena yang diminta sekian datangnya cuma sekian kan begitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi kalau orea kayaknya lancar, yang susah itu Ponska yang susah. Nggak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita pak, dari bawah kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu toh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
2: Tahun depan ada penambahan mungkin usulannya?
3: Kalau tahun depan kayaknya sama, Pak. Karena kan luas lahannya kan enggak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
2: Terima kasih, Pak Bradan.
4: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non subsidi.
5: Ya sudah, Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
4: Tapi tanaman sayur kita bagaimana, Pak?
5: Kita pakai pupuk seadanya saja, Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDes, Bu.
4: Bisa, Pak.
5: Bisa, Bu. Tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk Ibu agak berkurang ya, Bu, karena bayar pinjaman.
4: Tidak apa-apa, Pak. Yang penting tanaman kita berhasil dan anak-anak bisa tetap lanjut sekolah.
5: Ya sudah, Bu. Kita istirahat saja dulu.
4: Iya, Pak.
1: Mendengar aspirasi dari petani membawa kami bertemu dengan Kepala Desa Naryo Indah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, Relisman SP, Kepala Desa Naryo Indah, memiliki keprihatinan terhadap apa yang terjadi. Kepala desa yang juga mantan penyuluh pertanian membantu warganya untuk komunikasi dan koordinasi jika ada kendala kekurangan pupuk maupun yang belum masuk di RDKK.
2: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
6: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Naryo Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Naryo Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap, padahal pada waktu yang bersamaan petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
2: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi atau ada gagasan yang terpikir?
6: Sebagai kepala desa memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya punya swadaya di Desa Naryo Indah. Kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa, dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani, tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan, kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa, jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan, seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
2: Jadi apa yang namanya pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
6: Benar, jika ada petani memang di Desa Naryo Indah yang belum terakomodasi di dalam apa jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, Seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk. Seperti itu.
2: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah di input RDKK 10 contoh, tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah di input itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kades?
6: Yang pertama memang tentunya ini secara apa namanya, saya secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun ya itu, semua itu kan ada ranahnya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator simultan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah, kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan, nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya, Pak. Jadi, oh Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi, dengan seperti itu, otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk. Seperti itu.
2: Pak Kades, ada yang beranggapan, gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahulah kalau di desa kan ada dana BUMDES-nya atau apa. Tapi, kalau arah BUMDES mau digunakan untuk subsidi, atau bukan subsidi, tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu, bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
6: Saya rasa itu tidak masalah. BUMDES bisa dipakai usaha apa saja. Yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama BUMDES. Akan tetapi begini, Pak. Seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecar pupuk ini belum ada di Senario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha. Karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi ya, tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin BUMDES yang kami kembangkan itu disimpan pinjam, Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun yang masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
2: Ya, ya. Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
6: Iya. Apalagi non subsidi, Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi, Pak. Karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi. Seperti itu.
2: Terima kasih.
6: Sama-sama.
1: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Nario Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
2: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe, dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
7: Alhamdulillah baik, Pak.
2: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
7: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020, di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. dari permintaan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi. Nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu, Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton,
2: yeah.
7: SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton. Oh, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, tahun 2021.
2: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu, Pak?
7: Ada. Jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi ya, setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1 juta setengah nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa diberikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3-4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non-subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan. Karena memang anggaran di pusat cuman maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak, disubsidi semua. Enggak. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuman maksimal sampai 40%, 37-40%.
2: Hmm, ya.
7: Jadi begitu.
2: Ya. Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan, Pak, 100%?
7: Kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan, kita lihat. Jadi kecamatan ini kurang serapannya. Ada kecamatan yang lebih butuh. Bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan. Jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun, rendah serapannya dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
2: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe?
7: Ya, jadi 2020 kita ada dua kali relokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani itu NPK yang kurang. Kalau urea, dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita relokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Tobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita relokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan relokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita relokasi ke sana. Seperti itu dia.
2: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak?
7: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company.
2: Yeah.
7: Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah, kita akan buatkan usulannya nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi, provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPAP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia.
2: Iya,
7: jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi. Jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Ya. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
2: Itu Pak Wilam, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Naryo Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
7: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea, yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi MPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Oh ya, saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada, tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan itu sebenarnya tergantung pengecer.
2: Ya.
7: Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya menebus enggak. Petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando, sedangkan yeah. dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti yeah. itu dia.
2: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer
7: dia? Sangat-sangat, kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan, karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang, dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat 1 minggu pasti tiba, kalau dia sudah bayar cash baru dikirim, biasanya begitu, paling terlambat 1 minggu.
2: Pak Wilham, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi semisal mungkin begitu hitungannya pengecer A seperti yang terjadi di Naryo Indah, semisal mungkin angka taruhlah yang dia pesan mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi, itu mungkin apa ya berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
7: Jelas ke modal, karena memang kan dalam 1 tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang 1 tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
2: Pak Wilam, mungkin apa ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
7: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya. Jadi sering terlambat, itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal. Walaupun petani sudah butuh, tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang 1 bulan sebelum penggunaan itu, koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian. Jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan. Seperti itu biasanya kita sampaikan.
2: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
7: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya. Kan itu stoknya dia, kalau konawe dia kan dilihat 1 konawe. Dia tidak bicara 1 kecamatan, jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh iya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan-laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma kontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor, dan pengecer, itu yang satu jalur dia. Jadi memang kita harus banyak input di RDKK, jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar. Tapi tidak bisa terpenuhi semua karena ada namanya batasan anggaran di pusat. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun paling terlambat awal tahun baru ada. Jadi, tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau baik provinsi. Ya.
2: Terakhir Pak Wilham, saya ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap mengkolos sesultra hebat, karena untuk 1 juta ton beras dan teman-teman di lapangan itu biasa disebut, ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman. Ya. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
7: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan janganlah, jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non-subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah, yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar itu bisa menikmati subsidi. Seperti itu.
2: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktunya Pak Wilham. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Jadi
8: baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kembali disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Selamat malam, pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda. Usai tadi kita hadirkan Kiprah Indonesia. Dan malam ini Yuda tidak sendiri. Saya bersama dengan Bung Iksan, ada di tim teknik dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Teruslah bersama dengan kami di 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok.

kita masih ada di Sultra Malam ya, pendengar, di Musik dan Info. Kepolisian Resort Kota Kendari, Polres Kendari ini mengamankan ada sejumlah sampel makanan dari program Makanan Bergizi Gratis atau MBG untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Lab4. Dan langkah ini, pendengar, dilakukan untuk menyusul puluhan santri Pondok Pesantren Al-Akhsar di Kota Kendari mengalami gejala kesehatan setelah menyantap makanan MBG. Nah, Kasat Reskrim Polres Kendari, Kompol Weli Wanto Malau, dia mengatakan bahwa selain mengamankan sampel makanan, pihaknya juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Ya, bahkan polisi juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang berkaitan dengan penyediaan makanan MBG tersebut. Dari tim juga telah melakukan olah TKP serta mengamankan sejumlah sampel makanan untuk selanjutnya diperiksa di Lab4. Dan dikatakan akan juga kembali akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak sekolah dan juga SPPG. Ya. Dan dijelaskan bahwa pemeriksaan kepolisian tidak hanya berfokus pada makanan yang dikonsumsi para santri. Penyelidikan juga mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam rantai penyediaan, pengelolaan hingga pendistribusian makanan program MBG. Ya. Selengkapnya pendengar boleh kembali nanti dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id informasi kita ini. Teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

satu nomor lagu dari band lokal asal Kota Kendari, Chef Band, Semestinya Terlarang, juga sudah bergulir ke ruang dengar kita bersama. Selamat malam dulu, ada Aisyah, ada Iksan, ada Afrilia Laura, dan juga ada Iqbal. Ya, terima kasih untuk semuanya sudah ada di live TikToknya Yuda malam hari ini. Masih di rangkaian update informasi dari informasi seputar kampus Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo secara resmi melepas tim Elektrobot Fakultas Teknik UHO untuk mengikuti babak final kontes robot terbang Indonesia atau KRTI 2026. Pelepasan yang berlangsung di Aula Fakultas Teknik UHO, tepatnya di hari Minggu ini tepatnya. Kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan pimpinan fakultas dan juga universitas kepada mahasiswa yang membawa nama UHO dalam kompetisi robotika tingkat nasional. Dan dikabarkan tim Elektrobot Fakultas Teknik UHO sebelumnya juga berhasil melaju hingga ke babak final KRTI 2026 setelah melalui tahapan seleksi dan juga kompetisi. Dekan Fakultas Teknik UHO Profesor Sudarsono dia menyampaikan bahwa apresiasi dan rasa bangga atas capaian ini. Bahkan menurutnya keberhasilan dari tim Elektrobot melaju ke babak final menunjukkan bahwa kemampuan, kreativitas dan juga daya saing mahasiswa Fakultas Teknik UHO untuk berkompetisi dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ya, dikatakan oleh beliau, selamat berjuang kepada tim Elektrobot Fakultas Teknik UHO bisa sampai pada tahap final dan merupakan sebuah prestasi yang patut disyukuri dan juga dibanggakan. Bahkan dikatakan tunjukkan kemampuan terbaik, ukir prestasi dan yang terpenting tetap menjaga nama baik UHO. Itu dia update informasi kita di tugas Yuda, temani Anda di perjalanan Sultra Malam. Selamat bergabung, ada Ronald Sabar, apa kabar? Dan juga ada Iksan, thank you. Ya, Afrilia, Laura dan juga Iksan. Oke, ada Iksan tadi, Iqbal, thank you untuk semuanya.

Oke, kita masih ada di Sultra Malam 96,7 MHz RRI Digital serta juga di live TikTok. Kembali untuk Babi Gaul, apa kabar juga untuk Iksan dan juga Derwan. Nah, apa kabar ya Derwan? Terima kasih ya. Iksan tadi ada di Raha katanya. Salam kenal balik ya. Oke, mudah-mudahan juga kita semua jumpai Anda pendengar di siaran radio RRI Kendari. 81 tahun mengudara untuk Indonesia. Ya, luar biasa. Kita informasikan juga bahwa perhelatan dari RRI Face 2026 itu resmi sudah ditutup semalam ya oleh Bapak Kepala LPP RRI Kendari, Bapak Naufal Asofala ya. Ada beberapa rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama perhelatan RRI Face 2026. Kami juga pun mengapresiasi buat masyarakat, para peserta yang terlibat dan juga para sponsor-sponsor yang ikut menyukseskan kegiatan RRI Face 2026. Semoga nanti di tahun depan kita kembali bisa berkolaborasi, ikut di kemeriahan RRI Face dan juga hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Ya, sukses semuanya. Sekali lagi mewakili pimpinan dan segenap angkasawan dan angkasawati, kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya masyarakat yang juga sudah mengikuti dan berpartisipasi dan juga ikut mendukung suksesnya kegiatan RRI Face 2026. Kita menantikan saatnya untuk kita nanti kembali akan memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Masih ada beberapa nomor lagu yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Yang baru bergabung di live TikTok, sudah selamat malam untuk semuanya.

Baiklah pendengar, dan juga saatnya kita akan memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah dihimbau, partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, Indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dalam hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya pusat.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutla. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan pengen penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
12: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus, artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada.
16: Kalau enggak ada ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
18: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
20: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang kemarin.
19: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil Bintai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rana Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari, lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kendari.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Kembali kita di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok Yuda. Usai tadi kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta untuk kita update informasi terbaru. Kita lanjut Sultra Malam Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Ada Glenn Fredly, Kasih Putih. Selamat malam untuk Vevita. Selamat malam juga buat Haja Nurmi Bintang. Selamat malam, selamat menikmati suasana malamnya. Sembari terus menikmati siaran melalui live TikTok malam hari ini. Kabar terbaru dari Andri Traulani sudah dikabarkan resmi menikah dengan Amanda Rigby pada hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Dikabarkan momen pernikahan keduanya ini beredar luas di media sosial. Dalam prosesi ijab kabul, Andre mengucapkan akad nikah dengan mas kawin senilai 20.092.026. Wow, mantap ya. Dan di mana sangat lantang ya. Ijab kabul yang diucapkan oleh kedua mempelai, waduh luar biasa ya. Setelah pembacaan akad nikah, Amanda nampak juga memasuki pelaminan dan menyalami tangan Andre. Dalam prosesi ini dikabarkan Andre Taulani tampil mengenakan beskap putih dengan kain batik dan belangkon lengkap dengan rangkaian bunga melatinya, waduh. Sementara itu Amanda juga mengenakan kebaya putih dengan kain batik dengan sanggul serta riasan paes khas pengantin Jawa. Aduh, mantap ya. Itu dia juga kabar yang luar biasa. Kabar pernikahan keduanya ini mulai beredar setelah pengajuan rekomendasi nikah Andre dan juga Amanda itu tercatat di kantor urusan agama KUA Kemayoran Baru Jakarta Selatan. Dan sementara itu Andre juga sebelumnya juga pernah mengatakan bahwa sifat Amanda yang berhasil melulukan hatinya, cia. Oke, itu dia kabar terkini dari kebersamaan kita untuk malam hari ini. Kalau lagu yang satu ini sih memang lagu dari Stinky, tapi coba di cover oleh beberapa penyanyi-penyanyi Indonesia. Oke, Vevita, terima kasih. Kredayanti, cobalah untuk setia. Wis, oke, ditunggu aja. Terus bersama dengan Yuda, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

cobalah untuk setia juga sudah kamu dengarkan di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital ya. Lebih asik ya, akhirnya sudah bisa nyambung lagi ke soundcardnya Yuda untuk malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Harry, ada Bung Iksan, Lasar Lepa, apa kabar? Kayaknya over banget ya Bung Iksan ya. Oh, menyenangkan sekali lah saya bisa kembali bisa menemukan ritme saya untuk malam hari ini live, jadi lebih semangat lagi untuk menjumpai semuanya pendengar setianya RRI yang juga menggunakan live streaming, live TikTok lah ya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir untuk malam hari ini. Tadi kita sudah update juga beberapa informasi-informasi lainnya. Bahkan tadi ada musik yang di request, cobalah untuk setia katanya. Aduh, saya juga mengucapkan terima kasih, apresiasi buat Anda pendengar yang juga terus masih setia mendengarkan siaran RRI 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Udah lebih mantap lagi kan, karena saya udah pakai sound card teman-teman. Oke, thank you Bung Iksan, thank you untuk semuanya juga.

saya yakin juga rasa kangennya pendengar dan juga untuk Anda semuanya yang lagi stay di RRI Kendari, baik itu di 96.7 MHz serta juga di RRI Digital, bahkan juga di live TikTok. Hai Juna, apa kabar? Katanya pengen dengar lagunya Arwana, Angsa Putih. Ih, pas banget ya kalau lagu-lagu di era-era 80-an, 90-an itu bisa kamu dengar lah di sini, tempatnya di RRI Program 1 ya. Yuda temani Anda bersama dengan juga ada Bung Iksan ya, sebagai tim rekan kerja saya untuk malam hari ini. Dan juga teman-teman saya ada di tim teknik yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Oh ya, jangan lewatkan juga malam nanti, kita akan ada di special request. Nanti ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi nanti boleh request-request. Bahkan nanti juga kita akan buka jalur telepon ya di 0401 312 4008. Tetapi nanti malam di pukul 22 sampai dengan pukul 23. Arwana, Angsa Putih. So, ini untuk semuanya, para pendengar setianya RRI.

0: siram.
1: Oke, okay. Lagu yang cukup lama tapi kembali di recycle oleh Leodra featuring Ariel. Wis. Elegi esok pagi ya. Selamat malam dulu untuk semuanya. Kembali untuk buat para pendengar setianya RRI dimanapun Anda berada. Apalagi yang udah bisa menjangkau kita melalui RRI Digital. Jadi jangan lupa juga ya, buat Anda pendengar yang mungkin baru hari ini ketemu dengan Yuda di live TikTok, bolehlah. Kalau pingin lebih seru siaran RRI itu bisa didengarkan di RRI Digital ya. Anda tinggal masuk aja di Play Store atau di App Store untuk mendownload yang namanya RRI Digital. Ketik aja RRI Digital, nanti bisa kita ketemu di situ siarannya ya. Itu bisa kalian dengarkan siaran kami itu dimanapun kalian berada, bahkan sampai ke penjuru bumi ini ya, sampai ke luar negeri pak pokoknya ya. Thank you juga yang sudah mempercayakan untuk terus update informasi kita di KBRN atau di RRI.co.id untuk malam hari ini. Ya, Yuda juga mau menyapa yang baru bergabung di live TikTok Yuda, ada Topal. Ada siapa lagi yang baru bergabung? Saya coba siapa-siapa lagi kembali yang udah di live TikTok tadi. Ada Haja, Nurmi, Bintang, ada Heri, ada Juna. Terima kasih untuk semuanya. Lagu yang baru dan itu pun langsung banyak mendapatkan sambutan para setia dan pendengarnya atau fans dari Raim Laude. Ini dia, ada Ikro-nya untuk kita simak bersama untuk malam ini.

Masih kita di Sultra Malam Pendengar. Oke, apa kabarnya? Ada yang juga terus bersama dengan Yuda, bersama dengan Bung Iksan di tim teknik malam hari ini yang temannya Anda dengan beragam kegiatan-kegiatan yang kita sudah laksanakan masih dalam rangkaian RRI Face 2026 ya. Dan memang luar biasa ya kalau kita melihat RRI Face 2026 itu menghadirkan ada beberapa kegiatan termasuk Basar UMKM yang juga terus mendorong produk-produk lokal. Itu tujuannya untuk naik kelas ya. Dan rangkaian RRI Face 2026 yang di mana turut menghadirkan itu Basar Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai ruang bagi para pelaku usaha lokal memperkenalkan sekaligus memasarkan produk-produk mereka kepada masyarakat dan terkhusus para pengunjung yang langsung datang di pelataran RRI Kendari. Dan kemarin atau malam kemarin malam itu menjadi puncaknya ya. Terima kasih kembali kita ucapkan juga buat teman-teman para pelaku-pelaku usaha UMKM yang terlibat langsung ikut berpartisipasi ya, dan juga para pengunjung yang juga sudah ikutan berbagai kegiatan termasuk jalan sehat, kemudian buat adik-adik kita yang ikut lomba mewarnai, lomba fashion show sampai dengan malam bintang radio.

Ya, ada Triswaka, Aku Bukan Jodohnya. Nah, Triswaka dan juga Sini Dian Sidan ini menggelar mendadak ngamen di depan kantor Wali Kota Kendari. Penyanyi Triswaka dan Sini Dian ini bersama dengan sejumlah rekan-rekan musisi mendadak ngamen dalam acara mendadak ngamen Road to Sulawesi Tenggara, tepatnya di depan kantor Wali Kota Kendari ya malam tadi. Dan juga berdasarkan dari kegiatan-kegiatan ini dimulai dikabarkan sekitar pukul 21.00, kehadiran Triswaka, Sinidin Azidan, Ricky Febriansyah dan juga Pras Melo membuat kawasan ini dipadati warga yang ingin menyaksikan penampilan mereka secara langsung ya. Oke, sejumlah lagu termasuk karya milik para musisi ini dibawakan dalam suasana santai. Penonton yang memenuhi kawasan kantor Wali Kota Kendari semalam itu ikut bernyanyi, bahkan juga berjoget untuk mengikuti alunan musik. Dan mereka mengatakan, aku senang ke Kendari, senang banget lah kita bisa menemani teman-teman dan kemudian lebih santai, gak terlalu serius. Ya, caranya santai aja katanya. Nah, sementara itu Sini Dian Sidan terus juga menyapa warga Kendari yang hadir dalam kegiatan ini ya. Oke, itu dia update informasi kita di kebersamaan tugas Yuda yang juga temani Anda untuk di suasana malam hari ini. Oke, gimana kalau kabar dari pernikahan Andri yang tadi juga sudah Yuda sempat spill ya. Andri Taulani memang sudah secara resmi menikahi Amanda Rigby di Hotel Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bahkan dalam acara akad nikah, Andri memberikan mahar berupa uang itu sebesar 20.092.226.000. Wah, seperangkat alat yang juga disesuaikan dengan tanggal dan pernikahan mereka. Oh gitu maksudnya ya. Pernikahan Andri dan juga Amanda itu digelar secara intimate dengan nuansa Jawa ya. Andri mengenakan beska putih, sementara Amanda juga mengenakan kebaya pengantin warna yang sama putih gitu. Andri menggunakan belangkon dan sebagainya. Nah, momen pernikahan ini berlangsung tertutup, bahkan pantauan di lokasi sepanjang ini cukup ketat terjaga ya. Dan petugas keamanan pun berjaga di pintu masuk untuk memastikan akses ke lokasi itu hanya diberikan kepada keluarga dan juga tamu-tamu yang sudah terdaftar ya. Oke, dari sekarang sudah harus bersiap-siap lagi nih. Kita mau akan masuk di segmen special request. Nanti akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita mau kenang dan memberikan apresiasi juga buat Andri Taulani yang akhirnya bisa mendaratkan cinta sucinya kepada Amanda Rigby. Oke, ini dia cinta suci dari Andre dan juga Tustinki lah, katakan seperti itu. Selamat malam untuk Miranda Hasan yang baru bergabung juga, dan juga masih ada Harry dan juga Bunda. Thank you.

0: anggur jare nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti.
1: Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

sudah ku bilang. Ih, lagunya Yuda kan sudah bilang. Tapi enggak sih, ini judul lagu dari penyanyi legendaris Indonesia, Christine Panjaitan ya. Oke, selamat malam kembali untuk Harry. Terima kasih juga untuk Bunda Haja Nurmi Bintang di Makassar. Wah, mantap ya, selamat menikmati suasana malamnya. Kita siap-siap juga kembali akan menggelar terkhusus untuk ada pendengar yang ada di 96,7 MHz serta di RRI Digital ya. Kita akan mainkan special request, akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi nanti juga sebentar kita akan membuka live TikTok studio RRI Kendari bersama dengan Bung Iksan Setiawan dan juga kita buka jalur telepon kita ya, nanti di 0401 3124008. Nah, special request ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, selamat malam tuh. Ada yang lagi tengah menikmati suasana perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda empatnya, wilayah Kota Kendari dan sekitarnya lebih ekstra hati-hati karena masih di jam-jam begini masih cukup padat merayap lah untuk wilayah Kota Kendari, dan itu memang sudah sangat terasa untuk Kota Kendari. Semoga saja dengan adanya beberapa nomor lagu ini akan bisa menemani suasana perjalanan Anda lebih nyaman dan tetap fokus dalam berkendara.

ada hal terindah ya. Hal terindah ini lagu dari Seventeen juga sudah melengkapi kebersamaan kita untuk di spesial request ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ih, asiknya lagu ini ya. Oke, kita sudah akan bersiap-siap membuka di special request ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bahkan di live TikTok Yuda saya sudah kasih caption pilih lagu kamu. Wah, jadi itu artinya silakan yang ada di live TikTok Yuda ataupun juga nanti di live TikTok studio RR Kendari nanti boleh ya. Jangan lupa tapi bantu dulu tap-tap layarnya biar kita bakal seru-seruan di sepanjang ajang requestan kita. Kalian cuma bantu tap-tap layar kok. Terus kemudian kalau bisa di-share-share kepada teman-teman yang lain, ke grup-grup kalian, jadi bisa nanti bisa pilih lagu yang ingin Anda dengarkan malam hari ini melalui live streaming di RRI Digital atau juga di live TikToknya. Halo Munit, selamat bergabung, selamat menikmati suasana malamnya. Ada Ida juga, apa kabar ya? Kita masih akan terus bersama di malam hari ini. Kalau di ruang rindu itu sampai di pukul 23 saja ya, pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Oke. Selepas lagu ini kita akan siap-siap membuka jalur telepon di 0401-312-4008 dan juga di live TikTok studio RRI Kendari. Saya kasih dulu satu nomor lagu dari Bumerang dengan Peluk Jiwaku.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ya, kembali selamat malam untuk Anda yang juga terus mempercayakan selera musik dan informasinya di RRI Kendari. Ketemu suara dengan Yuda dan juga Bung Iksan Setiawan di tim teknik malam hari ini ya. Kita akan buka jalur telepon kita di 0401 312 4008. Untuk Anda yang mau request lagu yang sekiranya malam hari ini menjadi pengantar istirahat Anda setelah seharian itu juga berjibaku dengan banyak aktivitas dan rutinitas yang cukup menguras tenaga dan pikiran kita ya. Saatnya kita rileks lah ya. Masih nuansa hari Minggu, tetapi besok pagi kayaknya udah harus disibukkan dengan aktivitas seperti biasa lah. Hari Senin kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, aktivitas-aktivitas yang sudah menanti kita. Jadi boleh dari malam hari ini, apalagi barangkali nanti akan ada yang banyak melakukan perjalanan yang jauh panjang, jadi harus banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan ya. Oke, gimana? Ada Andri baru bergabung juga ya. Ada Ibu Haja, ada siapa lagi yang coba mau bergabung? Silakan di live TikTok kita, selain sudah pada tap-tap layar, boleh request lagu yang ingin kalian dengarkan ya. Nanti Bung Iksan buka jalur telepon kita di 0401 312 4008. Kita coba hangatkan suasana kita dulu dari Gigi Band dengan Damainya Cinta. Kita akan kembali, terima nanti yang sudah masuk akan request-request lagu di Ruang Rindu.

Baiklah pendengar, saatnya kita ada di spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Yang pastinya kita sudah ada juga di Live TikTok Studio RRI Kendari ya. Terima kasih Bung Iksan, udah di set dengan sebaik-baiknya untuk malam hari ini. Saatnya juga kita akan membuka jalur telepon untuk pendengar kita ya di 0401 3124008. Di Live TikTok Studio sudah ada Capricorn, ada Jainal, ada Astin Nomanal. Oh iya, selamat bergabung untuk semuanya yang ada di Live TikTok Studio saat ini ya. Terima kasih. Jangan lupa bantu tap-tap layarnya tuh ya, biar rame atau di-share-share lah ya, buat rekan-rekannya yang malam hari ini juga pengen seru-seruan di Live TikTok Studio RRI Kendari ya. Sulkifli Sony Wara, selamat bergabung Sul, apa kabar malam ini. Dan juga ada Ibu Haja Nurmi, ada Andri, thank you. Dan saatnya Bung Iksan, kita buka jalur telepon kita juga ya di 0401 3124008 yang mau bergabung malam hari ini. Ya pastinya keseruan kita itu cukup panjang ya untuk malam hari ini, itu sampai di pukul 23 untuk yang di special request. Setelah itu nanti kita ada juga himbauan malam, nanti akan ada Bung Reza, Reza yang akan memandu acara itu ya. Selamat malam dulu yang ada di ujung telepon. Belum ada Bung Iksan ya, teleponnya berdering dan kita mau menyapa dulu pendengar-pendengarnya. Di sana ada Bung Iksan, ada Bumble Gum ya, terima kasih. Ada Nimas SDP Surya Batang, mantap. Sulkifli, terima kasih untuk Alo Capricorn juga. Selamat menikmati suasana malamnya. Oke. Kalau begitu kita

Oke, saatnya kita ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Akhirnya. Oke, sudah ada beberapa mata memandang di sana. Thank you semuanya sudah pada tap-tap layarnya. Ada, coba cek kayaknya teralang ya, Bung Iksan. Aku enggak bisa lihat, coba aku geser sedikit mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Oh, ada sepupumu, ada Bang Iksan, ada El Capitano, ada Anira, ada Iswantor dan semuanya yang sudah ada di live TikTok studio. Ada Michelle. Di akun mana itu Bang? Iya, di akun aku. Aku udah lama berteman sama Bang Saiful Tamburaka. Itu di akun aku tadi ada dia. Ada Pader Ojol Kendari. Waduh, ini paling banyak penggemarnya anak-anak sekolahan. Oh, terima kasih loh Pader Ojol, ini suka bikin konten-konten yang menarik. Kapan lagi bisa main-main ke RRI ya, Pak Der Ojol. Terima kasih ya, Pak Der. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak Der. Jaga kesehatannya, terus fokus tetap dalam berkendara. Mudah-mudahan semakin banyak followersnya, semakin banyak juga yang pesan online ya. Oke, tadi ada beberapa nomor lagu yang sudah masuk requestannya. Ada Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi. Terus kemudian Papinka, Di Mana Hatimu. Dan semuanya deh. Ada yang masih kelewatan yang aku belum ini Bandung 19 November boleh kak? Ih, lagu apa tuh? Selamat bergabung. Ada Nia Kahir, apa kabar? Ada Michelle di, Michelle udah pindah lagi ke sini. Tadi ada Bang Saiful Tamburaka tadi. Itu sahabat saya. Mm-mm. Tadi dia ada di sini di live TikTok Yuda ya. Halo juga. Ada Alfif. Pas Jumat, selamat bergabung Afif, thank you. Makasih yang ada di live TikTok studio. Terima kasih teman-teman, yuk bantu dulu tap-tapnya, di share-share lagi, kemudian nanti bisa request lagi ya. Makasih yang sudah bergabung sana. Bang Iksan tuh, Bang Lasa Lepa tuh paling kencang tuh tap-tap layarnya ya di sana ya. Oke, halo juga Bang Afif, terima kasih sudah mampir juga di live-nya Yuda untuk malam hari ini. Oke. Terima kasih, sudah saatnya kita hadirkan lagi. Ada Pergi Pagi Pulang Pagi, kemudian Papinka, Di Mana Hatimu, dan kemudian nanti yang mau request-request lagi silakan di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda boleh ya, atau di, nanti di jalur telepon di 0401 312 4008. Kita akan kembali sesaat.

0: Loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Kita kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke. Terima kasih Cantika Lestari, terima kasih juga udah diputerin katanya lagunya. Makasih banyak ya. Ada Princess, apa kabar Princess Seven? Makasih ya Princess. Makasih juga untuk semuanya yang sudah ada di live TikToknya Studio Radar Kendari. Wis, ada Bang Peter Zakaria, ada cewek Juli, ART Kendari katanya. Cantika Lestari, Peter, thank you juga untuk semuanya tadi yang sempat gabung. Ada Amar, 24 jam kah? Enggak lah, dulu ya. Dan sekarang kita tuh jam 5 pagi sampai dengan pukul 24 malam, pukul 24.00 ya untuk malam hari. Oke, saatnya kembali yang mau request-request. Sabar ya, Bang Peter Sekaria udah saya siapin lagunya. Tadi siapa ya? Selimut Tetangga ya kalau gak salah tadi. Benar kan? Siapa yang belum saya puterin lagunya? Silakan lagi, di-tapping lagi, di-tapping aja dan juga di-tap like, tap like lagi untuk jalur live TikTok Studio saat ini ya. Oke. Terima kasih. Dan untuk yang lainnya lagi boleh di jalur telepon juga. Masih bisa request kah? Boleh. Masih ada waktu, masih cukup panjang ya. Masih ada 25 menit kalau enggak salah ya. 25 menit lagi ke depan kita mau tuntaskan spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya, silakan teman-teman aku yang mau request-request di sini tempatnya. Jadi, kenapa tidak? Kita kasih kesempatan untuk yang mau bergabung lah. Oke, ada ya, silakan yang lainnya lagi yang mau coba bergabung. Jalur telepon Bang Iksan kita buka ya di 0401 312408. Apakah ada yang masuk di jalur telepon kita? Belum ada ya. Masih ada Cantika Lestari, ada Peter Zakaria, dan juga ada cewek Juli. Wih, masih belum tidur, masih susah untuk memejamkan kedua matanya. Oke, ada telepon yang masuk? Belum, belum ada ya Bung Iksan ya. Oke, belum ada nampaknya. Kita mau coba lagi. Saya hadirkan dulu lagunya kalau gitu ya, Bung Iksan. Satu lagu baru itu kita coba terima telepon yang masuk yang... Oh ada rupanya. Coba kah? Oh, belum bisa, belum tembus ya. Cuman deringan-deringan biasa ya. Oke, saya hadirkan dulu kalau gitu ya. Ada Selimut Tetangga kayaknya yang mau kita hadirkan dulu untuk di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Hendra, selamat bergabung Bang Hendra.

0: Ruang Rindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, kita lanjut lagi di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Hai, ada Uya. Apa kabar Uya? Ada Misal lagi kembali. Iya, tadi ada gangguan masih teleponnya ya. Enggak apa-apa. Kita masih ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Ada Oi Oi, ada Cinta Max, ada cewek Juli. Makasih. Dan ya, teleponnya udah mulai berdering ya. Kita coba lagi. Mudah-mudahan tidak terganggu ya pengiksan ya. Di menit-menit akhir perjalanan special request kita. Kita coba angkat dulu teleponnya. Oh, benar tuh. Ada Bung Iksan di sana udah coba membuka komunikasi dengan penelpon kita di jalur telepon kita ya. Oke. Kita coba menyapa. Cukup jauh dari Sulawesi Selatan ya. Ada Bang Jaya nampaknya di sana ya. Halo, selamat malam Bang Jaya.
3: Selamat malam. Ini dengan
2: RR Kendari. Iya. Halo.
3: Halo.
2: Iya, betul sekali Bang Jaya. Apa kabar malam ini Bang Jaya?
3: Lagu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Betul sekali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Gimana? Di Sopeng benar ya Bang Jaya ya?
3: Iya benar, di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan.
2: Sulawesi Selatan. Oke, malam-malam begini mau dengar lagu apa nih Bang?
3: Lagunya Maudy Ayunda.
2: Maudy Ayunda ada. Yang mana? Ada lagunya yang
3: apa
2: mana?
3: Yang terprogram di situ.
2: Kalau Maudy Ayunda, apa ya yang? Yang paling aku ini Maudy Ayunda itu pulang atau tiba-tiba cinta datang boleh kejar mimpi
3: ya itu

0: Oke, baik, terima kasih.
1: Para pendengar Pro 1 Jakarta tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
1: Tubung Yudi Ismail, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Yuda di sini. Yudi Ismail sih di Jakarta gitu ya. Terima kasih. Hai Aldi, selamat bergabung. Aldi ada Cinta Max, thank you. Ada Witra Sakaria juga, kita ucapkan terima kasih kembali dah yang sudah bergabung untuk di special request. Lumayan tuh. Aku sampai dapat love orange-nya luar biasa banyak ya untuk malam hari ini. Makasih teman-teman yang sudah love orange berkah selalu ya. Bang Jaya di Sopeng, terima kasih. Dan siapakah lagi penelpon berikutnya, Bung Iksan? Kita mau ada di penghujung. Hai anak kecil, apa kabar? Ya, oke. Terima kasih ya tadi yang sudah absen-absen. Ada Cinta Max di sana, thank you. Dan semuanya untuk rekan-rekan kita yang sudah bergabung tadi, udah love orange sana. Oke, kita dari Sulawesi Selatan, kita akan bergeser ke Sulawesi Tengah. Penelpon kita selanjutnya ada Ibu Farida. Halo, selamat malam Ibu Farida.
2: Malam.
0: Iya, apa kabar?
2: Kabarnya baik-baik.
0: Kabar baik di daerah Palu, Sulawesi Tengah. Cerah di sana atau sudah ada tanda-tanda hujan?
2: Dua hari lalu hujan ya.
0: Oh gitu.
2: Kendari?
0: Kendari sih cerah-cerah. Kadang hanya biasanya cuma mendung-mendung saja, tapi nggak kunjung turun hujannya. Iya. Oke, makasih. Apa mau request lagu apa ini?
2: Dari judulnya Masih Ada.
0: Masih Ada dari siapa ya?
2: Sindan.
0: Hmm?
2: Dari kelompok ini band Sindan.
0: Bondan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. K-I-N-D.
0: Oh, Kindren.
2: Iya.
0: Kalau Kindren aku tahu banget sih. Masih ada yang tersisa saat ku tulis. Kindren itu mah, iya. Oke, okay. Kalau itu ada Kindren. Ya, yeah. Next lagi lagunya buat siapa?
2: Tadi siapa ya? Yang barusan turun.
0: Yang barusan telepon ada Jaya di Sopeng.
2: Oh ya, salam buat dan Jaya.
0: Iya.
2: Ada Ica ya.
0: Iya.
2: Pak Abdi di Batam. Ada Pak Abdi Rahim di Kalsing. Pak Denisio Manado ya, Pak Nasron dari Palu. Ada juga siapa ya? Ada Pak De Alif ya.
0: Cinta Max, thank you.
2: Tiara, Bunda Emil, Bunda Hani, Bu Haja Rosna ya.
0: Iya.
2: Ada Mbak Viola di Makassar ya, ada Mbak Alin, ada Mbak Anita, ada Ayu di Masohi ya.
0: Iya.
2: Terus apa lagi ya? Ada Amin ya, ada Alex.
0: Silakan request ya. Iya.
2: Semua. Oh, ada Pak Asrul ya. Salam untuk semua aja ya.
0: Baik.
2: Sabang sampai Merauke.
0: Terima kasih.
2: Salam sehat. Salam sehat.
0: Salam sehat.
2: Sama operatornya yang baik.
0: Iya. Terima kasih. Iya, memang operator saya Bang Iksan tuh baik banget.
2: Tanya-tanya salam, ini siapa? Dari mana? Oh, ini Bu Maria dan Palu.
0: Oh, iya. Oke, terima kasih ya.
2: Jalan ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, Ibu Farida. Iya, semoga kebaikan teman-teman kami semuanya itu bisa sama rata semuanya baik ya. Saya orang dari Konawe, ada Ona Naismi. Silakan mau request lagu apa? Terakhir ya di Live TikTok Studio sebelum kita sayonara karena kita sudah mau akhiri. Terima kasih sekali lagi tadi ada Cinta Max. Sampai apa itu? Banyak-banyak tuh mawar-mawarnya, banyak banget. Terima kasih ya. Dan juga untuk anak akun anak kecil, siapa nih? Terima kasih. Oke, dari warga Konawe, lagunya apa? Ayo, kita mau tuntaskan sampai di sini. Gak apa-apa, nanti di taping aja karena kita udah mau say thanks. Karena sesaat lagi juga kita akan hadirkan, nanti akan ada himbauan malam. Nanti akan hadir ke ruang dengar Anda. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bang Jaya di jalur telepon dari Sulawesi Selatan, Sopeng, Ibu Farida di Palu, teman-teman yang ada di Live TikTok Studio dan juga di Live TikToknya Yuda. Saya nggak bisa sebutin satu-satu, cukup banyak ya. Terima

Makasih sekali lagi juga buat Bung Iksan Setiawan, operator saya malam hari ini, dan juga buat rekan-rekan saya yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Selamat malam. Salam ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Thank you.

perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

Di tengah tiupan bayu malam, lolongan anjing malam, serasa lagu sendu yang mengusik hayal di lautan teduh. Sambil menyusuri langkah lunglai menuju rumah, moga hati kita mendapatkan tambatan ketenangan, dan moga masih ada sedikit ruang di dalam dada untuk mendengarkan suara yang mungkin selama ini kita abaikan. Bayangan malam sebagai sebuah lautan yang luas, beriringan angin yang berembus, membawa cerita dari rumah ke rumah, dari gang kecil ke jalan besar, dari kamar seorang ayah kepada anaknya, dari meja kerja seorang karyawan kepada keluarganya yang sedang menunggu kepulangannya. Malam tidak pernah bertanya siapa kita. Malam hanya datang membawa gelap sekaligus kesempatan untuk kita bercermin. Malam ini kita tidak sedang menghakimi siapa-siapa. Sambil kita membuka sebuah jendela untuk bisa melihat sesuatu yang mungkin semakin dekat dengan kehidupan kita, yang sudah memporak-porandakan kedamaian hidup yang kita jalani bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Judi online. Di balik layar telepon genggam milik kita, terkadang ada sebuah pintu yang kelihatan seperti jalan keluar. Awalnya hanya rasa ingin tahu, kemudian mencoba sedikit, lalu menang sekali, dan membuat kita kecanduan dan terus berharap rezeki. Sampai akhirnya, kita tidak lagi bermain untuk mendapatkan hiburan, tetapi bermain karena ingin mengejar kembali sesuatu yang sudah hilang. Seperti pasir yang digenggam terlalu erat, uang dan waktu perlahan-lahan dapat terlepas dari tangan. Filsuf Socrates sering dikaitkan dengan gagasan bahwa kehidupan perlu diperiksa dan direnungkan. Dan malam ini, mari kita memeriksa diri kita sendiri. Apakah yang selama ini kita kejar-kejar benar-benar jalan keluar? Ataukah hanya bayangan jalan keluar? Bersama saya, Reza Adibrata, di acara Himbauan Malam.

Saudaraku, setiap manusia membawa sebuah koper yang berbeda. Ada yang mengisinya dengan cita-cita, ada yang membawa impian memiliki rumah, ada yang ingin menyekolahkan anak, ada yang ingin melunasi utang, atau ada juga yang ingin membantu orang tua. Ada pula yang hanya ingin hidup tenang tanpa dikejar tagihan setiap akhir bulan. Keinginan kita untuk sukses itu sangat manusiawi. Tetapi, ketika tekanan kehidupan semakin berat, sebagian orang mulai mencari pintu yang paling cepat. Disinilah godaan judi online dapat masuk seperti kabut. Perlahan, diam-diam, kemudian menutup pandangan kita. Kita mungkin berpikir, kalau saya menang sekali saja, masalah saya selesai. Nah, kalimat sederhana ini bisa menjadi jebakan. Masalah ekonomi yang seharusnya diselesaikan dengan kerja, perencanaan, komunikasi, atau bantuan yang tepat, justru dicoba diselesaikan dengan mempertaruhkan uang yang kita miliki. Ketika kalah, kita bisa semakin terdesak, dan dalam keadaan tertekan, sebagian orang dapat mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Bukan karena mereka sejak awal ingin menghancurkan hidup. Seringkali, justru karena mereka ingin memperbaiki dengan cara yang salah. Khalil Gibran banyak menulis bahwa kehidupan bukan sekedar apa yang kita inginkan, tetapi juga bagaimana kita menjalani dan menghadapi perjalanan kehidupan. Tidak semua pintu yang terbuka adalah jalan keluar. Ada pintu yang ketika kita masuki justru membawa kita semakin jauh dari rumah. Akhirnya, aku tertipu judi online. Hidupku dan keluargaku hancur. Oh Tuhan, tolong aku.

Saudaraku, mendengar ratapan pilu di tengah kesunyian sudah sering kita dengar, dan bisa saja penyesalan seperti itu justru keluarnya dari mulut kita. Judi online tidak pernah benar-benar berhenti pada layar telepon genggam kita. Ketika seseorang kalah, yang berkurang bukan hanya angka di rekening. Kadang yang ikut terkikis adalah kepercayaan. Uang belanja keluarga berkurang, tabungan terkuras, cicilan tertunda, sampai kebutuhan anak sekolah terabaikan. Sebagai orang tua, mungkin harus mendengar alasan yang berulang-ulang. Pasangan mulai bertanya, kemana uang gaji dan bonus perginya? Teman kantor mulai menjaga jarak karena pinjaman yang belum dikembalikan. Dan tetangga? Tetangga mungkin tidak tahu seluruh ceritanya, tetapi mereka dapat melihat perubahan. Rumah yang semakin sering gaduh, seseorang yang mulai menghindar, atau kita sudah sering dikunjungi kolektor. Bahkan kehidupan keluarga yang dulu terlihat tenang menjadi penuh tekanan, dan dampaknya menjalar seperti tinta yang tumpah ke air. Sedikit demi sedikit, warna keruh menyebar kemana-mana. Secara ekonomi, uang dapat habis dan utang bisa bertambah. Secara sosial, kepercayaan dapat runtuh, dan secara moral, seseorang dapat tergoda untuk berbohong dan terus berbohong, dan membunyikan transaksi serta menyuburkan korupsi, atau menggunakan uang yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan keluarga justru lari ke judi online. Yang paling menyedihkan adalah ketika anak-anak menjadi saksi tanpa pernah mereka memahami mengapa ayah dan ibunya berubah. Mereka mungkin tidak tahu apa itu taruhan, tetapi mereka tahu ketika rumah tidak lagi terasa hangat. Yang mereka tahu hanya orang tua selalu bertengkar masalah uang, uang, dan uang. Dan mereka mungkin membawa luka itu jauh lebih lama daripada yang kita bayangkan sebagai orang tua yang menjadi pelakunya.

Saudaraku, ada harga yang tidak tercantum di layar taruhan judi online. Harga itu bernama ketenangan batin. Tapi, ada harga yang tidak masuk dalam catatan transaksi, namanya kepercayaan. Dan ada harga yang bahkan tidak bisa dibayar kembali dengan uang, yaitu waktu kita yang sudah terbuang. Orang yang terbiasa judi online dapat mengalami berbagai konsekuensi dalam kehidupan sosial dan ekonominya. Misalnya, hubungan keluarga bisa retak, produktivitas kerja bahkan terganggu, dan utang dapat menumpuk. Selain itu, kebohongan dapat menjadi kebiasaan dan dianggap biasa-biasa saja. Dalam kondisi tertekan, masalah perjudian juga dapat mendorong seseorang melakukan tindakan melanggar hukum. Misalnya, menggunakan uang yang bukan haknya untuk menutup kerugian. Dan sisi hukum, perjudian online juga bukan persoalan yang boleh dianggap remeh, karena tindakan hukum pasti akan kembali kepada pelaku judi online. Dan dari sisi nilai agama, perjudian pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari karena dapat membawa mudarat, menimbulkan permusuhan, serta menjauhkan manusia dari penggunaan harta secara bertanggung jawab. Bayangkan saja, seorang ayah yang pulang ke rumah dengan wajah menunduk karena uang sekolah anaknya harus dibayar. Seorang ibu yang menyembunyikan air mata karena tabungan keluarga lenyap. Pekerja yang kehilangan kepercayaan rekan-rekannya karena utang yang tidak kunjung dibayar. Saat itulah kita baru menyadari bahwa yang dipertaruhkan ternyata bukan hanya uang, tapi sudah termasuk hidup kita. Tapi selama Anda, saya, dia, dan kita semua masih mau berhenti, mengakui kesalahan, meminta pertolongan, dan memperbaiki keadaan, belum terlambat untuk memulai kembali.

Kita masih di acara Himbauan Malam bersama saya, Reza Adibrata, bahwa kita yang malam ini sedang mendengarkan dan merasa itu saya. Dengarkan baik-baik, saudaraku. Kita mungkin pernah berjanji akan berhenti, tetapi kenapa kembali bermain? Mungkin pernah mengatakan kepada pasangan, ini yang terakhir. Kemudian kita mengulanginya. Mungkin pernah meminjam uang dan berjanji segera mengembalikan. Namun kerugian semakin besar. Jangan menunggu sampai seluruh rumah kita runtuh baru mencari pintu keluar. Berhentilah mengejar kekalahan, karena kerugian yang sudah terjadi tidak selalu dapat dikembalikan dengan taruhan berikutnya. Salah satu jebakan paling berbahaya judi online adalah kita selalu merasa harus bermain lagi karena ingin mendapatkan kembali uang yang telah hilang, uang yang telah kita pertaruhkan. Padahal taruhan berikutnya justru dapat menambah kerugian. Mulailah letakkan telepon kita dan hapus aplikasi judi online yang selalu mendorong kita kembali bermain. Jika utang telah menumpuk, hadapi satu persatu. Jika hubungan keluarga telah terluka, mulailah meminta maaf. Jika pekerjaan terganggu, kembali bangun kepercayaan dengan tindakan nyata. Dan jika kita tidak mampu menghentikannya seorang diri, jangan malu mencari bantuan dan sabar. Hanya saja, sabar bukan berarti pasif. Pasrah bukan berarti menyerah. Berserahlah kepada Tuhan dan laksanakan semua tanggung jawab Anda untuk melunasi tagihan-tagihan, dan bukan menghindarinya, bukan lari dari tanggung jawab. Justru karena kita berserah, kita harus berani memperbaiki apa yang masih dapat kita perbaiki. Jangan biarkan satu kesalahan selalu menjadi cap buruk dalam hidup kita. Hari ini mungkin hidup kita gelap, tetapi malam bukanlah akhir dari perjalanan. Fajar selalu mempunyai caranya sendiri untuk menemukan celah di antara awan. Mulailah dengan satu niat untuk berhenti. Kemudian satu langkah minta bantuan. Dan setelah itu, satu hari demi satu hari, bangun kembali kehidupan Anda yang baru.

0: perbincangan malam ini. Jalanan mungkin mulai sepi dan lampu rumah satu persatu padam. Jangan pertaruhkan masa depan hanya karena ingin larut dalam judi online. Jangan korbankan uang makan keluarga atau menukarkan kepercayaan pasangan dengan kebohongan. Jangan biarkan anak-anak mengenal kesedihan orang tua karena sebuah kebiasaan yang sebenarnya masih dapat dihentikan. Judi online mungkin menawarkan harapan yang terlihat cepat, terlihat simpel, terlihat instan. Tetapi pikirkan konsekuensinya yang dapat berjalan jauh lebih panjang daripada satu malam. Kemenangan sesaat tidak menghapus risiko, dan kebiasaan yang dibiarkan berjalan bertahun-tahun dapat berubah menjadi rantai yang semakin sulit untuk diputus. Aristoteles menempatkan kebiasaan sebagai sesuatu yang berperan besar dalam pembentukan karakter manusia. Karena itu, mari kita tanyakan kepada diri sendiri, kebiasaan apa yang sedang kita bangun setiap hari? Apakah kita sedang membangun keberanian untuk bekerja, bersabar, dan memperbaiki kehidupan? Ataukah sedang membangun kebiasaan mempertaruhkan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga? Saudaraku, kalau malam ini kita adalah korban kebiasaan judi online, jangan menyerah. Berhentilah mengejar mimpi kaya satu malam. Bicarakan dengan keluarga dan jalani prosesnya dengan sabar. Dan jangan lupa untuk selalu berserah kepada Yang Maha Kuasa, dan bukan berarti menunggu keajaiban tanpa usaha. Kita mungkin salah jalan dan harapan kita tidak sesuai keinginan. Biarkan malam menjadi cermin. Biarkan angin membawa pergi kesombongan kita. Biarkan penyesalan menjadi guru, bukan penjara. Dan ketika pagi datang, bangunlah. Karena mungkin yang kita butuhkan bukan kemenangan dari sebuah permainan judi online, tapi keberanian untuk kembali memenangkan kehidupan. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga masa depan. Dan seiring hembusan angin malam, jangan pertaruhkan apa yang tidak sanggup kita kehilangan. Semoga.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita cumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله، engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda, mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan kembali bertemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami. Program 1 RRI Kendari kembali hadir di ruang dengar Anda melalui 96,7 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sudah bersama dengan kami untuk di hari ini penanggalan 21 September 2026. Saya Jihan Benazir menemani ruang dengar Anda di hari ini pendengar, yang nanti sesaat lagi kita juga akan bersama mengikuti mutiara pagi untuk di hari ini. Lalu di pukul 6 pagi juga kembali akan kami update informasi di Warta Berita Daerah Sultra pagi ini ya. Lalu nanti juga kami akan menghadirkan traffic update di ruang dengar Anda pendengar, dan serangkaian informasi serta musik-musik pilihan menemani hingga akhir kebersamaan kita di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mengawali subuh hari ini ya, marilah bersama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran pendengar. Semoga baik kita semua yang hari ini sudah menjalankan aktivitasnya ataupun yang baru mau memulai ya, yang sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran hari ini bersama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Kendari. Tahu

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk Anda ya yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Kendari. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya serta hidayah-Nya kembali kita bertemu ya untuk di Mutiara Pagi pada subuh hari ini. Serta salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman pendengar. Dan untuk di Mutiara Pagi di hari ini penanggalan 21 September 2026, di pagi hari ini saya sudah bersama dengan dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kendari, Bapak Dirman SPDI MPDI, yang akan membersamai kita. Dan topik untuk di hari ini mengenai musibah serta muhasabah. Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar nanti melalui line telepon di 0401-3124-008 atau melalui TikTok RRI Kendari di pagi hari ini. Silakan untuk memberikan komentar Anda, pertanyaan Anda melalui live TikTok RRI Kendari. Namun sebelumnya saya juga ingin menyapa Ustadz Dirman yang sudah hadir ya di Studio Pro 1 RRI Kendari. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat hari ini Ustaz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, perjalanan lancar ke sini tadi ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ustaz, pagi hari ini mengenai musibah dan muhasabah, silakan untuk memberikan dulu mukadimahnya di pagi hari ini sebelumnya sehingga nanti bisa ada sesi tanya jawab juga Ustaz. Silakan.
3: Oke, baik. Terima kasih Mbak Jihan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mbak Jihan, teman-teman di studio serta para pendengar yang sama berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT pada pagi hari ini kembali bersua ya. Meski ada yang kita bersua, kalau Mbak Jihan bersua secara offline, kalau teman-teman di berbagai tempat kita bersua meski dengan hanya lewat suara. Tapi dengan adanya suara itu tandanya kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan rasa syukur kita itu makin menambah nikmat oleh Allah kepada kita. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga dan para dan umatnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti seluruh risalah yang dibawa oleh beliau. Mbak Jihan dan teman-teman yang sama berbahagia, alhamdulillah topik kita pada pagi hari ini yakni tentang musibah dan muhasabah. Jadi ada dua pokok yang harus kita yang akan kita bahas ya. Yang pertama tentang adalah musibah. Kalau kita melihat di negeri kita, kayaknya di negeri kita ini adalah negeri yang tidak pernah berhenti dari berbagai macam bencana, gitu ya. khususnya terkait dengan bencana alam. Kayaknya kemarin belum selesai penanganan kasus di NTT ya, gempa yang kalau nggak salah 7,7 magnitudo itu yang menewaskan ratusan orang, menghancurkan ribuan bangunan dan seterusnya. Belum lama setelah itu kemudian ada kasus kemarin di Kalimantan ya, yakni kebakaran hutan itu asapnya sampai sekarang itu bukan hanya yang menikmati, itu bukan hanya orang-orang saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan sana, tetapi sampai ke luar negeri gitu ya. Ada di Malaysia, di Singapura dan seterusnya. Nah, begitupun juga dengan berbagai macam bencana-bencana sebelumnya atau musibah-musibah sebelumnya, ada tsunami, ada banjir bandang, ada longsor dan seterusnya. Ini musibah yang terus silih berganti terjadi di negeri kita. Para pendengar yang sama berbahagia, kadang manusia itu atau seseorang itu ketika mengalami suatu bencana atau kejadian yang tidak mereka inginkan di dalam diri mereka, kadang manusia itu memandang musibah itu dari kacamata materialis atau kacamata sebab akibat semata, tanpa kemudian memandang pada sisi yang lain. Atau dalam hal ini, kalau dalam Islam itu dalam perkara-perkara yang gaib gitu ya. Di dalam Islam musibah itu terjadi karena, bisa jadi karena dua perkara. Yang pertama itu adalah karena qadarullah, karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musibah itu terjadi karena manusianya itu sendiri atau akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu kan dua pembahasan ini harus kemudian dibahas secara terpisah, namun secara komprehensif, secara menyeluruh. Yang pertama adalah musibah yang terjadi karena qada atau karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi karena qada atau karena memang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarat. Allah menyampaikan bahwa kami sungguh pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan kekurangan buah-buahan. Ya, ini adalah sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu pasti akan diberikan cobaan, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kemudian berbagai macam musibah yang terjadi di negeri kita. Ya, kita memandang bahwa ini adalah qada. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa dihindari. Seperti misalnya gempa, kemudian tsunami, banjir dan seterusnya. Ini semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah musibah yang terjadi bisa jadi karena memang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Ya. Dan ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 41. Yakni Allah menegaskan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan dari tangan-tangan manusia. Imam Ali As-Subuni, salah satu ulama tafsir, itu ketika menafsirkan yang dimaksud dengan bima kasabat aidinnas, karena tangan-tangan manusia, beliau mengatakan yang dimaksud itu adalah bisababi ma'asiyatihim, disebabkan karena kemaksiatan mereka. Nah, apa kemaksiatan itu? Jadi definisi maksiat itu adalah setiap pelanggaran terhadap hukum syara, setiap pelanggaran dari syariat Islam. Maka itulah maksiat. Dan setiap kemaksiatan itu akan menimbulkan dosa, dan setiap dosa akan menimbulkan kerusakan. Nah, itu urutannya. Nah, karena beda pandangan terhadap musibah ini, maka juga beda sikap, gitu ya. Yang pertama adalah tadi musibah yang berasal dari, yang memang itu adalah qada, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang pasti tidak bisa kita hindari. Maka sikap yang tepat itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 tadi, kelanjutan dari setelah Allah menjelaskan bahwa kalian pasti akan diberikan cobaan, baik berupa ketakutan, kemudian kelaparan, kemudian kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan. Kemudian Allah melanjutkan di ayat itu. Allah tidak hanya sekedar menegaskan, menyampaikan bahwa kita akan diberikan cobaan, ujian, tetapi Allah kemudian melanjutkan ayat itu dengan menegaskan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi musibah itu, gitu ya. Maka Allah menyampaikan wabashshiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, siapa orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu, Allah melanjutkan, alladzina idza asabathum musibah. Orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah. Ya, musibah itu ya banyak jenisnya, Mbak Jihan. Itu sebenarnya musibah itu bukan hanya banjir, longsor, tsunami, tidak. Ya, musibah itu sampai pada perkara-perkara yang kecil, gitu ya. Ada sebagian ulama menafsirkan musibah itu ya segala sesuatu yang tidak enak kita rasa, itu bagian daripada musibah. Tertusuk jarum, gitu ya, menginjak duri, tersandung batu, itu musibah, ya, karena itu sesuatu yang sebenarnya kita tidak inginkan, gitu. Maka bagaimana sikap orang yang diberikan musibah itu? Mereka senantiasa mengucapkan kalimat istirja. Ya, hanya saja kadang kalimat istirja ini hanya populer kalau kita dengar orang meninggal, gitu ya. Kalau cuma tersandung batu, tertusuk duri, itu enggak keluar kata istirja itu. Ya, apa kalimat istirja itu? Kalimat istirja itu adalah kalimat pengembalian. Lafaznya itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, bahwa kami ini adalah milik Allah. Kami ini berasal dari Allah. Ya. Dan kami akan kembali kepadanya. Hanya kepadanya Allah lah kami akan kembali. Nah, konsep ini menarik bagiannya. Konsep ini penting untuk kemudian ditanamkan di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Karena begitu banyak manusia kemudian yang tidak memahami konsep hidup ini, bahwa kita ini sebenarnya hanyalah milik Allah. Kita ini, apa yang kita miliki ini sebenarnya hanya kan titipan, gitu ya. Kita hanya melalui kita itu ada. Tapi suatu saat nanti itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pemiliknya, karena bukan kita pemiliknya. Bahkan diri kita, jiwa kita ini bukan milik kita. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap yang paling tepat bagi orang yang ditimpa musibah itu adalah dia bersabar dan memahami bahwa segala sesuatunya kita ini hanyalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sikap ini kemudian tertanam dalam diri kita sebagai seorang muslim, maka apapun yang menimpa kita, yang tadi sesuatu yang tidak kita sukai, baik di dalam diri kita maupun di luar daripada diri kita, itu kita akan betul-betul bersabar. Kita akan mengambil sikap tawakal. Tawakal itu artinya ya berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, karena ini terjadi bukan atas kehendak saya, ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka sikap saya adalah sabar, ikhlas gitu ya, dan kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu, sikap yang paling tepat memang para ulama juga kemudian menjelaskan bahwa memang kita harus bersabar gitu ya. Kita harus bersabar, kita harus tawakal. Tetapi sabar dalam arti bukan berdiam diri, Mbak Jihan, gitu ya. Bukan berarti berdiam diri. Tetapi harus sabar yang paling tepat itu adalah sabar dengan melakukan usaha maksimal. Ya, untuk menghindarkan diri dari berbagai macam musibah. Nah, gitu. Bahkan yang ada perkataan ulama itu yang paling menarik itu beliau mengatakan bahwa tawakal yang paling tinggi itu, tawakal yang paling tinggi, maksudnya berserah diri yang paling tinggi itu adalah ketika kita sudah usaha secara maksimal. Nah, gitu. Itu yang disebut dengan tawakal yang paling baik. Nah, apa yang harus dilakukan dalam perkara ini? Yakni misalnya terkait dengan berbagai macam musibah besar tadi ini. Maka misalnya pemerintah itu harus maksimal dalam menangani ini.
2: Okay.
3: Misalnya dengan memetakan daerah-daerah yang rawan bencana gitu ya. Ya, termasuk Kendari sebenarnya itu rawan bencana banyak gitu ya. Ya, ada namanya di Palu itu ada namanya patahan koro, kalau patahan koro atau apa ya. Nah, itu ternyata Sulawesi Tenggara itu masuk bagian daripada patahan itu.
2: Okay.
3: Gitu. Masuk dalam jaringannya gitu ya. Makanya biasa sering sekali di Kendari itu kita mendapatkan guncangan-guncangan kecil, gempa-gempa kecil bagian gitu ya. Nah, kita yang kapasitasnya paling tinggi 2, 3 skala Richter gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak sampai di atasnya gitu ya. Karena guncangan kecil itu saya sudah mengguncang gitu, mengguncang jiwa.
2: Sudah bikin kaget juga, sudah betul.
3: Kaget, takut,
2: takut
3: gitu.
2: Panik.
3: Ya. Mudah-mudahan itu tidak sampai ke situ ya. Nah, yang pertama adalah tadi memetakan tempat-tempat yang rawan bencana. Nah, tempat-tempat yang rawan bencana itu harusnya ada tadi semacam misalnya peringatan dini gitu ya. Misalnya yang rawan tsunami itu ada peringatan dini jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian mungkin juga dengan menyiapkan fasilitas yang lengkap gitu ya. Bagaimana kalau misalnya terjadi gempa, di mana seharusnya masyarakat itu berlari mencari perlindungan? Atau kalau misalnya musibah itu sudah terjadi, bagaimana bentuk pelayanannya secara maksimal, gitu ya? Karena ini penting sekali, Mbak Jia. Jangan sampai kemudian orang yang sudah terkena musibah, kehilangan keluarga, kehilangan harta, pekerjaan dan seterusnya, ternyata kemudian tidak ditangani dengan serius, ya kan? Itu akan menambah luka bagi mereka, gitu kan? Ya, padahal di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan oleh Nabi, al imamu ro'in, pemimpin itu seorang imam, penguasa itu adalah pemimpin, wahwa mas'ulun an ro'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya.
2: Termasuk gitu. Itu ya penanganan-penanganan itu ya, Ustaz ya.
3: Betul sekali gitu ya. Kalau di Kendari misalnya ya akan ditangani, ditanya itu ya di wali kota. Kalau lingkup skala yang sangat besar untuk Sulawesi Tenggara misalnya ya Pak Gubernur gitu ya. Apalagi skala yang secara nasional, musibah nasional itu ya akan ditanya itu oleh Pak Presiden. Bagaimana itu pertanggungjawaban mereka itu ketika mereka tidak menangani secara serius terhadap bencana itu dan kemudian tidak memperhatikan rakyatnya yang terkena musibah. Itu yang pertama, Mbak Jihan, terkait dengan musibah yang terjadi karena karena kodok. Yang kedua, musibah yang terjadi karena, bisa jadi musibah ini terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri.
2: Nah ini nih Ustadz ya, karena perbuatan manusia yang terkadang kita juga justru sebenarnya tidak sadar juga sebenarnya. Betul, atau sadar tapi terus dilakukan nih Ustadz ya.
3: Betul, bisa jadi karena ada kontribusi kita di situ.
2: Nah itu dia.
3: Ya, kenapa? Karena memang dalam surat Ar-Ra'd ayat 41 tadi saya sebutkan, di situ kan Allah menyebutkan, ya zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas, telah nampak kerusakan di daratan di lautan bima kasabat aydinnas, karena tangan-tangan manusia itu sendiri.
2: Gitu ya?
3: Karena perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Kemudian akibat dari perbuatan manusia itu sendiri, yang kemudian mereka hidup tetapi kemudian tidak sadar mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya perbuatan itu sudah dijelaskan pasti akan mendatangkan fasad atau kerusakan gitu ya. Misalnya pola hidup yang tidak bersih, dengan tidak menjaga lingkungan, membuang sampah sembarangan. Kemudian juga kita lihat sungai-sungai kita itu penuh dengan sampah. Nah, siapa yang membuang itu, kan enggak mungkin
2: ikan-ikan di dalam situ.
3: Betul. Bukan dari makhluk dari planet lain, bukan.
2: Ya, manusia. Oke. Okay. Ya.
3: Sehingga kemudian karena sampah-sampah itu kemudian dibuang sembarangan, kemudian dalam jumlah yang banyak, itu kemudian menutup aliran air sehingga kemudian terjadi banjir. Bisa juga karena penebangan pohon yang kemudian berlebihan secara liar gitu ya. Hutan-hutan kita yang tugasnya adalah untuk menyimpan cadangan air, tapi ketika pohon-pohon itu nggak ada lagi, sudah diganti dengan sawi, tambang dan seterusnya. Itu memang secara fakta itu menjadi penyebab daripada terjadinya banjir, longsor dan seterusnya. Nah, maka kemudian Allah melanjutkan di ayat tadi, liyuziqahum ba'dhal ladzi amilu. Kemudian kami menimpakan terhadap sebagian apa yang mereka lakukan gitu. Maksudnya ini para ulama menjelaskan ini sebenarnya adalah peringatan kepada kalian. Gitu ya. Kalian diberikan musibah itu supaya menjadi peringatan bagi kalian. Bukan para ulama menjelaskan itu sebenarnya bukan untuk mengazab, gitu ya. Kalau mengazab itu ngeri Mbak Wulan. Kalau mengazab itu sebagaimana kaum-kaum terdahulu gitu ya. Misalnya kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ad, karena kaumnya Nabi Saleh itu kalau diazab itu habis gitu ya. Tapi kita ini bukan diazab gitu ya, tapi diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya adalah disebutkan dalam kelanjutan ayat tadi itu, la'allahum yarji'un, agar mereka itu bisa kembali. Maksudnya kembali itu kembali melakukan muhasabah. Gitu ya, melakukan introspeksi diri. Oh, ternyata saya salah ya. Ternyata perilaku ini tidak benar ya. Ternyata ini melanggar daripada syariat ya, melanggar dari hukum Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ketika mereka kembali, maka disinilah Allah akan memberikan kebaikan kepada mereka.
2: Siap.
3: Baik. Jadi itu pengantarnya Mbak Wulan, gitu ya.
2: Baik.
3: Majihan.
2: Gak apa-apa. Biasa namanya kalau masih pagi-pagi Ustadz ya. Siap. Ya, ya. Ini mengenai musibah dan muhasabah ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silakan ya di 0401-3124-008. Ini ada yang sudah mengantri dari tadi nih ya. Saya mencoba, semoga masih terhubung dengan Pak Latif ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Pak Latif, terima kasih sudah menunggu. Silahkan pertanyaannya Pak Latif.
4: Tidak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak.
4: Nah, ini menyikapi tentang musibah dan muhasabah. Nah, telah dijelaskan tadi bahwa musibah itu sebenarnya dari ulah kita sendiri juga manusia. Karena dalam Al-Quran disebutkan tadi, zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydinnas. Nah, terjadi kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Nah, terjadinya musibah ini Pak Ustaz, ini kan ada dua kemungkinan. Itu bisa dari dosa-dosa kita sendiri. Nah, bisa juga dari ujian, karena ujian. Nah, kalau dia dari dosa atau ujian, nah, kemungkinannya dari bencana ini juga terjadi disebabkan karena azab, diberikan azab kepada kita atau diberi ujian. Nah, ini dua juga kemungkinan. Nah, kalau ujian itu tidak ada masalah karena kita diuji, karena Allah mencintai kita itu pasti diuji dulu. Nah, tapi yang menjadi masalah ini adalah azab.
3: Yeah.
4: Nah, bagaimana azab? Kalau misalnya azab ini diberikan atau ditimpakan kepada kita, kemungkinan kita juga mendapatkan azab juga di akhirat kelak nanti.
3: Yeah.
4: Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak Ustaz, itu bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini azab atau ini ujian?
3: Okay.
4: Nah, supaya kita bisa mengenal, oh ini saya sementara diuji, alhamdulillah, Pak Ustaz. Tapi kalau dia di azab karena dosa-dosa kita atau apa, kita tidak tahu atau bagaimana. Nah, ini mohon penjelasannya, Pak Ustaz, bagaimana bisa kita membedakan azab atau ujian? Kalau kita di azab, apakah nanti di akhirat nanti di azab lagi? Demikian, Pak Ustaz, ya, sekira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Latif. Silakan, Pak Ustaz, ini tadi sedikit menyinggung juga ya mengenai azab. Bagaimana cara membedakannya nih, Pak Ustaz? Azab, ujian nih, seperti apa?
3: Baik, baik. Terima kasih, Pak Latif. Pertanyaannya menarik sekali gitu ya. Jadi, musibah itu memang bisa dilihat dari dua sudut pandang ya. Ya. Sudut pandang yang pertama adalah kalau musibah itu kemudian menimpa bagi mereka yang nyata-nyata melakukan kemaksiatan tadi, nyata-nyata melakukan pelanggaran tadi, maka sebagian ulama itu mengatakan itu boleh jadi adalah azab bagi mereka, gitu ya. Sudah diperingatkan, sudah diingatkan, kemudian mereka tidak melakukan, maka boleh jadi itu adalah azab dari mereka, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang kan begini, Mbak Bulan, ketika Allah menimpakan musibah, kadang yang mendapatkan dampaknya itu bukan hanya mereka yang melakukan kemaksiatan.
2: Iya. Yeah.
3: Gitu ya. Misalnya kita tidak menebang pohon, kita tidak membuang sampah sembarangan, kita tidak melakukan hal-hal yang merusak alam gitu ya. Tapi ketika banjir,
2: kita juga kena.
3: Kita juga kena.
2: Betul.
3: Yang kena itu bukan hanya mereka yang berperilaku tadi merusak. Bukan hanya mereka menebang pohon. Ketika ditimpa musibah, Allah memberikan musibah, yang kena itu bukan hanya kita. Nah, maka ini menarik penjelasan para ulama. Maka bagi mereka yang tidak kena itu adalah ujian bagi mereka, cobaan bagi mereka, gitu ya. Nah, ini juga seharusnya menjadi muhasabah bagi kita, gitu ya, bagi kita sebagai seorang muslim, bahwa kita tidak boleh merasa nyaman, tidak boleh merasa aman ketika orang melakukan pelanggaran. Gitu ya. Ketika orang melakukan kemaksiatan, karena boleh jadi mereka yang melakukan kemaksiatan itu, mereka yang melakukan pelanggaran itu, mereka yang melakukan perusakan itu, tapi karena kita tidak berusaha untuk mencegah, kita tidak berusaha untuk mengingatkan kepada mereka, mendakwahi mereka, boleh jadi ketika Allah menurunkan musibah tadi itu bukan, atau azabnya gitu ya, bukan hanya bagi mereka, tetapi kemudian yang kena dampaknya kita. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu kan Allah menegaskan gitu ya, wattaqu fitnatan, takutlah kalian terhadap cobaan. Ya, wattaqu fitnatan latusibanal ladina zolamu minkum khosoh. Takutlah kalian itu terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa terhadap orang-orang yang zolim saja di antara kalian.
2: Oke.
3: Ya, ini menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim itu harus mawas diri, harus hati-hati. Boleh jadi ketika Allah menurunkan azabnya itu bukan hanya kalangan mereka saja, tetapi bisa jadi kita juga kena dampaknya. Misalnya ada orang di tempat itu marak peredaran miras, marak peredaran narkoba, marak peredaran zina, gitu ya. Nah, tapi orang-orang yang baik itu, orang-orang yang soleh di tempat itu, mereka hanya berdiam diri saja, tidak berusaha untuk mencegah dengan asumsi kan yang
2: urusan masing-masing.
3: Ya, betul. Kan yang melakukan maksiat itu mereka.
2: Mereka ji, begitu.
3: Kok ya kan yang rusak dia ji, mereka ji, bukan saya. Bukan keluarga saya, bukan anak saya, bukan dan seterusnya. Nah, itu harus kita hati-hati. Jangan sampai kemudian nauzubillah min zalik. Allah memang betul mereka yang melakukan kemaksiatan, tetapi ketika Allah menimpakan musibah kepada mereka, menimpakan azab kepada mereka, yang kena dampaknya bukan hanya mereka, yeah. kita pun yang tidak maksiat itu bisa kena dampaknya.
2: Okay.
3: Saya kira jadi itu sudut pandangnya. Boleh jadi mereka yang melakukan kemaksiatan itu ya mereka lah yang kena azabnya, gitu ya. Sedangkan kita yang tidak melakukan tapi juga kena, nah itu bisa jadi itu adalah ujian atau cobaan bagi kita sebagai seorang muslim.
2: Okay.
3: Yang harus disikapi dengan kesabaran dan sikap tawakal kepada Allah SWT.
2: Ya itu dia ya, berarti POV atau point of view-nya seperti apa antara azab dan juga musibah yang bisa kita ambil pelajarannya ya Pak Ustadz ya. Oke, dan di line telepon selanjutnya di 0401-3124-008 yang ingin bergabung silahkan ya pendengar di Mutiara Pagi hari ini mengenai musibah dan muhasabah. Dan sudah tersambung di ujung telepon dari Buton Tengah ada Pak Said ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mutiara Pagi, Mbak Jihan.
2: Silahkan Pak Said.
5: Faiz.
2: Oke, Pak Faiz, ya silahkan Pak Faiz.
5: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kalau kita melihat kejadian di Indonesia akhir-akhir ini, Mbak Jihan, Pak Ustaz, memang terjadi secara paralel. Yeah. Mulai dari banjir bandang di Sumatera, selepas itu ada gempa bumi di NTT, habis itu ada erupsi Gunung Anak Krakatau, kebakaran hutan, tenggelamnya kapal Sirkuit Trans-Terdelapan.
6: Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, RRFS 2026 LPP RRI Kendari secara resmi saya nyatakan.
5: Kalau saya menganalogikan begini, Pak Ustadz, ini versi saya. Kalau musibah yang kecelakaan ini, musibah ini kan bisa jadi dari kehendak Allah, bisa jadi dari manusia. Tapi kalau kecelakaan itu kalau analisis saya itu, Pak Ustadz, menurut saya itu adalah dari manusia sendiri. Artinya, semisal, kalau kita bawa motor, balap-balap, kita sudah tahu berbahaya, tapi kita lakukan. Nah, itu baru terjadi kecelakaan, dibilang, wah itu musibah. Kira-kira bagaimana, Pak Ustadz? Nah, yang kedua, Pak Ustadz, terkadang kita manusia ini, Pak Ustadz, membiarkan sesuatu yang terjadi, misal di lingkungan kita ada

0: prinsip Islam seperti apa, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Mbak Jihan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faiz ya sudah bergabung juga. Silakan Pak Ustadz.
2: Oke, baik. Tadi jadi sebenarnya begini, kalau tadi bagus secara apa yang disampaikan oleh Pak Faiz gitu ya. Sebenarnya kurang lebih sama dengan apa yang kami jelaskan, bahwa kalau di dalam Islam, bahwa semua yang terjadi di dalam diri kita gitu ya, baik tadi apa namanya musibah seperti bencana alam maupun kecelakaan, itu dalam perspektif Islam itu tetap atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena semata-mata karena kelalaian gitu. Ya betul ada kelalaian, tetapi itu tetap kembali bahwa itu atas izin Allah Subhanahu wa taala terjadi. Enggak mungkin itu terjadi kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh Mbak Jihan. Tadi dicontohkan oleh Pak Faiz, ada orang yang balap-balapan, ugal-ugalan gitu ya. Dia sudah tahu ugal-ugalan itu akan kecelakaan, tapi masih dilakukan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang yang kecelakaan itu apakah orang yang ugal-ugalan itu pasti kecelakaan? Karena belum tentu juga Mbak Ula. Ada orang yang naik motor sampai freestyle,
1: pokoknya
2: gitu ya,
1: kaki di kepala-kepala di kaki Ustadz ya. Tapi masih aman-aman
2: saja
1: gitu ya.
2: Tapi ada juga di antara kita yang sudah jalan pelan-pelan,
1: mengikuti rambu-rambu lalu lintas,
2: gitu ya, pelan-pelan pokoknya gitu ya, enggak ugal-ugalan itu, tetap juga kecelakaan gitu ya. Ya artinya bahwa ini semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi menyampaikan ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin. Tidaklah seorang muslim itu ditimpa kepayahan, ya kan? Ditimpa penyakit. Wala hammun wala hazanun. Baik itu kegelisahan atau kesedihan. Wala adza wala ghammun. Baik itu juga gangguan sampai kemudian kesusahan. Ya, hatta saukati yashaquha illa kafarullahu biha min khotayaha. Hingga duri yang masuk di dalam dirinya itu akan menjadi penebus dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke.
2: Artinya bahwa seluruh perkara ya tadi yang menimpa kita, kesusahan, kepayahan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan dan seterusnya, itu semua adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sikap yang paling tepat tadi itu adalah kita harus bersikap hati-hati gitu ya. Tadi kalau orang naik motor itu ya betul-betul harus hati-hati. Kita asumsinya begini. Orang yang hati-hati saja itu bisa
1: terkena.
2: Bisa kecelakaan gitu ya. Apalagi yang memang betul-betul mencari gitu.
1: Mencari penyakitnya sendiri
2: mencari,
1: ya.
2: Gitu ya. Ya, saya sering ilustrasikan kepada teman-teman yang merokok itu, Mbak. Mohon maaf ini. Gitu ya. Orang yang menjaga kesehatannya saja gitu ya, dia jaga pola makannya, ya kan 4 sehat 5 sempurna, dia jaga waktu istirahatnya, dia jaga olahraganya gitu ya. Tetap sakit. Ada orang yang tetap sakit gitu ya. Padahal dari segi pola hidup itu Masya Allah. Apalagi kalau nyata-nyata sudah memasukkan penyakit atau racun ke dalam tubuh. Alkohol,
1: obat-obatan terlarang.
2: Kemudian apalagi rokok.
1: Betul.
2: Kan gak ada satu orang pun dokter yang mengatakan rokok itu obat gitu ya. Saya meyakini sampai sekarang gak ada yang mengatakan seperti itu gitu ya. Semuanya berpandangan itu adalah penyakit, sumber penyakit. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa itu adalah sumber penyakit, kok masih dilakukan gitu. Tapi kan merokok tapi dia sehat-sehat. Iya, betul. Belum waktunya gitu. Kan tadi dia naik motor ugal-ugalan, aman-aman saja, selamat-selamat saja. Iya, betul. Belum waktunya.
1: Iya,
2: gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, oleh karena itu sebelum itu tentu kita tidak meminta gitu ya. Tapi sebelum itu terjadi kita penting untuk kemudian berusaha mawas

0: diri, berusaha hati-hati gitu ya, agar kemudian ya kita ya bersyukur-syukur bisa terjauh terjauhkan dari segala musibah itu. Tapi kalau pun itu terjadi pada kita, maka sikap tadi yang paling tepat adalah kita kembalikan bahwa semuanya itu atas izin dari
1: Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah tadi yang Ustadz sempat singgung juga adalah sabar itu bukan berarti berdiam diri, tapi justru malah melakukan usaha gitu ya.
0: Betul,
1: dengan
0: betul.
1: Misalnya hidup sehat ya, memilih, terus kemudian juga di jalan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, itu kan sebagai bentuk usaha kita juga ya Ustadz ya. Dan
0: Betul,
1: ketika
0: betul.
1: Kita memang terkena gitu ya, oh saya sudah melakukan semuanya tapi kok tetap kena, berarti balik lagi ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah Ustadz, ini kita sudah hampir di pukul 6 pagi ya, dan namun sebelumnya saya mau bertanya, mungkin ini adalah salah satu juga yang sering menjadi apa ya, perbincangan ya sebenarnya di tengah-tengah kita, mengenai misal kita dalam keadaan susah nih Ustaz ya, kita dalam terkena musibah gitu. Lalu atau let's say teman-teman kita nih Ustaz lagi terkena musibah gitu ya. Kita suka bilang sabar Ki gitu ya, bisa sabarna jangan menangis, sabarna. Nah, sedangkan orang yang sedang menerima musibah itu kayak agak sulit ya mencerna kata-kata sabar di saat kita tuh lagi terluka, kita lagi terkena musibah. Ini sebenarnya sikap yang tepat ini seperti apa nih Ustadz, ketika kita sedang mungkin bertemu sama tetangga, sama teman yang lagi terkena musibah, apakah benar kita harus bilang sabar nah, atau seperti apa nih Ustadz?
0: Oke, baik. Jadi sikap ketika seseorang terkena musibah itu memang ada beberapa sikap yang terjadi pada kita gitu ya. Sebagai manusia itu juga secara naluri gitu ya, bahwa ada manusia yang kemudian ketika mereka ditimpa musibah, mereka sudah punya pemahaman awal bahwa musibah itu adalah bagian daripada kehendak Allah SWT. Itu adalah qadarullah yang harus disikapi dengan sabar dan tawakal. Maka orang-orang yang seperti ini ketika ditimpa musibah, kalaupun dia bersedih atau dia kehilangan, dia tidak akan sampai tingkat putus asa gitu ya. Karena dia karena dia menyikapinya itu berdasarkan dengan akidah, berdasarkan dengan keyakinan gitu ya. Mensikapinya itu dengan keimanan gitu ya. Dan ini yang tepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika anak-anaknya meninggal, apakah Rasulullah tidak bersedih? Rasul bersedih. Apakah Nabi tidak menangis? Nabi menangis. Ketika istrinya meninggal, apakah tidak bersedih? Ya kan? Nabi juga bersedih. Tetapi tidak sampai kemudian menjadikan Nabi itu berputus asa. Hanya di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan, wala tayasu min rohillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah SWT.
1: Okay.
0: Ini sikap yang paling tepat. Gitu ya. Sikap yang paling tepat adalah ya bersabar, tetapi kesabaran ini dilandasi karena keimanan. Namun ada sikap yang kedua. Ada sikap yang kedua itu adalah ketika manusia yang ditimpa musibah tetapi tidak paham bahwa musibah ini adalah dari Allah SWT. Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah itu kalau tidak akan terjadi sebuah musibah itu kecuali atas izin Allah SWT. Dan ketika Allah memberikan musibah kepada dia, boleh jadi itu adalah teguran, boleh jadi itu adalah cobaan bagi dia. Nah, ketika Allah memberikan cobaan, itu kan sebenarnya Allah ingin menguji, ya kan? Allah ingin menguji sejauh mana tingkat kesabaran seseorang.
1: Oke.
0: Sama Mbak Jihan itu, kalau kita di sekolah itu, kita kan tidak mungkin akan naik tingkat kalau kita tidak diuji.
1: Diuji, betul.
0: Gitu ya? Yeah. Kita tidak menghadapi ujian. Nah, kapan kita bisa naik tingkat? Kalau kita lulus. Selama tidak lulus gak bisa naik tingkat. Nah sama, seseorang itu diuji oleh Allah SWT. Tujuannya untuk apa? Untuk menguji apakah dia ini akan naik level keimanannya.
1: Naik kelas ya Ustaz.
0: Naik kelas
1: ya.
0: Gitu. Nah seharusnya kalau dipandang dalam kacamata keimanan, ini seharusnya dia memandang itu bahwa ini ujian dari Allah SWT. Tujuannya adalah untuk menguji apakah saya sabar atau tidak. Sehingga saya akan level kedekatan dia dengan Allah SWT itu akan lebih besar. Nah, tetapi ada juga orang tadi mereka yang tidak paham gitu ya. Sehingga kemudian ketika ditimpa musibah itu disikapi dengan dengan tidak tepat, gitu ya. Bisa jadi dengan tidak ikhlas, tidak sabar, bahkan mereka mencari mungkin siapa yang harus disalahkan, gitu ya? Siapa yang harus disalahkan, siapa yang menjadi penyebabnya ini? Kenapa sih? Atau biar ada istilah begini, Mbak Jihan. Kenapa banyak orang? Kenapa harus saya yang
1: kena musibah? Iya, di antara miliaran manusia ini kenapa harus saya gitu ya? Iya.
0: Gitu ya. Kenapa harus saya gitu ya?
1: Okay.
0: Nah, ini sikap yang tidak tepat.
1: Baik. Okay. Jadi memang ada beberapa ya itulah gunanya kita belajar juga ya Ustaz ya. Kita yeah. salah satunya mendengarkan Mutiara Pagi setiap paginya itu juga menjadi salah satu bentuk usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih untuk di hari ini bagaimana kita menyikapi ketika kita sedang terkena musibah. Dan musibah itu ternyata bukan hanya tentang kehilangan, bahkan tertusuk duri pun juga karena itu di luar kehendak kita ya Ustaz ya. Jadi betul, itu betul. Bisa dibilang musibah. Dan untuk closing statement nih Ustaz, karena kita sudah hampir sudah di pukul 6 yeah. Apa nih Pak Ustaz, singkat saja untuk closing statement yeah. kita mengenai musibah dan muhasabah untuk di hari ini.
0: Iya. Yeah. Baik, kembali tadi di kalimat surat Quran surat Al-Baqarah ayat 155 bahwa seorang muslim seorang muslim yang beriman dan bertakwa adalah selayaknya menghadapi segala musibah itu dengan kembali pada kalimat istirja, dengan pemahaman bahwa kita ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu yang menimpa kita tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ditimpa musibah, maka sikap yang paling tepat bagi kita adalah pertama adalah bersabar, ikhlas dan tawakal. Tawakal bukan berarti berdiam diri, tidak. Tetapi tawakal yang sesungguhnya adalah berusaha secara maksimal untuk menghindarkan diri dari musibah itu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini Mbak Wulan itu bisa menjadi bahan renungan kita, makin menambah kesabaran dan keikhlasan kepada kita, kepada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dirman sudah hadir juga di pagi hari ini. Dan semoga kita kembali dipertemukan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, pastinya untuk di Mutiara Pagi pendengar. Dan ini semoga menjadi pembelajaran juga bagi kita bahwa setiap musibah yang kita lewat ini bisa menjadi pengingat untuk berhenti sejenak, bermuhasabah dan terus memperbaiki diri agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar untuk Mutiara Pagi hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Pak Ustadz terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Dan di pukul 6 waktu Indonesia Tengah kita akan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah. Baik.

0: Selamat pagi pendengar dari Jalan Lautan nomor 44 Mandunga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: RRIPES 2026 LPPR di Kendari secara resmi saya nyatakan ditutup.
2: Kita tidak inginkan baik di daerah maupun pusat dan juga internasional tidak menginginkan keadaan ini.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. RRIPES 2026 menjadi ruang untuk berkreasi dan berkolaborasi sekaligus momen bagi RRI Kendari untuk semakin dekat dengan masyarakat. Pemkot Kendari terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengatasi antrean panjang BBM. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 21 September 2026 bersama saya, Jihan Benazir.

0: RRI Fest 2026 menjadi ruang untuk berkreasi dan berkolaborasi, sekaligus momen bagi RRI Kendari untuk semakin dekat dengan masyarakat. Berikut kita ikuti laporan Laras Ayuning Tias.
1: Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, RRI Fest 2026 LPP RRI Kendari secara resmi saya nyatakan ditutup.
2: Gelaran RRI Fest 2026 resmi ditutup Sabtu 19 September 2026 di halaman kantor RRI Kendari. Melalui tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, pelaksanaan RRI Fest di Kota Kendari diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari ajang pencarian bakat bintang radio, jalan santai dengan puluhan hadiah untuk masyarakat, festival UMKM, fashion show kategori anak, dan lomba mewarnai, serta pelaksanaan gerakan pangan murah dan cek kesehatan gratis. Selain itu juga dilakukan pelayanan perpanjangan SIM oleh Ditlantas Polda Sultra, serta pembuatan paspor oleh kantor imigrasi Kendari. Kepala LPP RRI Kendari Noval Sahupala menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada semua pihak, mulai dari peserta hingga sponsor yang telah mendukung suksesnya gelaran RRI Fest, dan berharap kepada seluruh peserta yang mengikuti semua lomba, mulai dari lomba bintang radio hingga lomba fashion show serta lomba mewarnai, untuk terus tetap berkarya.
1: Adik-adik sudah menampilkan kemampuan terbaik dan teruslah percaya diri untuk berkarya. Terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, mitra, sponsor, komunitas, pelaku UMKM, dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya RRI Festival tahun 2026 yang diselenggarakan serempak di seluruh RRI di seluruh Indonesia.
2: Noval Sahupala juga mengungkapkan RRI Fest tahun ini menjadi ruang untuk berkreasi dan berkolaborasi, sekaligus momen bagi RRI Kendari untuk semakin dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda dan komunitas kreatif di Provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan RRI Fest 2026. Menurutnya kegiatan ini merupakan ruang untuk mempertemukan dengan masyarakat secara lebih dekat, hadir dengan semangat kreativitas dan kebersamaan, sekaligus memperkuat energi antara energi pemerintah Kota Kendari. Diungkapkan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi, keberadaan RRI memiliki peran yang semakin penting. Mengingat masyarakat hari ini tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga informasi yang dapat dipercaya, berimbang, dan memberikan manfaat. Karena itu RRI memiliki posisi strategis untuk terus hadir sebagai ruang informasi dan komunikasi publik yang dekat dengan masyarakat dan bagi pemerintah dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Sekda Kota Kendari Amir Hasan juga berharap sinergi yang selama ini terbangun antara pemerintah Kota Kendari dan RRI dapat terus diperkuat, bukan hanya dalam menyampaikan program pemerintah, tetapi juga dalam membangun ruang dialog yang sehat, sehingga masyarakat dapat semakin terlibat dalam proses pembangunan Kota Kendari dan pada akhirnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemkot Kendari terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengatasi antrean panjang BBM di sejumlah SPBU, sementara penerapan sistem ganjil genap masih mempertimbangkan kondisi daerah. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
3: Kita tidak inginkan baik di daerah maupun pusat dan juga internasional tidak menginginkan keadaan ini.
4: Pemerintah Kota Kendari terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terkait masih terjadinya antrean panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 di sejumlah SPBU. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi kondisi yang telah mengganggu aktivitas masyarakat. Antrian BBM yang berlangsung hingga berjam-jam membuat waktu masyarakat untuk bekerja dan menjalani aktivitas lainnya menjadi tersita. Menurut Siska, berbagai upaya dan koordinasi telah dilakukan untuk mencari langkah yang dapat mengurangi antrean sekaligus menjaga kelancaran pelayanan BBM di SPBU. Pemerintah Kota Kendari juga memantau kondisi di lapangan untuk menentukan langkah yang sesuai dengan situasi daerah.
3: Dan keadaan ini kita tidak inginkan, baik di daerah maupun pusat dan juga internasional tidak menginginkan keadaan ini. Tetapi mau tidak mau kita harus menghadapi dan dibutuhkan memang pengertian juga dengan kondisi ini. Namun pemerintah tidak tinggal diam. Segala upaya-upaya, kiat-kiat, intervensi sudah dilakukan. Insya Allah mudah-mudahan secepatnya ada perubahan, perbaikan, keberlangsungan agar supaya tidak ada lagi yang mengantri.
4: Terkait informasi pengisian Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan bermotor berkapasitas besar, pemerintah Kota Kendari telah menerima laporan dari dinas terkait. Sementara itu mengenai kemungkinan penerapan sistem ganjil genap seperti yang diterapkan di Makassar, Pemkot Kendari masih mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Kota Kendari. Siska menyebut, kebijakan tersebut tidak dapat langsung diterapkan karena setiap daerah memiliki jumlah penduduk, kendaraan, dan kondisi yang berbeda. Reporter RRI Kendari, Fri Musafir, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau pekan ini mengintensifkan tera ulang alat ukur BBM di seluruh SPBU untuk memastikan takaran BBM sesuai standar metrologi legal. Reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani, melaporkan.
5: Sudah beberapa SPBU yang kami lakukan dalam tahun ini itu semua dalam kondisi aman.
6: Mencegah penyimpangan takaran BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pemerintah Kota Bau-Bau melalui unit meteorologi legal Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau melakukan tera ulang alat ukur BBM. Pemeriksaan yang dimulai sejak Selasa 15 September ini bertujuan memastikan takaran bahan bakar minyak atau BBM yang diterima masyarakat sesuai dengan standar meteorologi legal. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Bau Sarmawati mengatakan, tera ulang merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian ukuran sekaligus melindungi konsumen dalam setiap transaksi BBM. Pemeriksaan perdana dilakukan di SPBU PT Taruna Jaya Abadi yang berada di depan Lipo Plaza Bau-Bau. Petugas meteorologi legal menguji seluruh nozzle pengisian BBM untuk memastikan ketepatan takaran masih berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan berdasarkan standar meteorologi legal. Nozzle dinyatakan memenuhi ketentuan, kemudian diberikan cap tanda tera resmi sebagai penanda bahwa alat ukur tersebut telah melalui proses pengujian.
5: Hanya pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, yaitu kegiatan setiap tahun kita melakukan kegiatan tera di setiap SPBU yang ada di Kota Bau-Bau. Kan misalnya pada saat kami melakukan tera, ternyata di mesin daripada SPBU itu ada penyimpangan, berarti kami akan melakukan pembetulan, menjasir namanya. Kecuali pada saat kami melakukan pengawasan secara mendadak, terus kami menemukan bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh SPBU, maka kami lakukan rekomendasi untuk melakukan pencabutan izin.
6: Selanjut, Suarmawati, sejauh ini belum ditemukan adanya SPBU yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan takaran BBM. Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihaknya akan meminta pengelola melakukan perbaikan mesin, bahkan sanksi tegas dapat diberikan hingga pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suarmawati menambahkan, percepatan tera ulang dilakukan karena masa berlaku tanda tera pada sejumlah SPBU di Kota Bau-Bau akan berakhir pada September hingga Oktober ini. Selain menindaklanjuti permohonan dari pengelola SPBU, pemeriksaan tersebut juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan berkala yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui tera ulang, pemerintah ingin memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi BBM tetap akurat dan tidak merugikan konsumen. Pelaksanaan tera ulang nozzle SPBU selanjutnya akan dilakukan secara bertahap di seluruh SPBU yang beroperasi di wilayah Kota Bau-Bau. Selain SPBU secara berkala, Dinas Perdagangan juga melakukan tera ulang terhadap timbangan yang digunakan di toko hingga swalayan. Pemkot Bau-Bau berharap pengawasan tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengisian BBM, sekaligus mendorong terciptanya kegiatan perdagangan yang tertib, jujur, dan berkeadilan. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kekeringan yang melanda sejak dua bulan terakhir mengancam puluhan hektar sawah di Kampung Amohalo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Tanaman padi terancam gagal panen atau puso setelah sumber air yang mengairi areal persawahan mulai mengering. Berikut Rekan Ida menurunkan laporannya.
7: karena kami mau menyedot air sedang tidak ada tempat menyedot. Alkon ada siap.
8: Kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengancam sejumlah areal persawahan, salah satunya di Kampung Amohalo, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Kekeringan yang berlangsung selama 2 bulan terakhir membuat sekitar 27 area persawahan terancam gagal panen atau puso, di mana saluran air yang biasanya mengairi areal persawahan kini mulai mengering. Ketua Kelompok Tani Samaturu 2 Ali Yudin mengatakan kondisi kekeringan ini sudah dialami selama 2 bulan terakhir. Meski telah menerima berbagai bantuan seperti mesin alkon dari pemerintah, namun upaya tersebut belum cukup membantu karena sumber air yang mengairi area persawahan juga ikut mengalami kekeringan. Menurut Ali Yudin, sawah yang berada di sepanjang aliran Sungai Wanggu masih memungkinkan mendapatkan pasokan air dengan menggunakan mesin alkon. Namun kondisi berbeda dialami area persawahan yang jauh dari aliran sungai, di mana jarak yang cukup jauh membuat air tidak mampu lagi mengaliri hingga ke lahan persawahan. Dan saat ini sebagian tanaman padi yang telah mengeluarkan bulir hanya mengandalkan embun pagi agar tetap bertahan hingga menguning dan dapat dipanen. Namun sebagian tanaman lainnya telah hangus akibat terik matahari. Dan diperkirakan tanaman padi yang ditanam saat ini kemungkinan hanya 40% yang masih dapat dipanen.
7: Parah ya, karena kami mau menyedot air sedang tidak ada tempat menyedot. Alkon ada siap, tidak ada airnya, tidak ada. Ya, paling sebagian saja, ya 40% yang bisa ini. Sudah 2 bulan lebih. Selama ini ada bendungan di atas, tapi karena barusan ini kemarau lah, semua bendungan kekeringan. Kurang lebih 27 hektar ada terancam puso, 60% pusonya ini. Yang seperti ini kita mengandalkan embun, misalnya kalau malam karena tebal kabut, pagi-pagi kasar masih ada basah-basah dampak karena embun.
8: Saat ini para petani berharap pemerintah dapat melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan kekeringan ini, sehingga kerugian akibat gagal panen dapat ditekan. Para petani juga berharap ada solusi penyediaan sumber air yang dapat menjangkau seluruh lahan, terutama area persawahan yang berada jauh dari sumber air.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami untuk di Warta Pagi. BWS Sulawesi 4 Kendari akan membangun 252 sumur bor untuk mengantisipasi kekeringan sekaligus mendorong swasembada pangan di daerah. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
9: Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari menyiapkan langkah strategis guna mengantisipasi dampak kekeringan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan sebanyak 252 titik sumur bor yang akan tersebar di berbagai kabupaten dan kota di wilayah Sultra. Kasih Konservasi dan Pengelolaan Inventarisasi Sumber Daya Air BWS Sulawesi 4 Kendari Arif Diaksa menjelaskan, pembangunan sumur bor dirancang menjawab dua tantangan sekaligus menjamin ketersediaan air saat musim kemarau sekaligus mendukung program swasembada pangan melalui penyediaan irigasi tambahan bagi lahan pertanian.
10: Tahun ini untuk antisipasi kekeringan dan sekaligus untuk program swasembada pangan, kami membangun rencananya sekitar 252 titik yang tersebar di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara.
9: Lokasi penempatan sumur bor telah disesuaikan dengan pemetaan wilayah paling rawan kekeringan sekaligus berpotensi besar sebagai lumbung pangan daerah. Fasilitas ini nantinya berfungsi sebagai jaringan irigasi air tanah tambahan yang bisa diandalkan saat curah hujan menurun drastis. Langkah ini selaras dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan penguatan infrastruktur irigasi dan penyediaan air tanah sebagai Fondasi Ketahanan Pangan Nasional. BWS Sulawesi 4 Kendari juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota agar pembangunan, pengelolaan hingga pemeliharaan sumur bor berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
0: Petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
11: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap pasal tanamnya.
12: Jadi, petani di Kota Bau-Bau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Petani cukup membayar sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam, dari premi normal sekitar Rp180.000. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut menjadi langkah perlindungan petani terhadap resiko gagal panen akibat bencana maupun serangan hama. Menurut Wahid, perlindungan asuransi tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berbagai resiko yang dapat menyebabkan tanaman gagal panen. Petani yang mengalami kerusakan sesuai ketentuan program dapat memperoleh klaim sekitar 6 juta rupiah per hektar.
11: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar 36.000 untuk per hektarnya di setiap masa tanamnya. Jadi silakan yang mau mengasuransikan urusan-urusan lahan pertaniannya. Karena saya yakin mudah-mudahan petani hanya bayar 36.000 cukup bagus untuk menjaga-jaga. Jaga-jaga kita urusan daripada gagal panen.
12: Kepala Dipertan Bau-Bau ini mengatakan resiko gagal panen akibat serangan hama juga pernah dialami petani Bau-Bau pada masa tanam ketiga atau MT3 awal 2026. Saat itu sekitar 18 hektar tanaman padi petani rusak akibat serangan hama tikus sehingga harus dilakukan penanaman kembali dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau saat ini mulai mendata petani yang berminat mengikuti program tersebut. Wahid menyebutkan jumlah kelompok tani di Bau-Bau mencapai ratusan kelompok dengan rata-rata sekitar 20 anggota per kelompok. Wahid menambahkan kepesertaan asuransi dihitung berdasarkan jumlah petani dan luas lahan. Jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut akan diketahui setelah proses pendataan selesai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman narkotika di Kota Kendari semakin serius dan membutuhkan sinergi penanganan berbagai pihak. Berikut laporan Yuliana Linda.
13: Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara saat ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Peredaran barang terlarang tersebut tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi juga berpotensi menjangkau generasi muda dan berbagai lapisan masyarakat. Kepala BNN Kota Kendari, Isamuddin, menegaskan narkotika merupakan ancaman nyata yang membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, upaya pemberantasan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga harus diimbangi dengan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
14: Saya kira peredaran narkotika ini di semua wilayah, hampir di semua wilayah ya, termasuk Kota Kendari, cukup serius peredarannya, karena dari tahun ke tahun peredaran-peredaran yang ada ini, meskipun juga upaya pengungkapan selalu kita lakukan, tapi penyeludupan selalu saja ada. Peredaran-peredaran juga makin banyak dan penyalahguna juga cukup banyak, dan saat ini juga kita berupaya untuk mengobati, merehabilitasi para pecandu, para penyalahguna ini juga, kesadarannya juga masih rendah.
13: Menurut Isamuddin, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar serta melaporkan indikasi peredaran narkoba kepada pihak berwenang. BNN Kota Kendari terus mendorong upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi, khususnya kepada generasi muda. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran sejak dini mengenai bahaya narkotika. Dengan ancaman yang terus berkembang, sinergi antara BNN, pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci untuk menekan peredaran narkotika di Kota Kendari.
0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahap 3 di Kabupaten Buton Selatan dipercepat. Pejabat pembuat komitmen serahkan lokasi pembangunan ke pelaksana proyek. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
15: Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang batu atas timur itu penyangganya plus, karena bisa dapat gudang buku satu unit.
16: Pembangunan Program Strategis Nasional PSN Kampung Nelayan Merah Putih KNNP di Kabupaten Buton Selatan terus dikebut melalui serah terima lokasi pembangunan dari pejabat pembuat komitmen PPK kepada pelaksana proyek. Penandatanganan berita acara serah terima lokasi paket pekerjaan konstruksi pembangunan KNNP digelar secara maraton di 3 lokasi pada Selasa 15 September 2026. Kegiatan dimulai di Desa Bahari 2, Kecamatan Sampolawa, dilanjutkan Desa Molona, Kecamatan Siumpu Barat, dan terakhir Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua. Wakil SA PPK KNNP Buton Selatan, Rasdiana Alimudin mengatakan pembangunan KNNP tahap 3 tahun ini di Buton Selatan mencakup 6 lokasi yang ditarget rampung pada akhir tahun nanti. Masing-masing berada di Desa Kaove, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, Molona, dan Bahari 2. Secara keseluruhan, Busel telah mendapat 7 lokasi KNNP, termasuk 1 lokasi pada tahap pertama di Desa Gerak Makmur.
15: Untuk tahap 1 itu sudah dapat yang tipe hub yang ada di Gerak Makmur. Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang Batu Atas Timur itu penyangganya plus kanabis dapat gudang beku 1 unit. Kalau yang lainnya fasilitas standar seperti pabrik es, serta pemukaran ikan, kios perbekalan, dan tambatan perahu, Pak.
16: Sementara itu, staf ahli Bupati Buton Selatan bidang pemerintahan, hukum, dan politik Laode Asri mengatakan KNNP Desa Banabungi merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas nelayan. Fasilitas yang dibangun diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para nelayan, menjaga mutu hasil perikanan, serta menciptakan kawasan nelayan yang lebih tertata, aman, dan nyaman. Laode Asri meminta pelaksana proyek mengerjakan pembangunan secara profesional, tepat mutu, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diharapkan ikut mendukung, mengawal, dan menjaga fasilitas KNNP agar memberikan manfaat optimal bagi nelayan.
17: Di Kecamatan Karatua ini ada dua koperasi nelayan. Ini kan luar biasa antara keinginan Bupati dan disahuti secara positif oleh masyarakat. Ini sangat luar biasa. Kemudian harapan selanjutnya Pak Bupati dengan adanya koperasi nelayan Merah Putih tentunya ini adalah merupakan era kebangkitan ekonomi, pertumbuhan ekonomi khususnya nelayan.
16: Sementara itu, Direktur CV19 selaku pelaksana pembangunan KNNP Desa Banabungi Isnan Arif Ali berharap masyarakat memberikan dukungan selama proses pembangunan berlangsung. Dukungan tersebut penting agar pembangunan berjalan lancar dan fasilitas yang dibangun nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi terakhir pendengar, berikut kita ikuti editorial edisi Senin 21 September 2026.
18: Insiden dugaan keracunan massal yang menimpa 58 santri Madrasah Tsanawiyah MTS dan Madrasah Aliyah MA Al-Askar Kendari pada Jumat 18 September 2026 menjadi alarm keras bagi pelaksanaan program prioritas nasional. Niat mulia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program makan bergizi gratis atau MBG justru berujung pilu ketika puluhan anak harus dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas akibat mual dan pusing. Peristiwa di Kecamatan Baruga ini menuntut evaluasi total terhadap seluruh rantai pasok dan prosedur operasional penyediaan makanan sekolah di tingkat daerah. Langkah cepat Badan Gizi Nasional memutus rantai risiko dengan membekukan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Watu Bangga merupakan respons taktis yang patut diapresiasi. Penghentian sementara ini penting demi menjamin keselamatan anak-anak lain sembari menunggu kepastian uji laboratorium forensik dari sampel makanan yang disita kepolisian. Namun tidak reaktif pasca kejadian tidak boleh mengaburkan esensi utama masalah. Mengapa sistem deteksi dini kontaminasi pangan pada fasilitas sebesar SPPG bisa kebobolan? Dapur umum pemenuh gizi tidak bisa dikelola layaknya catering komersial biasa yang mengejar kuantitas semata. Menyediakan menu kompleks seperti ikan tuna balado, sayuran, dan buah untuk ratusan pelajar membutuhkan komitmen higienitas yang tanpa celah di setiap detiknya. Mulai dari ketatnya seleksi bahan baku di tingkat pengepul, proses pengolahannya yang steril, hingga ketepatan durasi distribusi menuju meja makan santri, semuanya wajib tunduk pada standar operasional prosedur kesehatan pangan yang ketat. kita tidak boleh menutup mata bahwa mengelola bahan protein tinggi seperti ikan laut di iklim tropis memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap pembusukan dan pembentukan bakteri patogen jika rantai dingin terputus. Ketika BGN mensinyalir bahwa lauk dan sayur yang rusak seringkali menjadi pemicu kasus serupa, maka aspek pengawasan organoleptik sebelum makanan dikemas harus diperketat. Petugas di lapangan tidak boleh lagi berkompromi pada perubahan aroma, warna, maupun tekstur masakan sesedikit apapun. Penyelidikan mendalam yang tengah dilakukan oleh Unit 2 Tipiter Satreskrim Polresta Kendari harus diusut tuntas hingga ke akar masalahnya. Investigasi ini tidak bertujuan mencari kambing hitam untuk sekadar dijatuhi sanksi sosial, melainkan untuk memetakan titik lemah sistemik dalam tata kelola dapur SPPG, penegakan hukum, dan keterbukaan informasi atas hasil uji laboratorium akan menjadi fondasi penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG. Dampak psikologis dari insiden ini juga tidak boleh diabaikan, terutama bagi para santri muda usia 12 hingga 15 tahun yang hidup di asrama dan jauh dari orang tua mereka. Rasa trauma orang tua dan ketakutan anak-anak untuk mengonsumsi makanan yang dibagikan adalah kerugian imaterial yang mahal harganya. Oleh karena itu, jaminan pemulihan fisik yang ditanggung penuh oleh negara harus dibarengi dengan pendampingan psikologis yang konsisten di lingkungan pesantren. Kedepan, prinsip quality over quantity atau kualitas di atas kuantitas harus benar-benar diinternalisasi dan diwujudkan oleh seluruh elemen pengelola pangan gizi nasional. Menyuapi masa depan bangsa tidak boleh dipertaruhkan lewat kelengahan sekecil apapun di ruang dapur. Kejadian pahit di Kota Kendari ini harus menjadi titik balik bagi perbaikan sistem pengawasan berlapis di seluruh penjuru tanah air, agar tidak ada lagi piring gizi anak sekolah yang justru membawa petaka kesehatan. Sekian editorial pagi ini.

Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. RRI Fest 2026 menjadi ruang untuk berkreasi dan berkolaborasi, sekaligus momen bagi RRI Kendari untuk semakin dekat dengan masyarakat. Pemkot Kendari terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengatasi antrean panjang BBM. Tetap bersama kami pendengar untuk di Pro Soto RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui RRI Digital dan streaming di www.rri.co.id. Follow akun terverifikasi kami melalui Instagram dan juga TikTok RRI Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Bedazir. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Subhanallah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Kendari, terus menemani ruang dengar Anda bahkan dari subuh tadi ya pendengar. Dan pastinya untuk di hari Senin ini, bagaimana dengan kabar Anda? Sudah siap-siapkah untuk beraktivitas pendengar? Jangan sampai lupa ya, semuanya diisi ya, diisi sarapan di perutnya agar gampang ya beraktivitasnya. Tetap semangat, isi dengan informasi terbaru dan terkini ya melalui RRI Kendari ya, dan isi bahan bakar minyak ya, isi BBM ya. Gimana nih pendengar, untuk di beberapa waktu terakhir sih saya juga sempat mendengar nih ya, aduh bahwa antrian juga sebenarnya sudah tidak terlalu panjang seperti yang kemarin-kemarin ya pendengar, bahkan cenderung ini berangsur normal. Ini juga sejalan dengan berita yang saya baca di rri.co.id pendengar. Jadi saat ini kondisi penyaluran BBM di sejumlah SPBU memang sudah mulai berangsur normal ya, karena terlihat ya dari barisan kendaraan yang sudah tidak lagi sepanjang sebelumnya. Ini seiring dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama dengan Pemkot Kendari untuk menjaga kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menyampaikan bahwa berdasarkan hasil tinjauan lapangan bersama dengan Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi pendengar, kondisi sejumlah SPBU di Kota Kendari sudah lebih kondusif ya, kemudian tidak lagi mengalami barisan yang begitu panjang. Dan disampaikan pula bahwa pemerintah Kota Kendari akan melakukan penertiban terhadap SPBU mini atau pengecer BBM yang tidak menjadi bagian dari lembaga penyalur resmi yang berizin. Menurut Sudirman, salah satu yang turut menjadi perhatian dalam penanganan barisan kendaraan ini adalah pembelian BBM secara berulang untuk kemudian diperjualbelikan kembali. Praktik ini dinilai bisa memengaruhi kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat. PJS Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Oki Aditya Wibowo mengatakan bahwa kondisi penyaluran BBM di Kendari yang mulai berangsur normal merupakan hasil dari sinergi dan koordinasi antara Pertamina dan juga pemerintah daerah. Ditambahkan pula Pertamina juga terus ya melakukan berbagai upaya untuk memastikan penyaluran BBM lancar, tertib, dan tepat sasaran. Upaya ini dilakukan mulai dari optimalisasi pasokan, penyesuaian

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
3: Pagi hari ini pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas ya keluar rumah harus tahu informasi tentang lalu lintas di hari ini ya. Sesaat lagi pendengar, kita akan update informasi lalu lintas untuk di Traffic Update.
4: Traffic Update.
5: Traffic Update. Traffic Update.
3: Saya sudah bersama dengan Bribda Cika pagi hari ini. Selamat pagi, Bribda Cika. Ya, selamat pagi, Bribda Cika. Sepertinya saya belum bisa mendengar suara dari Bribda Cika ya untuk di pagi hari ini. Sembari menantikan ya untuk hubungan langsung ya di pagi hari ini, sehingga kita bisa mengetahui informasi lalu lintas bersama dengan Bribda Cika, saya juga ingin menyapa untuk Anda yang baru saja bersama kami untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi yang sedang siap-siap ke tempat aktivitas ya. Semoga tidak ada yang ketinggalan untuk di pagi hari ini, apalagi ketinggalan informasi lalu lintas ya, sehingga Anda bisa tahu bagaimana situasi dan kondisi untuk di pagi hari ini. Saya kembali menyapa, semoga sudah bisa ya terhubung langsung dengan Bribda Cika. Selamat pagi, Bribda Cika. Ya, kami masih menantikan ya untuk bisa terhubung langsung dengan Bribda Cika di pagi hari ini untuk informasi lalu lintas pendengar. Karena pastinya kalau di setiap pagi ya ada beberapa wilayah di Kota Kendari dan juga di Sulawesi Tenggara yang cukup padat ya. Apalagi ini ditambah hari Senin ya, awal pekan ya. Biasanya terjadi kepadatan di beberapa wilayah ya pendengar, dan sebaiknya memang kita mengetahui ya, terlebih jika kita sedang terburu-buru ya, kalau misalnya ada wilayah yang cukup padat, kita bisa mengantisipasinya melewati jalur yang lain. Sekali lagi mungkin saya mencoba untuk terhubung ya bersama dengan Bribda Cika. Selamat pagi, Bribda Cika, apakah sudah bisa terdengar suaranya? Baiklah, kalau gitu pendengar ya, kita kembali ya untuk menantikan kebersamaan saya dengan Bribda Cika untuk di informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
6: John, angkat nih.
7: Oke. Wih,

0: Bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Hers Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, kembali kita akan mencoba ya untuk terhubung langsung bersama dengan Bribda Cika di Traffic Update.
1: Traffic Update. Traffic Update. Traffic Update.
0: Selamat pagi Bribda Cika. Ya, selamat pagi Bribda Cika. Baik, kami masih menantikan ya untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini bersama dengan Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara, pendengar ya. Dan Bribda Cika sudah siap nih dengan informasinya, namun kami masih mengalami kendala teknis ya. Jadi masih terus kami mencoba untuk terhubung langsung dengan Bribda Cika dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Saya sapa mungkin sekali lagi ya Bribda Cika. Selamat pagi. Baik, kami terus ya mengusahakan untuk terhubung dengan Bribda Cika dan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk kembali mengupdate informasi lalu lintas di pagi hari ini, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami ya untuk di Sultra pagi ini.

0: Oke, nyanyi dulu ya.
1: 6 hari. Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Tidak henti-hentinya kami ingin mengupdate informasi ya bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk di pagi hari ini ya. Dan selamat pagi Bribda Cika. Baik, kami masih terus ya menanti untuk bisa mengupdate informasi atau traffic update di pagi hari ini, pendengar ya. Dan pastinya untuk Anda ya yang juga ingin mengupdate selalu informasi lalu lintas, bisa melalui Pro 1 RRI Kendari setiap Senin sampai Jumat, pendengar, yang kami hadirkan bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara setiap pukul 7 pagi dan juga pukul 16 waktu Indonesia.

0: semuanya potret pendengar ya. Mereka cuma bilang hanya ingin mengucapkan I love you ya. Tapi kalau kita semua pagi hari ini ya cuma ingin mendapatkan informasi lalu lintas ya dari teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Dan pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bribda Chika ya. Semoga ini sudah bisa terhubung ya pendengar. Saya akan kembali menyapa Bribda Chika untuk di pagi hari ini. Selamat pagi Bribda Chika. Selamat pagi. Ya, ternyata masih mengalami kendala teknis pendengar ya untuk di pagi hari ini ya. Sembari kami juga menantikan ya untuk informasi lalu lintas pendengar, kami juga masih terus memberikan informasi-informasi lainnya ya. Salah satunya mengenai kontingen Indonesia yang sukses meraih 5 medali pada ajang bergengsi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Perolehan medali ini terdiri dari 1 perak serta 4 perunggu ya hingga hari Minggu kemarin. Medali perak pertama disumbangkan oleh atlet Sumaya melalui cabang olahraga tekball pada nomor tunggal putri. Lalu 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan wakil cabang wushu tekball tunggal putra ya. Lalu ada soft tennis dan juga karate pendengar. Dan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional, dan Menpora ini meminta agar atlet dan pelatih tetap fokus bertanding. Erick menilai bahwa capaian awal ini menjadi modal berharga untuk memperkuat rasa percaya diri kontingen ya. Pewushu Seraf Naro Siregar membuka kesuksesan kontingen Indonesia dengan meraih perunggu melalui penampilan disiplin pada nomor Changchuan pendengar. Dan ditegaskan juga oleh Menpora, para atlet tetap mempertahankan kondisi fisik prima demi menghadapi jadwal pertandingan berikutnya. Sejumlah cabang olahraga unggulan dijadwalkan akan kembali ya hadir untuk di hari ini di 21 September dan tentu saja ada peluang ya untuk menambah koleksi medali. Jadi memang Menpora berharap agar para atlet itu untuk menjaga fokus, semangat dan juga kondisi terbaiknya serta mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus memanjatkan doa demi kejayaan kontingen merah putih. Tim beregu putra soft tennis juga turut mengamankan medali perunggu ya melalui perjuangan ketat di babak penentuan. Pemain tekball Yoga Ardika Putra membawa pulang perunggu pada nomor perorangan. Atlet karate putri Leisa Al Humaira Lubis menyumbangkan perunggu nomor kumite kelas lebih 68 kg melalui kesuksesan Indonesia. Jadi kita nih juga masyarakat Indonesia ya pastinya mendukung para atlet kita yang saat ini sedang berjuang untuk di Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami akan mengupdate ya informasi lalu lintas untuk di Traffic Update.
1: Traffic Update.
2: Traffic Update. Traffic Update.
0: Selamat pagi Bribda Cika.
3: Selamat pagi rekan Jihan.
0: Iya, akhirnya bisa terhubung ya di pagi hari ini. Ya, Bribda Cika, selamat pagi.
3: Selamat pagi rekan Jihan.
0: Ya, silakan untuk informasi lalu lintas untuk di hari ini.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Bribda Cika Emanuela yang akan menginformasikan mengenai traffic update di Kota Kendari dengan City Park RTMC Gelantas Polda Sulut. Langsung saja pada titik pertama, yaitu pada simpang Bang Ranometo. Situasi arus lintas pada pagi hari ini terpantau ramai namun lancar. Dengan kendaraan tempat sisi trafik berfungsi dengan baik, kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati, memberikan prioritas jalur belok kiri langsung oleh rambu-rambu yang ada. Kami juga berterima kasih kepada pengendara yang berhenti di atas zebra cross demi keamanan dan kenyamanan seluruh jalan. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Papau Bau. Situasi arus lalu lintas terpantau masih cukup landai dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau kepada pengendara agar selalu berhati-hati, selalu menaati rambu-rambu lalu lintas dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Jangan menerobos traffic light demi keamanan kendara. Kami juga menghimbau kepada pengendara agar tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan karena kan dapat menimbulkan kemacetan atau penumpukan kendaraan. Lihat, kawasan ini merupakan kawasan cukup sempit dan merupakan kawasan padat berlalu lintas pada saat-saat tertentu. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya masih terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan di titik-titik tertentu disebabkan oleh masyarakat yang akan memulai aktivitas pada pagi hari ini. Demikian info pada pagi hari ini, rekan Jihan di studio.
0: Ya, terima kasih Bribda Cika untuk informasinya di pagi hari ini dan silakan untuk memberikan imbauan kepada seluruh pengguna jalan.
3: Baik, terima kasih rekan Jihan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan rambu-rambu yang ditetapkan. Jangan menerobos lampu merah, jangan melawan arus lalu lintas, jangan berkendara di luar jalur yang telah ditetapkan, serta jangan berhenti atau parkir di tempat yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Bagi pengendara sepeda motor, kami menghimbau agar selalu menggunakan helm yang memenuhi standar keselamatan dan bagi pengemudi roda 4, selalu menggunakan sabuk pengaman saat perjalanan. Stop pelanggaran, stop percakaran, keselamatan untuk kemanusiaan. Ya, info traffic update per pagi hari ini kembali ke rekan Jihan di studio. Silahkan.
0: Ya, baik, terima kasih untuk Bribda Cika informasinya di pagi hari ini. Bribda Cika, selamat kembali beraktivitas, salam sehat dan selamat pagi.
3: Selamat pagi rekan Jihan, terima kasih.
0: Demikianlah pendengar informasi lalu lintas kita untuk di Traffic Update.
1: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: suara Mas. Pak. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.
1: Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Dari kanal informasi dan inspirasi pendengar, pagi hari ini kita kembali akan mengupdate informasi cuaca ya, sesaat lagi ya, bersama dengan BMKG. Pastikan Anda terus bersama kami ya, yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta streaming di www.rri.co.id ya. Bersama kita akan mengetahui ya, seperti apa kira-kira untuk pagi hari ini atau sepanjang hari ini cuacanya, apakah akan selalu cerah ya, terus juga bagaimana dengan temperatur atau suhunya hari ini. Pendengar, kita akan kembali ya mengupdate bersama dengan teman-teman dari BMKG yang selalu hadir setiap harinya Senin sampai Jumat ya di Pro 1 RRI Kendari. Dan kami juga masih menantikan ya untuk updatean cuaca di pagi hari ini pendengar. Dan untuk Anda yang baru saja mau memulai aktivitas, kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya, dan berharap ya di hari ini tuh semua berjalan dengan baik ya. Saya sudah terhubung dengan Pak Made yang sudah siap untuk memberikan informasinya. Selamat pagi Pak Made.
1: Iya, selamat pagi Mbak Jihan.
0: Ya, bagaimana kabarnya untuk hari ini Pak?
1: Iya, baik Mbak Jihan.
0: Ya, silakan untuk informasinya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI. Untuk informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 21 September 2026. Pada pagi, siang hingga malam hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan. Serta pada dini hari, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara berawan. Udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 94%. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, diperkirakan gelombang kategori sedang dengan ketinggian lebih dari 1,25 hingga 2,5 meter. Diperkirakan terjadi di wilayah perairan Teluk Bone Barat Kabaina dan perairan Bau-Bau. Untuk informasi tanda waktu tanggal 21 September 2026, matahari terbenam pukul 17.47 WITA, dan tanggal 22 September 2026, matahari terbit pukul 05.40 WITA. Untuk peringatan dini kekeringan meteorologis berlaku dasarian 3, atau tanggal 21 sampai dengan 30 September 2026 dengan kategori awas berpotensi terjadi di wilayah Bau-Bau, Bombana, Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, dan Wakatobi, serta kategori siaga berpotensi terjadi di wilayah Kota Kendari. Terkait potensi kekeringan dan kebakaran lahan, kami merekomendasikan kepada masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak, dilarang membuka lahan atau membakar sampah sembarangan di areal terbuka, dan segera laporkan ke petugas terkait jika melihat titik api, asap, atau tanda kebakaran sekecil apapun. Sekian update informasi cuaca pagi ini Mbak Jihan.
0: Ya Pak Made, tadi terkait dengan informasi tinggi gelombang, apakah cukup aman juga untuk berpergian melalui transportasi laut nih Pak Made, silakan.
1: Iya, berdasarkan informasi tinggi gelombang ya Pak, kisaran antara ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter masih kategori aman Pak untuk transportasi laut.
0: Ya baik, berarti masih aman dan juga tentunya kita juga tetap mengantisipasi untuk bencana hidrometeorologi kekeringan juga ya Pak Made ya.
1: Benar sekali Mbak.
0: Baik Pak Made, terima kasih untuk informasi cuacanya untuk di hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Pak Made.
1: Ya selamat pagi Mbak Jihan.
0: Demikianlah pendengar ya informasi cuaca untuk di hari ini.
2: Info cuaca.

0: Keramas. Pak. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.
1: Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, pendengar, jelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mengupdate informasi bersama dengan Pro 3 jaringan berita nasional di Warta Berita.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.